Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Soeharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Asosani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case closed, ini the final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari Kadin, kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai. Saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan Khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau begini para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesai jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau begini para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di Lerka Janda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami sampaikan informasi terkait perkembangan harga bahan pokok yang ada di pasar, khususnya yang di Kota Tarakan. Informasi ini dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Kita awali dengan harga beras naga dan beras lahap. Harga rata-rata Rp19.000 per kilogram, beras Nusantara Rp18.000. Kemudian beras telur emas Rp15.000 per kilogram, beras bulog SPHB Rp13.100 per kilogram, beras kita premium bulog Rp15.400 per kilogram. Kemudian untuk harga gula, rata-rata untuk gula pasir kristal putih dalam kemasan Rp20.000 per kilogram, untuk gula merah Rp35.000. Untuk minyak goreng, harga minyak goreng isi 5 liter Bimoli Special Rp125.000, kunci mas 5 liter Rp110.500. Bimoli Special Refill Premium 1 liter Rp25.000, kemudian non special refill 1 liter Rp23.000. Sementara untuk Fortune kemasan sederhana, harga rata-rata Rp24.000 per liter. Untuk harga daging sapi segar, harga rata-rata Rp170.000 per kilogram, daging ayam broiler Rp42.000, daging ayam kampung Rp100.000, dan daging ayam beku broiler Rp37.500 per kilogram. Sementara untuk daging sapi beku, rata-rata Rp120.000 per kilogram. Sementara pendengar, untuk harga telur ayam boiler ukuran sedang, rata-rata Rp60.000 per piring. Kemudian telur ayam boiler per butir Rp2.000. Telur ayam kampung per butir Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000. Untuk harga susu kental per kaleng, ini harga rata-rata antara Rp13.000 hingga Rp14.000. Sementara untuk harga susu bubuk merek Denko 400 gram Rp53.000, SGM Rp42.500, merek Bendera Rp47.400, dan merek Indomilk harga rata-rata Rp40.500. Harga jagung pipilan maupun jagung pecah rata-rata Rp12.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai pendengar, harga cabai besar Rp75.000 per kilogram, cabai hijau besar Rp70.000, kemudian cabai keriting harga rata-rata Rp80.000. Untuk cabai tiung kapal harga Rp135.000 per kilogram, kemudian harga cabai tiung kampung Rp150.000 per kilogram. Cabai rawit hijau rata-rata Rp90.000 per kilogram. Beralih ke harga bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk harga kacang-kacangan, kacang hijau per kilogram Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai per kilogram Rp14.000, dan minyak tanah harga rata-rata Rp16.000 per liter. Untuk harga sayur mayur, ketela pohon Rp8.000 per kilogram, untuk harga kentang Rp20.000, harga kol Rp25.000, harga tomat Rp25.000, dan harga tomat Rp18.000 ya, harga wortel Rp25.000. Sementara untuk harga kangkung, bayam, kacang panjang, sawi sendok, sawi manis, kemudian juga sawi putih biasa, harga rata-rata Rp5.000 per ikat. Sementara untuk harga sawi putih per kilogram Rp25.000. Untuk harga ikan asin teri kecil Rp120.000 per kilogram, ikan asin teri besar Rp60.000. Ikan bandeng rata-rata Rp20.000 per kilogram, ikan layang Rp25.000. Ikan tongkol atau cakalang Rp35.000, ikan kakap merah Rp65.000. Harga udang ukuran sedang Rp40.000, kemudian ikan mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan untuk ikan tuna harga rata-rata Rp45.000 per kilogram. Demikian pendengar, telah kami sampaikan informasi terkait dengan perkembangan harga bahan pokok yang ada di pasar, khususnya yang di Kota Tarakan, edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Informasi ini dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan.

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan

Kuliah 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali menyapa Anda di pagi hari ini ya, Rabu 7 Oktober 2026. Di Halo RRI tentunya bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Heri Susanto menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang ingin bergabung ya, atau punya keluhan, ada yang mau disampaikan, silakan di 0821-5320-9845 atau bisa komentar di live YouTube kita RRI Tarakan Official.
0: Betul sekali. Kami sapa juga Anda pendengar di Tanjung Selor ya, yang ikut mendengarkan kita di FM 99,9 MHz. Kemudian juga ada AM 1350 kHz dan juga di Malinau yang ikut merilai di FM 95,3 MHz. Serta aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id dan YouTube di RRI Tarakan Official.
1: Kita juga pengen ya, ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan khususnya yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ada di Malinau ya, silakan bergabung bersama kita. Ya, kita juga sempat nantinya juga akan membahas ya.
0: Betul.
1: Ada gempa kemarin?
0: Tadi malam ya.
1: Oh, tadi malam.
0: Kemarin malam ya hitungannya ya, tadi malam.
1: Tadi malam boleh.
0: Sekitar pukul 8 lebih ya, kurang lebih ya. Nah, ada gempa ya yang, nah ini terasa enggak Mas Her?
1: Kayaknya kalau saya di Gunung Amal enggak begitu terasa.
0: Enggak begitu terasa ya.
1: Tapi kurang tahu kalau mungkin di dataran yang lebih rendah ya.
0: Di Kampung Empat juga enggak selalu terasa sih ya. Enggak tahu kalau ada yang punya kepekaan yang di atas rata-rata biasanya merasa tuh. Nah, kalau kita berarti lagi asik beraktivitas atau seperti apa ya. Tapi katanya ini lumayan, getarannya lumayan loh, ya, di atas 4. Oke, magnitudo ya bahasanya.
1: Tapi kan kita juga enggak tahu berapa detik sih atau berapa getarannya berapa lama, nanti kita akan tanya lengkapnya bersama BMKG. Ya, kita informasinya kita juga akan baca nih untuk pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa bahwa gempa magnitudo 5,0 ini mengguncang Sabah, Malaysia, terasa hingga Tarakan dan Nunukan ya. Dan gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,0 ini mengguncang wilayah Sabah, Malaysia pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Berdasarkan hasil analisis dari BMKG, gempa terjadi pada pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 13 km. Episenter gempa berada pada koordinat 5,05 derajat LU atau lintang utara dan 118,85 derajat ya, bujur timur ya, tepatnya di darat sekitar 234 km timur laut Tarakan, Kalimantan Utara. BMKG juga menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan berdasarkan lokasi epicenter serta kedalaman hipocenternya, gempa tersebut merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault ya. Nah, berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau shake map ya, dan laporan masyarakat, gempa dirasakan dengan intensitas 3 MMI di Sebatik Utara, Sebatik Timur, dan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan. Pada skala tersebut ya, ini belum ada skala tersebut ya. Ini getaran dirasakan nyata di dalam rumah seperti ada truk yang sedang melintas ya. Kemudian juga ditarakan gempa dirasakan intensitasnya 2 hingga 3 MMI hingga pukul 20 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Hasil pemantauan BMKG menunjukkan belum ada aktivitas gempa bumi susulan ya.
0: Iya.
1: Dan BMKG juga terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada pemangku kepentingan serta masyarakat. Masyarakat juga diimbau tetap tenang ya, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa ya. Ini salah satu tipsnya ya, kalau misalnya ada gempa. Jadi memang harus kalau bisa di ruang terbuka, biar aman gitu ya.
0: Iya. Nah, ini bicara mengenai gempa-gempa ya. Kadang kita juga agak susah membedakan ya. Ini hal lumrah sebenarnya dirasakan kalau ada truk besar lewat gitu. Ini kayak gempa juga. Berapa magnitudo kan ya?
1: Kalau misalnya truk yang lewat depan RRI mungkin roda 24 gitu ya.
0: Oke. Ini kita akan bahas bagaimana gempa semalam ya. Kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Jawa Tarakan, ada Muhammad Reza Saputra. Halo, selamat pagi Bang Reza.
2: Halo, selamat pagi Mas.
0: Iya, baik. Bang Reza sehat Bang ya?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Iya, ada Mas Ical dan juga Mas Heri nih di studio. Mas Reza, boleh diupdate dulu deh untuk informasi cuaca ya hari ini dan beberapa hari terakhir seperti apa di Kampung Empat ini, dingin ini.
1: Ya.
0: Apakah bertahan sampai jam berapa ini dingin-dingin mendungnya?
1: Atau kita tanya dulu ya sebelum ke cuaca terkait dengan
0: gempa dulu. Oke, itu tidak ditulis gempa dulu tadi, cuaca dia ya. Oke, kalau gitu gempa dulu.
1: Gimana Mas Reza terkait dengan gempa nih Mas Reza? Apakah hingga pagi ini dari tadi malam apakah ada juga gempa susulan yang bisa termonitor gitu?
2: Ya, baik, baik Mas. Jadi hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 20.11 WIB atau 21.11 WITA itu di Sabah, Malaysia diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitude 5 pada kedalaman 13 km. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 5.5 lintang utara dan 118 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 234 km timur laut Tarakan, Kalimantan Utara. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau transfall. Getaran ini dirasakan nyata di dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Ini di sebatik utara, Nunukan, sebatik timur, Nunukan, sebatik tengah, dan Nunukan. Kemudian ada getaran dirasakan nyata di dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Ini di Tarakannya, sebagian saja yang mengalami. Seperti itu Mas.
0: Ya. Kalau penyebabnya sendiri, karena faktor apa nih Bang Zha?
2: Boleh diulangi Mas pertanyaannya?
0: Untuk faktor penyebabnya nih Bang Reza, kira-kira karena apa ini?
2: Jadi ini ada di sektor aktif di sana ya, yang dengan pergerakan naik sedikit Mas.
0: Oke, baik. Ada lempengan juga ya daerah situ ya Bang ya?
2: Iya, memang ada sektor tersendiri di wilayah Malaysia sana.
1: Berarti baik. Setelah tadi malam itu tidak ada gempa susulan yang terjadi? Atau yang termonitor gitu Mas Reza?
2: Ya, gempa susulan ini tidak dirasakan di Kalimantan bagian Indonesia ya. Jadi memang ada gempa susulan di sana gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih update cuaca, update cuaca, update gempanya
0: cuaca. Iya, itu karena cuaca masih tulis tulis. Baik, Bang Reza, untuk update cuaca lagi nih, masyarakat pengen tahu nih, apakah ada potensi hujan hari ini? Silakan Bang.
1: Iya, atau ada asap lagi gitu ya?
0: Oke, iya ini masih berasap-asap ini.
1: Silakan Mas Reza.
2: Ya, untuk update informasi cuaca hari ini di Kalimantan Utara, ini sebagian wilayah mengalami hujan ringan ya. Hujan ringan di wilayah sebagian Bulungan dan sebagian Malinau. Kemudian untuk secara umum ini wilayah Kalimantan Utara berawan termasuk di Kota Tarakan ini dengan sedikit berasap ya. Jadi tidak sepakat kemarin dengan tingkat kualitas udara di Tarakan ini sedang dan di Tanjung Selor juga sedang. Dan update informasi perakiraan cuaca hari ini tanggal 7 Oktober 2026 untuk wilayah Kalimantan Utara. Hingga siang nanti di wilayah Kalimantan Utara ini ada potensi hujan ringan terutama di pesisir Kalimantan Utara meliputi sebagian Bulungan, bagian Tarakan, dan sebagian Nunukan. Untuk malam hari nanti ini ada potensi hujan sedang hingga lebat untuk wilayah Tarakan, kemudian Malinau, dan Kabupaten Tanah Timbung. Kemudian juga ada sebagian wilayah Kabupaten Bulungan. Dan untuk esok hari ini ada juga peringatan hujan sedang hingga lebat untuk Kabupaten Malino dan Kabupaten Nunukan. Untuk lusa tanggal 9 Oktober itu ada potensi hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malino. Seperti itu Mas.
1: Nah kemudian apakah ada potensi angin kencang Mas di wilayah Kalimantan Utara?
2: Ya, untuk potensi angin kencang di wilayah Kalimantan Utara ini tidak ada ya. Jadi untuk ke depan ini nihil
1: biru. Iya. Sementara untuk titik panas, Mas, ini di wilayah Kaltara seperti apa dari pantauan?
0: Hotspot ya.
1: Hotspot ya.
2: Oh ya, untuk hotspot di Kalimantan Utara ini terdeteksi ada 6 titik dengan tingkat kepercayaan sedang. Itu di wilayah Nunukan sebanyak 4 titik, di Bulungan 2 titik, seperti itu, Mas.
1: Iya. Nah, Mas, kalau dari pantauan ya, ini apakah ada pertumbuhan awan yang mungkin mengarah ke Kalimantan Utara yang nantinya bisa berpotensi hujan gitu, Mas? Pertumbuhan awannya seperti apa?
2: Ya, dari potensi saat ini di wilayah Kalimantan Utara, ini ada potensi hujan ringan ya, hingga siang hari. Dan untuk malam harinya itu ada di Kota Tarkan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung untuk potensi hujan sedang hingga lebatnya. Kemudian untuk sebaran asap ini paling banyak ini terjadi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang mengarah ke arah timur laut, seperti itu, Mas.
1: Okay. Baik. Kemudian untuk tinggi gelombang dan cuaca di wilayah perairan seperti apa, Mas Reza?
2: Ya, untuk tinggi gelombang di perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Nunukan Sebatik, perairan Tarakan, perairan Tanjung Selor, ini masih dalam kategori di bawah sedang atau masih dalam kategori rendah ya, sama tenang, atau di bawah 1,25 meter,
1: seperti Mas. Baik. Mungkin dari BMKG ada yang disampaikan untuk masyarakat khususnya terkait dengan perkembangan cuaca nih, Mas Reza?
2: Ya, menyikapi peringatan diri dari BMKG ini terkait potensi hujan yang berintensitas sedang hingga lebat di wilayah Kalimantan Utara, kami mengimbau untuk seluruh masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Khusus bagi warga yang bermukim atau sering beraktivitas di sekitar bantaran sungai, lereng perbukitan, serta area rawan lainnya, diharapkan untuk berhati-hati menunda perjalanan yang tidak mendesak saat cuaca memburuk, dan terus memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui kanal resmi BMKG maupun pemerintah daerah setempat.
1: Baik, terima kasih Bang Reza atas informasi update-nya cuaca juga di Kalimantan Utara bahkan juga di perairan, dan selamat bertugas kembali untuk di BMKG. Salam buat kawan-kawan di sana.
0: Iya.
2: Baik, selamat bulat kembali, Mas. Terima kasih.
1: Ya, ini Mas Reza tadi sudah menyampaikan lengkap, Cal, ya.
0: Betul.
1: Jadi memang sudah ada potensi hujan sedang, bahkan lebat meskipun juga tidak ditarakan ya. Tadi pokoknya di Nunukan, juga Malino juga hujan sedang. Jadi artinya kita jadi tahu bahwa ternyata masih ada asapnya.
0: Iya, betul.
1: Asapnya dari Kalimantan Tengah
0: dan Timur. Dan kalau bicara mengenai gempa semalam, ya ini masyarakat jangan panik, ya tetap tetap update informasi terkait mengenai ini, karena semalam sampai dengan pagi ini juga tidak ada gempa susulan. Jangan percaya hoax kalau ada tsunami begitu, itu tidak ada.
1: Baik, sebelum kita lanjutkan Halo RRI, kita akan break sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali acaranya di Halo RRI bersama Pro 1 RRI Tarakan.

kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita kembali lagi di acara Halo RRI Pro 1 Tarakan. Dan kita masih mengundang Anda, menunggu partisipasi Anda di 0821-5320-9845. Atau Anda bisa komentar ya di kolom komentar live YouTube kami di RRI Tarakan Official ya, Cal, ya.
1: Betul sekali, Anda juga bisa WhatsApp ya. Bagi Anda yang mau WhatsApp, jangan lupa cantumkan bukti, baik itu foto maupun video, biar tidak hoax ya.
0: Iya.
1: Jadi apapun yang Anda keluhkan, mungkin jalan berlubang ya,
0: fasilitas umum,
1: betul, yang sudah rusak perlu pembenahan ya. Silakan di 0821-5320-9845, di WhatsApp nomor tersebut juga bisa.
0: Iya.
1: Baik, kita hadirkan satu informasi dari rri.co.id ya. Pendengar dan pemirsa, ini penyesuaian data PBI JK nasional. Masyarakat diimbau aktif periksa status peserta.
0: Nah, ini.
1: Iya.
0: Ini
1: pemerintah pusat berencana kembali melakukan penyesuaian data kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI JK secara nasional. Langkah ini diambil guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan program perlindungan kesehatan dari anggaran negara. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusefa Eka Darmawan menjelaskan bahwa pembaruan data ini merujuk pada perubahan tingkat pemeringkatan kesejahteraan atau desil masyarakat. Dalam ketentuannya, program PBIJK yang dibiayai APBN diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 5. Sebagai bentuk keterbukaan informasi, pemberitahuan mengenai rencana penyesuaian ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember mendatang. Sesuai prosedur penyampaian informasi, wajib dilakukan setidaknya 3 bulan sebelum kebijaksanaan atau kebijakan penonaktifan secara resmi diberlakukan. Guna menjaga kelancaran pelayanan kesehatan, Yusefa mengimbau masyarakat untuk proaktif memeriksa status kepesertaan maupun status desil masing-masing secara berkala. Langkah ini penting dilakukan agar warga tidak menemui kendala saat membutuhkan layanan kesehatan di fasilitas medis. Ia juga mengurai perbedaan antara program PBIJK yang ditanggung oleh APBN dengan segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Untuk wilayah Kota Tarakan sendiri, tercatat sekitar 64.000 peserta PBIJK nasional dan kurang lebih 48.000 peserta PBPU Pemda. Khusus program daerah, kepesertaannya tidak terikat pada kriteria desil PBIJK pusat. Dalam penanganan penyesuaian data ini, BPJS Kesehatan menjalin koordinasi erat dengan Dinas Sosial dan pihak kelurahan setempat. Data peserta yang terdampak akan diteruskan hingga ke tingkat rukun tetangga atau RT. Diharapkan peran aktif para ketua RT dalam penyampaian informasi langsung kepada warga dapat membantu masyarakat yang memerlukan pengurusan penyesuaian status kepesertaan sejak dini. Oke, okay, ya. Ini dia bicara mengenai desil lagi ya,
0: kaitannya dengan desil. Jadi mulai bantuan sosial,
1: betul,
0: bantuan kesehatan nanti juga kaitannya terkait dengan desil ya. Masuknya desil berapa?
1: Ijal
0: desil berapa, Jal?
1: Belum cek ya, ini harus dicek ya, ini desil-desil ini.
0: Nah, cek secara berkala ya.
1: Masyarakat yang mungkin kurang memahami tentang bagaimana alur-alur modern ini ya, bisa langsung ke RT-nya menanyakan. Nanti RT-nya akan fasilitasi ke pihak BPJS.
0: Iya.
1: Iya, karena kita tahu ya, kelompok masyarakat ini kan pemahamannya beda-beda ya. Kemudian informasi yang mereka akses juga terbatas kadang kalau untuk tingkat paling bawah. Nah, ini peran RT juga di sini ditekankan agar lebih proaktif ya, bisa menjangkau apalagi bagi masyarakatnya yang kira-kira belum mengetahui dia ini masuk desil apa.
0: Bahkan mungkin ada juga yang belum paham desil itu semacam apa sih gitu. Makanan iya, atau apa?
1: Ya, kita tidak bisa beropini di sini.
0: Ya,
1: nanti kita akan coba konfirmasi ya ke pihak-pihak terkait bagaimana sebenarnya berlakunya desil ini dan apa saja yang harus wajib mereka peroleh begitu ya.
0: Dan juga apa yang dipersiapkan ketika mungkin desil apa? Tadi BPJS PBI-nya berhenti.
1: Betul.
0: Karena desilnya gak masuk
1: ya.
0: Kita tunggu informasinya lebih lengkap atau lainnya ya. Kita masih menunggu partisipasi pendengar di 0821-5320-9845
1: ya.
0: Atau bisa komentar di live YouTube RRI Tarakan Official ya.
1: Iya, silakan pendengar ya. Dan tentunya mungkin ada yang mau di ya sampaikan unek-unek terkait mengenai ya kepesertaan BPJS kesehatan ya. Bisa juga ya langsung di 082153209845. Kita akan coba jembatani ya, konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk minta keterangan langsung.
0: Apalagi kalau misalnya kebutuhan pokok ya, itu termasuk kesehatan kebutuhan dasar manusia nih.
1: Betul.
0: Jadi memang harus diperhatikan karena kalau kita sehat kan kita cepat apa bisa beraktivitas.
1: Iya, baik, ini sangat penting lah ya. Dan ini harus sering dicek nih kalau imbauannya di sini, penekanannya ya.
0: Iya. Informasi juga dari Tarakan kita hadirkan terkait dengan kelanjutan P3K ya atau
1: dan
0: P3K paruh waktu ya. Untuk Tarakan ini menanti kejelasan TKD dari di tahun 2027 ya.
1: Iya.
0: Jadi informasi dari rri.co.id, keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan Pemkot Tarakan ini untuk tahun 2027 masih menunggu kejelasan dana transfer keuangan daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Dan isyarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan. Ia mengungkapkan bahwa keberlanjutan alokasi anggaran belanja pegawai P3K dan P3K paruh waktu sangat bergantung pada dinamika formula anggaran pusat yang diterima daerah pada tahun mendatang ya. Dan selain faktor ketersediaan anggaran, Aziz Hasan juga menekankan bahwa keberlanjutan kontrak kerja ASN P3K dan P3K paruh waktu sangat ditentukan oleh rekam jejak kinerja dan penegakan disiplin aparatur. Pemkot Tarakan menerapkan mekanisme evaluasi berkala per 3 bulan serta evaluasi tahunan untuk menilai kelayakan perpanjangan masa kerja setiap personel P3K. Dan guna menjaga integritas dan profesionalisme aparatur, Pemkot Tarakan telah membentuk tim penegak disiplin yang bertugas memantau dan menindak penindak penjatuhan sanksi ya, mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Ya, kemudian menanggapi rencana pemerintah pusat mengambil alih gaji P3K dan P3K paruh waktu, Aziz Hasan menegaskan hingga saat ini Pemkot Tarakan belum menerima regulasi tertulis dari kementerian terkait.
1: Iya.
0: Namun jika skema pengambilalihan gaji oleh pusat benar-benar terrealisasi, Pemkot berharap tidak ada pemotongan drastis pada alokasi TKD agar porsi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya.
1: Iya. Sangat ketat ya kalau kita lihat bagaimana aturan P3K paruh waktu ini Mas Her ya. Dia tuh evaluasi per 3 bulan.
0: Yeah.
1: Kalau dia tidak capai kinerja bisa langsung diputus. Berarti hanya 3 bulan saja merasa gaji.
0: Tapi ya itu tadi kalau semuanya kan ini kan keberlanjutan ini masih menunggu dana dari pusat ya.
1: Nah, betul. Bicara mengenai ketidakpastian ya transfer dana ke daerah ini juga sudah dialami oleh ribuan pegawai di Nunukan Mas Her. Di Nunukan itu ada sekitar 2.000 P3K, ya itu tidak diperpanjang karena dana transfer daerahnya tentu dipangkas.
0: Iya. Efisiensi.
1: Dan ini juga bisa selengkapnya Anda baca di rri.co.id. Daerah Nunukan tentunya ya. Ini sempat berpolemik ya sampai P3K ini ya mengadu ke Ombudsman juga ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya, kita akan terus ikuti juga perkembangannya ya, karena ini bicara mengenai ribuan nasib para pekerja ya atau P3K kita di perbatasan Indonesia.
0: Iya.
1: Baik, apalagi nih Mas Her?
0: Ini Pramuka apa ya? Kaltara meraih predikat kontingen favorit nih pada PPSN ke-6 tahun 2026.
1: Oke, ini dia informasinya ya. Kalimantan Utara berhasil meraih predikat kontingen favorit dalam ajang nasional perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau disingkat PPSN ya ke-6 tahun 2026 yang diikuti ribuan pramuka santri dari seluruh Indonesia. Oh, ini santrinya pramuka.
0: Ya, jadi dari leadingnya Kementerian Agama Jawa.
1: Oke, pramukanya para santri-santri lah ya.
0: Artinya dari MTS, kemudian
1: okay.
0: juga dari
1: MI. Oke, mana sederhana. Baik. Di mana ya penutupan PPSN 6 tahun 2026 ini dilaksanakan pada Senin malam ya di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtodo Bulalang ya.
0: Bulu Lawang,
1: Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti sebanyak 4.524 pramuka santri dari 34 profesi di Indonesia secara resmi ditutup oleh Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Basnag Said, di mana PPSN 6 tahun 2026 ini menghadirkan ya para santri dalam kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat karakter, kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan sekaligus semangat persaudaraan lintas daerah. Oke. Kemudian kita lihat ya di sini kontingen Kalimantan Utara diwakili oleh Pondok Pesantren Asadiyah Sebatik, Kabupaten Nunukan, berhasil mencuri perhatian dan mendapatkan apresiasi sebagai kontingen favorit. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Kemenag Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Saleh menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya predikat kontingen favorit bukan sekedar penghargaan tetapi juga menjadi gambaran atas semangat, kekompakan, kreativitas dan karakter positif yang ditunjukkan para santri Kaltara mengikuti PPSN ke-6 ini. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Ini
0: ya, kebanggaan juga kebanggaan ya. Kalimantan Utara bisa di tingkat nasional ya.
1: Betul.
0: Meskipun apa tidak seluruh provinsi tapi 34 provinsi banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi pesertanya ribuan ya.
1: Ribuan. Bangga dong.
0: Bangga dong.
1: Baik. Mungkin Anda pendengar yang ingin menyampaikan sesuatu ya terkait mengenai apapun itu ya bisa langsung di 0821-5320-9845.
0: Ini juga apa mungkin terkait kejadian-kejadian yang di sekitar kita ini bisa disampaikan yang perlu pemenahan gitu Cal ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan acara haluan hari, kita juga akan jeda sejenak setelah yang satu ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, kombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar

0: efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Halo RRI Pro 1 Tarakan. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, kemudian ada yang mungkin ingin disampaikan terkait hal-hal yang terkait dengan fasilitas umum dan lainnya, silakan di 082153209845 atau Anda bisa kolom komentar ya di kolom live YouTube RRI Tarakan Official. Nanti kita akan bacakan. Jangan lupa kalau misalnya mau lewat SMS juga harus di atau lewat WA ya.
1: Iya,
0: ini
1: ya.
0: Dicantumkan bukti foto atau video ya.
1: Betul.
0: Barangkali tentang apa yang harus diperbaiki,
1: iya,
0: khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
1: Iya, kemarin ada Ibu Dira sempat mengirim foto pohon ya, yang kira-kira di hutan kota dahan daunnya itu rimbun sampai ke badan jalan, Mas Er. Ini kayaknya perlu kita follow up juga ini ya, kembali ya, terkait apakah sudah ditindaklanjuti. Kemudian juga kita rindu ini ada Pak Anto biasa ngirim gambar-gambar ya.
0: Ini banyak sekali sih.
1: Memang ini sudah masuk hari ini.
0: Ya.
1: Sudah ada masuk nih.
0: Kita bacakan ya.
1: Okay.
0: Dari Pak Anto ya. Di mana nih Pak Anto?
1: Kampung 1 Skip.
0: Kampung 1. Good morning, selamat pagi.
1: Waduh. Bahasa Bugis lagi dia.
0: Masih berkabut di pagi ini ya, katanya mari beraktivitas dengan hati-hati bersama Anto menyapa Halo RRI.
1: Iya.
0: Matur nuwun Mas Anto. Terima kasih. Melaporkan lagi dan lagi katanya waduh ini
1: sering berulang berarti.
0: Langsung pasal ini berarti. Ya. Ini langsung ya WA-nya menurut pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ, trotoar adalah hak fasilitas pendukung bagi pejalan kaki.

0: sehingga dilarang diganggu atau dialihfungsikan menjadi tempat parkir atau berjualan. Sudah sering laporan, kapan aturan bisa ditegakkan, petugas turunlah ke lapangan. Disanksi tegas, jangan hanya pendekatan humanis dan teguran. Wah, ini berpantun okay. Kayaknya. Ya, disertai foto-foto banyak ya. Memang.
1: Oke. Okay. Ini ada penjual apa ini ya? Martabak atau apa ini? Semacam itulah.
0: Pokoknya ya. Pedagang kaki lima lah ya.
1: Ini kita
0: nah,
1: lihat.
0: Nah, ada tadi. Mobil juga di atas trotoar. Yang parkir. Nah, motor. Kemudian juga, nah ini
1: di badan jalan ini. Ini di badan jalan ini.
0: Nah, parkirnya di atas trotoar ya. Artinya trotoar untuk pejalan kaki ini ya.
1: Betul, motor-motor
0: itu. Nah, ini malah parkir mobil dua sub gitu ya. Ya, ini yang jelas perlu perhatian ya. Meskipun inilah dari hal yang sepele, tapi kita memang harus mengembalikan fungsinya trotoar tadi ya.
1: Iya.
0: Sesuai yang ditulis oleh Pak Anto tadi bahwa khusus untuk pejalan kaki. Terima kasih Pak Anto.
1: Terima kasih Pak Anto ya.
0: Infonya, masukannya, keluhannya, nah, yang sudah bergabung di Halo RRI Tarakan ya.
1: Iya, kita coba akan teruskan foto-foto ini ke pihak terkait ya. Dalam hal ini mungkin dari Satlantas dan juga di Sub ya. Untuk minta konfirmasinya. Semoga bisa kita langsung konfirmasi pagi ini ya, Bung Ir ya. Baik. Selain Panto, silakan pendengar di 0821-5320-9845. Mungkin bagi Anda yang sementara apa menjalani pelayanan fasilitas kesehatan, ya, pelayanan kependudukan, ada yang mau dikeluhkan, ya, silakan di 0821-5320-9845.
0: Ya, sembari kita menantikan partisipasi pendengar dan pemirsa, kita juga hadirkan informasi kembali terkait dengan untuk menjaga rupiah di perbatasan. KPWBI Kalimantan Utara menggelar ERP ya.
1: Iya, jadi, apa ini ERP ya?
0: Nah, kita akan bahas nih ERP dengan ekspedisi rupiah perbatasan ya.
1: Oke.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Provinsi Kalimantan Utara mempertegas ya komitmennya dalam menjaga kedaulatan mata uang nasional di kawasan terluar. Program ekspedisi rupiah perbatasan atau ERP 2026 BI Kaltara menyasar wilayah strategis di perbatasan Indonesia-Malaysia yakni Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan pada 20 hingga 30 September 2026. Nah, langkah ini juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan uang layak edar sekaligus memperluas akses perbankan dan literasi keuangan bagi warga yang tinggal di 3T, tertinggal, terdepan dan juga terpencil. Nah, kemudian juga ada penelpon kita terima cal di 0821-5320-9845.
1: Iya.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Pak Supardi? Apa kabar Pantai Amal?
2: Kabar baik ini Mas Heri.
0: RT 15 gimana? Aman?
2: Aman aja, tapi ya ada musibah malam minggu itu.
1: Waduh,
0: malam tadi.
1: Musibah.
2: Malam minggu.
0: Ya, mungkin apa yang ingin disampaikan di Halo RRI Pak Supardi?
2: Ya, ini yang saya sampaikan ini gimana ya solusinya ini karena masalah jembatan itu kan kalau hujan itu kan licin. Jembatan tempat kami itu, jadi kemarin malam minggu itu ibu-ibu itu sering terjadi. Itu orang dari kota pulang dari kerja lah, kasihan juga. Perempuan itu ya baru bayang umur sekitar 45 ke 50 gitu loh. Naik motor, pas kami di belakang kok ada apa ribut-ribut, rupanya ibu-ibu itu jatuh Mas Heri, nasib. Motornya itu terjungkir terbalik itu karena di situ nggak ada pembatas pagarnya Mas Heri.
0: Oh, yang samping kiri kanan itu ya Pak?
2: Ya, samping kanan dia dari arah ke Pinalatung dan pulangnya itu. Jadi situ sering terjadi berapa kali saya lihat di situ kan ada 3 kali, kadang ke kanan, kadang kiri jatuhnya. Ya namanya ibu-ibu kan Mas Heri dari kerja bintang rumput laut, mungkin kecapean atau ngantuk, baru jalan sempit, mungkin belok sedikit jatuh. Kupira ya nasib lah ibu-ibu itu tidak mengalami cedera atau apa-apa. Motornya itu terbalik Mas Heri. Jadi langsung kami angkat gitu.
0: Untuk ini, sementara ini ya, posisinya ya. Jembatannya kayu ya Pak seperti masih kayu ya. Di RT 15 ya.
2: Kayu itu kan terus ada papannya ya papan lah itu ya kan licin itu hari kan sudah diperbaiki dari pihak Pertamina kayaknya itu kan ya sudah agak bagus. Tapi kan tidak ada pembatas pagernya gitu loh. Nah baru sempit darahnya kan gitu jadi katolik itu langsung kan gitu ini sering terjadi di situ. Nah ini nggak saya sampaikan ini apakah itu harus dipasang pembatas pagar untuk sementara atau gimana?
0: Kalau Pak Supardi lewat di RT 7 kan ada jembatan juga tuh Pak, itu bagus ya kalau jembatannya di RT 7.
2: Jadi RT 7 itu yang jembatan kayu yang besar itu, Mas Heri.
0: Oh iya. Ya. Kejadiannya di situ ya atau di RT 15?
2: Ya, itu kan termasuk RT 15 antara RT 7
0: dan perbatasan
1: 7 dan 15 ya.
2: Perbatasan.
0: Iya, baik.
2: Nah, itu kan mudah-mudahan dinas kehub itu kan bisalah kasih pembatas pagar atau gimana supaya orang enggak jatuh, karena itu kan tidak ada pembatasnya.
0: Iya.
2: Itu tiga kali sering aku lihat itu, kadang laki-laki yang kemarin terlihatin itu ya ibu-ibu umur 50 tahun itu, Mas Heri. Ya mudah-mudahan ini diperhatikan bagaimana caranya kan supaya enggak terulang lagi gitu loh, Mas Heri.
0: Ya
2: lah gitu aja.
0: Terima kasih Pak Supardi.
1: Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Supardi, ini pendengar setia kita, ya ini juga sangat perhatian ya dengan fasilitas umum dimanapun berada, beliau bersuara gitu ya.
1: Iya.
0: Tadi menyampaikan bahwa di RT 15 ya, perbatasan antara RT 7,
1: iya,
0: ada jembatan kayu yang memang agak tinggi, Jal.
1: Betul.
0: Tapi memang apa disampaikan Pak Supardi tadi, ada masyarakat yang jatuh di situ dan perlu tambahan pengaman barangkali ya.
1: Iya.
0: Jadi agar tidak jatuh ke kiri dan ke kanan di sisi jembatan gitu ya. Jadi sudah ada kejadian beberapa kali ada yang terjatuh di situ karena mungkin papannya licin.
1: Iya, gitu. Musibah terakhir ini yang beliau sampaikan malam Minggu ya.
0: Nah, okay. Iya.
1: Ada ibu-ibu ini jatuh, kasihan. Baik, terima kasih Pak Supardi ya. Mungkin Pak Supardi juga bisa kirim foto atau gambarnya
0: Ya mungkin atau beliaunya hanya punyanya telepon.
1: Ya di WhatsApp ini boleh nih Pak Supardi. Di 0821-5320-9845. Kita akan coba teruskan cerita ini ya. Kita konfirmasi ke pihak terkait, dalam hal ini mungkin dinas PUPR ya, ataupun instansi terkait. Karena memang terakhir Pak Supardi itu sempat mengeluhkan jembatan ini. Itu 2 hari 3 hari setelahnya tuh Mas Her langsung ditinjau oleh anggota dewan. Langsung ditinjau oleh anggota dewan dan masuk dalam mungkin dalam perencanaan untuk pembangunan
0: ya. Yang aman gitu ya, yang untuk aman masyarakat.
1: Semoga ini kita juga teruskan ke pihak-pihak terkait ya. Baik, silakan yang lain ya, setelah Pak Supardi, bagi Anda ingin menyampaikan unek-uneknya di 0821-5320-9845 atau
0: bisa komentar di kolom
1: YouTube.
0: YouTube
1: RRI
0: Tarakan Official.
1: Betul.
0: Ya, kita akan hadirkan informasi lagi terkait dengan PLTS Sebatik ya.
1: Ini
0: 150 kWp beroperasi PLN perluas energi bersih hingga tapal batas. Ya, pendengar, dari nunukan PT PLN Persero ini melalui unit induk distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini terus memperluas pemanfaatan energi bersih hingga wilayah perbatasan Indonesia. Langkah tersebut ditandai dengan mulai beroperasinya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Sebatik berkapasitas 150 kilowatt peak ya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. PLTS Sebatik berhasil melalui tahapan energize ya dan sinkronisasi dengan sistem kelistrikan setempat pada Sabtu 3 Oktober. Beroperasinya pembangkit tenaga surya ini menjadi bagian dari upaya PLN meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mengoptimalkan potensi energi lokal di kawasan perbatasan. General Manager PLN UID Kaltimra ya.
1: Yeah.
0: Ini Muhammad Khalik Fadli mengatakan pengoperasian PLTS Batik memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa pemanfaatan energi bersih terus diperluas hingga wilayah terdepan Indonesia. Khalik juga menyampaikan pengembangan PLTS di Sebatik tidak hanya menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya PLN mendorong transformasi energi melalui pemanfaatan sumber energi yang tersedia secara lokal. Ya, untuk informasi selanjutnya ya bisa dilihat di laman rri.co.id. Dan ini juga sebelum pengoperasian di Nunukan ini, PLTS ini melakukan final check untuk memastikan seluruh fasilitas dan sistem pendukung dalam kondisi siap.
1: Iya, baik. Bagi Anda mungkin ada keluhan tentang kelistrikan ya, bisa sampaikan ke sini di 0821-5320-9845. Kurang lebih ada 7 menit ke depan ya.
0: Masih panjang.
1: Masih 7 menit ya.
0: Masih sempat kita bacakan ya beberapa mungkin informasi atau beberapa WA ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk warga masyarakat Tarakan khususnya ataupun Malino ya, kita juga Malino menunggu ya informasi yang dari sana seperti apa, entah itu persiapan Poprov atau seperti apa, kita juga pengen tahu.
1: Iya, di Malino juga siap-siap akan ulang tahun juga nih.
0: Iya, share
1: ya.
0: Event apa yang mungkin akan digelar sana ya?
1: Iya, tentu kalau biasanya ya di kita di Kaltara tuh di setiap kabupaten kota ada Irau. Nah, kita enggak tahu bagaimana persiapan Irau di sana nih, perlu kita update juga nih. Baik, ini informasi lainnya pendengar terkait mengenai minim curah hujan. 8 hektar lahan di Tarakan terbakar dan ancam pemukiman. Ya, minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir kembali memicu munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Tarakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan mencatat setidaknya ada 3 titik kebakaran lahan yang ditangani sejak pertengahan pekan lalu. Kepala Pelaksana BPBD Tarakan Yonsef mengungkapkan bahwa sebagian besar insiden kebakaran terkonsentrasi di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara akibat tingginya aktivitas berkebun warga. Salah satu titik terdampak cukup parah berada di kawasan Kelurahan Pantai Amal. Penanganan api di lapangan diakui cukup menantang lantaran vegetasi semak belukar yang kering serta hembusan angin kencang membuat api cepat meluas dan mendekati area pemukiman warga. Guna memadamkan api, tim gabungan bergerak cepat melintasi medan yang sulit. Di mana secara kumulatif ya, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 8 hektar. Karhutlah ini turut menimbulkan kerugian bagi para petani setempat karena membakar tanaman produktif seperti cabai, pepaya, hingga tanaman tahunan. Yonset menyebut salah satu pemicu munculnya api di lahan seluas 1,5 hektar ini diantaranya berasal dari kelalaian pemilik kebun saat membersihkan sisa pangkasan tanaman. Oke, BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan secara cara membakar ya. Selama kondisi cuaca masih minim hujan, ketersediaan tampungan air di sekitar lokasi pertanian seperti di kawasan Sungai Kuli terbukti menjadi faktor krusial yang membantu petugas dan warga mencegah dampak kebakaran yang lebih luas. Mm-hmm. Informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Dan tentu ya, ini yang paling digarisbawahi, kalau mau membuka lahan jangan dibakar dulu.
0: Lagi-lagi kelalaian.
1: Kelalaian. Mm-hmm. Ada sampah-sampah kebun dibakar. Ini mm-hmm. kalau tidak diawasi malah meluas ya. Mm-hmm. Ini apalagi terik, kemudian anginnya sepoi-sepoi, wah tambah jadi ya.
0: Mm-hmm. Ya, kalau untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Supardi di Pantai Amal ya, mm-hmm. Terkait dengan beberapa keluhannya, ada Pak Anto juga.
1: Betul.
0: Ini kita sudah mencoba konfirmasi kepada narasumber terkait ya, namun memang sudah dihubungi dan masih ada kesibukan. Nanti bisa untuk Pak Anto, Pak Supardi bisa nantikan untuk jawabannya
1: ya.
0: Untuk pertanyaan atau keluhan yang disampaikan Pak Anto dan juga Pak Supardi di Pantai Amal untuk di Halo RRI edisi selanjutnya ya, di
1: iya.
0: hari Jumat Cal ya.
1: Betul, kita akan follow up kembali ya apa yang menjadi unek-unek pendengar dan pemirsa di rumah.
0: Atau nanti juga bisa apa kita sampaikan mungkin di berita atau seperti apa ya terkait dengan adanya keluhan dari masyarakat yang dikonfirmasi oleh pihak RRI gitu ya.
1: Iya betul sekali. Ini jadi acuan kita juga ya di meja redaksi, tentu bisa menjadi isu liputan ya Mas Her. Kita coba juga akan memantau langsung bagaimana kondisi jembatan yang disampaikan Pak Supardi ya, biar lebih jelas, lebih faktual di lapangan, dan kita akan konfirmasi pihak-pihak terkait yang harus menangani.
0: Ada tadi dari Pak Tajudin ya. Di
1: iya.
0: Minahasa, dari Minahasa. Oh.
1: Kita coba sapa kali ya. Iya.
0: Apakah terputus atau?
1: Halo, selamat pagi.
3: Apa? Bukain telepon jangan.
1: Iya.
0: Oh, belum.
1: Belum. Ya.
0: Masih okay. Dikonfirmasi.
1: Sudah ya? Terspil sedikit suara beliau tadi ya. Oke, okay, kita coba sapa. Halo, selamat pagi Pak Tajudin.
3: Informasi.
1: Oke,
0: okay, kayaknya terputus, ya, ya ada sedikit kendala gitu ya. Nanti bisa untuk yang lainnya bisa dicoba di 0821-5320-9845 karena waktu kita juga sudah mau mepet nih ya.
1: Betul.
0: Tapi yang jelas kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk masyarakat yang sudah berpartisipasi menyampaikan keluhan, menyampaikan apa namanya peristiwa yang terjadi ya. Kemudian seperti di Amal tadi untuk Pak Supardi matur nuwun Pak. Nanti jangan lupa ya. Terus disampaikan di Halo RRI juga ada Pak Anto yang meskipun jarang masuk on air gitu ya Cal,
1: ya.
0: Tapi dia tetap memberikan info-info penting.
1: Beliau lewat WhatsApp ya. Oke, dan pendengaran pemirsa ya, kita cukupkan ya Halo RRI kita pada pagi hari ini. Tentunya jangan ketinggalan dengan episode-episode sebelumnya ya, Halo RRI sebelumnya ataupun dialog-dialog yang sudah kita tayangkan. Anda bisa nonton kembali di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Jangan lupa follow juga sosial media kita ya, semua di media sosial kami ada ya, baik di Facebook, di Instagram, ya, di TikTok. Ikuti terus program-program yang tentu sayang untuk Anda lewatkan.
0: Dan ini Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Iya.
0: Kita juga pamit, kita ucapkan terima kasih bersama seluruh tim ya untuk kerabat kerja Halo RRI pagi ini. Ada pengacara Mbak Rini, ada Mbak Hilma, ada Bisma, Bang Pinar, ya, Mas Akbar, Mas Anas, dan juga Bang Jubair, ya.
1: Iya.
0: Serta saya Heri Susanto.
1: Dan saya Andi Muhammad Rizal, pamit
0: undur diri. Sampai jumpa di Halo RRI edisi berikutnya.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Siang pendengar RRI Pro 1 Malinau, juga aplikasi RRI Digital Pro 1. Edisi Rabu kita pada hari ini pendengar, Rabu di 7 Oktober 2026 ya. Sudah diikuti penyampaian tadi untuk siaran langsung, kita mendengarkan dari Pro 1 Tarakan. Halo RRI di ruang dengar Anda. Kami informasikan untuk edisi hari ini juga akan ada siaran tunda LKBN Antara untuk podcast bersama Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung Republik Indonesia ya. Bersama Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin SHMM, nanti di ruang dengar Anda kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tarakan pendengar. Untuk Anda dimanapun berada juga bisa mendengarkan di 95,3 MHz ya, juga lewat pemancar bulungan di 99,9 MHz. Baiklah pendengar RRI Malinau, Malinau siang hari ini menemani Anda bersama suara si Ardiana Narlita. Kita merapat di pukul 11, kami hadirkan lagu dari informasi ringan di ruang dengar Anda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Dengar Anda, kami lansir dari laman rri.co.id ya. Jadi capai hampir 22.300 peserta karnaval di Irau wajib berbusana adat. Ya, pendengar, jumlah peserta tersebut ya mencapai hampir 22.300 orang. Ini adalah dalam rangka Irau, Kabupaten Malinau. Jadi pendengar, angka ini memang melampaui ya target yang ditetapkan pemerintah daerah sebelumnya sekitar 20.000 orang. Nah, jadi ternyata pada tahun ini hampir di 22.000, jadi lebih hampir 2.300 peserta ya yang akan mengikuti karnaval di tahun ini. Pendengar, disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau yaitu Dr. Christian ya, ini dalam ekspos persiapan HUT dan Irau Kabupaten Malinau di 2026 pada hari Senin tadi ya, jadi angkanya melampaui batas dan kita harapkan juga Irau tahun ini yang ke-12 ya, tahun kemarin 11, biasanya dirayakannya setiap 2 tahun sekali, itu biasa kita di Kabupaten Malinau sebutnya Irau besar-besaran gitu. Yang mengundang banyak artis ibu kota dan lain sebagainya, dan kita berharap juga dengan perayaannya Irau di tahun ini ya, terutama untuk UMKM lebih maju dan bisa berputar nih roda kehidupan, roda keuangan juga. Kita tahu rupiah memang melemah, tapi semangat para pejuang rupiah ini tentu tidak akan padam ya. Jadi pada karnaval, peserta karnaval itu memang wajib berbusana adat ya. Jadi busana adatnya pada tahun ini berbagai macam, dan nanti kita akan juga tentunya mengupdate informasinya dari rekan-rekan reporter pada tanggal 21 hingga 26 Oktober. Jadi di tahun ini perayaannya banyak ya. Kita merayakan Irau, HUT Kabupaten Malinau, juga Porprov kedua di Kabupaten Malinau pada tahun 2026. Nah, sekarang sedang berlangsung BMC Liga Pelajar nih untuk adik-adik pelajar. Jadi teman-temannya bisa support, juga orang tua bisa support ya di halaman APLB atau juga di beberapa tempat seperti stadion dan lain sebagainya. Ini udah dilaksanakan berbagai acara atau perlombaan ya, volinya, ada atletiknya dan lain sebagainya. Baik, mendengar itu informasi di ruang dengar Anda, tetap bersama RRI Pro 1 Malinau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1915.

keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

So, pendengar dimanapun Anda berada, edisi Rabu 7 Oktober 2026, saat lagi kita ikuti untuk podcast bersama Jaksa Agung, yaitu LKBN Antara kita pada hari ini. Pendengar, Jaksa Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Sani Tiar Burhanuddin SHMM, dan berikut kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Tarakan, dan berikut selengkapnya.

Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu yang luar biasa sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Masih bersama kami di Musik dan Informasi. Selanjutnya pendengar, saatnya kita ikuti dialog interaktif LKBN Antara bersama Jaksa Agung dengan tema Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas, Rabu 7 Oktober 2026. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda, Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz, dan siaran ini dirilai oleh SP Malinau 95,3 MHz. Simak informasinya, perkuat wawasan Anda hanya di RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: untuk bulan Januari ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
1: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya,
0: dan
2: Pak.
0: Dan pasti harus sehat terus.
2: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar. Gitu ya, Pak JA.
0: Ya, sibuk ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
2: Ya.
0: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
2: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
0: Yang pasti bukan uang pinjaman.
2: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
0: Ya, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain. Kita sudah berjalan juga, dan bukannya jadi itu kita, tapi kita akan lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus ini akan kita gulirkan terus.
2: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH atau ada isu-isu lain sebetulnya?
0: Nah, prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, sebulan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu, ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
2: bersih-bersih, artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
0: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
2: Dan terus begitu.
0: Dan
2: ya?
0: Terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
2: Oke.
0: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga.
2: Iya. Yeah.
0: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
2: tidak memungkiri,
0: masih dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih. Gak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami melakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
2: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
0: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
2: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
0: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
2: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
0: Kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahanan perkara, kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan, dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
2: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya, belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
0: statement
2: apa?
0: Statement itu sebenarnya saya mengingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih kami tarik semua. Kami berdari semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak berarti pada dikembalikan. Sudah kemarin saya ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan, ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak.
2: Tapi karena ada, begitu,
0: ada kalau.
2: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak JA ya, terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
0: Betul.
2: Baru di usia kedua
0: itu,
2: ya.
0: Karena baru itu sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya. Misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
2: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi dan tersebut?
0: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
2: Iya, pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
0: Saya bukan sebutnya bukan harapan, harus
2: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
0: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi. Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya yang di dalam pelaksanaannya pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan error justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan. Bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan. Itu yang utamanya. Ya memang harus lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
2: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
0: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
2: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
0: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama dari restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu, walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratis, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
2: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
0: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan kita akan sempurna akan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
2: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
0: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Yeah. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja. Bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
2: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
0: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
2: Semua prioritas ya. Prioritas.
0: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka suatu case itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
2: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih? Betul.
0: Ya nggak juga. Nggak juga ya. Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, nggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
2: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
0: Saya masuk 87.
2: 87 ya.
0: Jadi udah cukup lama.
2: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
0: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
2: Oke.
0: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas. Orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
2: Artinya memang sudah ada signifikansi.
0: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
2: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
0: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
2: Jadi kejahatannya jadi sudah
0: pasti kita pun ngikut
2: melebar ya.
0: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
2: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
0: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
2: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya. Yeah. dari Pak JA untuk para jaksa supaya
0: dan
2: menjalankan
0: itu
2: tugasnya.
0: Saya, setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
2: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Yeah. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
0: Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
2: Wartawan kita dulu, boleh, wartawan, boleh. Buat wartawan
0: tolong
2: gimana?
0: Kalau ada hal jaksa yang nakal, kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Ya, tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
2: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
0: Pasti.
2: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
1: Stand by.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Sari berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ah! Ini just

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para pemain.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.

0: besar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasilnya membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilian Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Tagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermín Altuğrul, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendidikan anak saya. Yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin perkuat ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya kan enggak bosan.
1: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
2: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
1: Gak inget. Gak di sekolah deh.
2: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
1: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
2: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
1: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
2: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
1: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
2: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
1: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
2: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya bilang lagi.
1: Kok kayak nyindir aku?

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya, kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
1: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3, siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga tentu telah kami persiapkan. Dan rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi Kurnia, silakan, topik apa saja sudah kita miliki dan siap untuk kita sajikan?
2: Pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga hari Anda tetap berjalan dengan lancar dan penuh dengan semangat. Bersama Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI, kami kembali hadir menemani waktu siang hingga sore hari Anda dengan berbagai informasi terkini dari beragam penjuru. Di antaranya, kita akan mengawali dengan upaya penguatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Karhutla masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama ketika kondisi cuaca dan lingkungan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Selain berdampak terhadap lingkungan, karhutla juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, hingga kegiatan ekonomi dan pendidikan. Karena itu, langkah pencegahan menjadi penting tidak hanya ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga melalui pemantauan, kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Seperti apa penguatan pencegahan dan penanganan karhutla yang dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana memastikan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu? Dan apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah terjadinya karhutla? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas terkait dengan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai integritas di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hasil survei tersebut disebutkan 71% mahasiswa mengaku pernah menyontek, sementara 93% kampus dinilai rawan terhadap praktik plagiarisme. Data ini menjadi perhatian karena perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki integritas dan kejujuran. Praktik menyontek maupun plagiarisme tentu tidak bisa hanya dilihat dari persoalan pelanggaran akademik. Jika dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat membentuk perilaku tidak jujur yang terbawa hingga dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Mengapa praktik menyontek dan plagiarisme ini masih cukup tinggi?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Aku Wina. Aku sedang berduka. Separuh jiwaku, penyemangat hidupku, ibuku baru saja meninggal dunia karena COVID. Aku kecewa, aku tak bisa menemani ibu di masa akhir hidupnya. Tak bisa memegang tangannya, bahkan tak bisa memeluknya. Aku terluka karena aku tak bisa membisikkan kalimat La ilaha illallah di hembusan nafas terakhirnya. Aku hanya bisa menyampaikan salam terakhir dengan melambaikan tangan dari kejauhan pada sebuah...

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari miliknya Nella Karismahning yang akan kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Layak borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat layak buat?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya, Diti Anggreni, menemani Anda sehingga jam 3 sore nanti. Di mana lagi kalau bukan seru-seruan di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 97,9 MHz. Ya, mendayu-dayu suara indah dari Nopia aja, Ratu, di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar RRI program Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Nazar, kecanduan kamu sudah kami hadirkan di RRI program Satu Tarakan. Dan waktunya saya Diti Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Selanjutnya akan ada menemani Bayu untuk menemani Anda di RRI Pro Satu Tarakan. Saya Diti Anggra ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan sore hari ini. Saya Rikita Bayu akan menjadi mitra Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 8 malam nanti. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17, dilanjutkan juga dengan nuansa musik Islami dan juga pengajian Al-Quran sore hari nanti menjelang azan maghrib, dan juga tentunya warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kembali akan kami hadirkan lagu dari Soundwave featuring Ready dengan Salah. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi The Titans dengan kamu baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Menuju informasi yang pertama, mendengar di mana harga sejumlah komoditas pangan strategis di tingkat pedagang eceran nasional masih berada pada level yang cukup tinggi. Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis yang dikelola Bank Indonesia, harga cabai rawit merah mencapai Rp90.600 per kilogram. Data PIHPS hingga Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat mencatat harga telur ayam ras berada di angka Rp28.300 per kilogram. Untuk komoditas bawang, harga bawang merah berada di level Rp36.750 per kilogram. Sementara itu, sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti bawang putih, beras, daging, gula, dan minyak goreng juga tercatat dalam pemantauan harga pangan nasional. Adapun bawang putih tercatat Rp37.800 per kilogram. Pada komoditas beras, PIHPS mencatat harga beras kualitas bawah 1 sebesar Rp15.150 per kilogram dan kualitas bawah 2 Rp14.950 per kilogram. Sementara beras kualitas medium 1 berada di harga Rp16.300 per kilogram, sedangkan medium 2 tercatat Rp16.150 per kilogram. Untuk beras kualitas super, harga super 1 tercatat Rp17.300 per kilogram, sedangkan beras kualitas super 2 berada di level Rp16.850 per kilogram. Komoditas cabai juga menunjukkan perbedaan harga yang cukup mencolok antar jenis. Selain cabai rawit merah mencapai Rp98.600 per kilogram, harga cabai merah besar tercatat Rp61.600 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting Rp76.100 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp70.200 per kilogram. Pada kelompok protein hewani, harga daging ayam ras tercatat Rp39.750 per kilogram. Pemantauan harga pangan melalui PHPS menjadi salah satu rujukan untuk melihat perkembangan harga sejumlah komoditas strategis di tingkat konsumen. Pergerakan harga tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: aja nih biar tahu rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Nih, di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Trio Lestari dengan Kamu Kenapa Sih. Baru saja menemani ruang Naranda di sore hari ini menuju informasi berikutnya, di mana operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jaya, di Laut Jawa, memasuki tahap menunggu pengangkatan bangkai kapal. Basarnas RI berharap operasi salvage dapat segera dilakukan untuk membuka peluang menemukan korban yang diperkirakan terjebak di dalam kapal. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan penyelam ke bangkai kapal telah dihentikan sehingga pencarian terhadap korban yang kemungkinan berada di dalam kapal kini menunggu proses pengangkatan kapal. Putu menjelaskan kewenangan pelaksanaan operasi salvage berada pada pihak agen atau pemilik kapal, dalam hal ini PT Virgo Karya Shipping. Karena itu, ia berharap proses pengangkatan bagai KM Virgo Transport 8 dapat segera direalisasikan sesuai rencana pada Oktober 2026. Di sisi lain, ia menuturkan operasi pencarian melalui penyisiran permukaan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun, dalam 3 hari terakhir, pencarian di permukaan belum membuahkan hasil. Wilayah pencarian, kata Putu, bahkan diperluas mengikuti kemungkinan pergerakan korban akibat arus laut. Penyisiran mencakup perairan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat. Hingga perkembangan terakhir, sebanyak 190 orang dari total 243 penumpang dan awak KM Virgo Transport 8 telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 82 orang meninggal dunia dan 53 lainnya masih dalam pencarian. Kecelakaan KM Virgo Transport 8 terjadi di Laut Jawa pada 13 September 2026. Operasi pencarian dan pertolongan kemudian melibatkan berbagai unsur SAR untuk menemukan seluruh korban yang masih belum diketahui keberadaannya. Sebelumnya, Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan operasi SAR mengerahkan berbagai potensi pencarian meliputi unsur darat, laut, hingga udara. Unsur yang terlibat mencakup Basarnas, TNI, Polri, kementerian dan lembaga, pihak swasta, serta berbagai potensi SAR lainnya. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Anda masih kami temani pendengar di Lintas Malinau sore dan di ruang dengar Anda semuanya. Menjelang untuk informasi lintas Banjar Nusantara ya, di ruang dengar Anda semuanya, informasi kami hadirkan di sore hari ini berkaitan dengan kabut asap berlanjut, kualitas udara sejumlah wilayah Malaysia memburuk. Jadi peringkat kualitas udara di sejumlah wilayah semenanjung Malaysia memburuk pada Selasa 6 Oktober 2026 ketika kabut asap masih melanda beberapa daerah. Dan negara bagian Johor mencatat sejumlah tingkat polusi udara tertinggi berdasarkan data resmi. Melansir dari Sinhua, distrik Batu Pahat di Johor mencatat indeks polutan udara ataupun api sebesar 186, angka tersebut diikuti Kluang sebesar 169, Larkin 166, Pasir Gudang 164, dan Tangkak 163. Data tersebut diterbitkan oleh Sistem Manajemen Indeks Polutan Udara. Seluruh wilayah tersebut mencatat kualitas udara dalam kategori tidak sehat, dan kondisi serupa juga terjadi di negara bagian Negeri Sembilan. Dan kondisi tersebut menunjukkan kabut asap masih mempengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah semenanjung Malaysia. Berdasarkan klarifikasi kualitas udara Malaysia, api dengan angka 0,50 dikategorikan sebagai kualitas udara baik. Nah, semakin tinggi angka api, semakin buruk kualitas udara. Dan kondisi tersebut membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia menjadi perhatian, terutama daerah yang mencatat indeks kategori tidak sehat. Ya, mendengar untuk informasi ini, para peniar bisa simak kembali di laman rri.co.id di ruang dengar Anda semuanya. Dan sore hari ini ya, kita mainkan lagu-lagu Melayu ya, nemani aktivitas Anda di sore hari ini. Kita buka dari Arvindo di Ambang Sore.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, price look up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, tepat di studio sekarang di pukul 17 sore, kan kita dengarkan dan ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya, bersama dengan Pro 1 RRI Banjarmasin. Selamat mendengarkan. Jaringan RRI Korn.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara ya 8 edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Bang Regita, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Mada di Banjarmasin kabarnya?
1: Alhamdulillah Banjarmasin hari ini untuk kru yang bertugas sehat walafiat ya. Tapi untuk cuaca juga masih bergelut ya, kita dengan kebakaran hutan dan juga lahan.
0: Wah, semoga cepat pulih ya, dan semoga juga kualitas udara juga semakin membaik untuk di wilayah Banjarmasin. Iya.
1: Amin, amin. Baik. Amin.
0: Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa pada sore hari ini Mada?
1: Dari Banjarmasin kita sore ini ada terkait dengan kemarau yang berkepanjangan juga berdampak ya terhadap harga sejumlah komoditas pangan.
0: Baik, silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Berikut selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
3: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Seperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Salan mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
2: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. Cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di kekeringan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh interupsi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
3: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
4: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari lombok, naik. Beras naik. Sayur mayur terutama naik juga.
5: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
4: Cuaca kali, kemarau.
3: Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram, dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram, dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium, meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Regita di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Reta. Halo, selamat sore Reta.
1: Iya, halo, selamat sore rekan Regita di mana tadi ya?
0: Di Tarakan, Kalimantan
1: Utara. Iya, di Tarakan.
0: Iya, bagaimana kabarnya untuk sore hari ini Reta?
1: Oke, untuk kabarnya untuk hari ini puji Tuhan masih sehat ya, meskipun kondisi di Palangkaraya tentunya tadi sama seperti di Banjarmasin, masih bergelut dengan kondisi kabut asap ini.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk sore hari ini Reta?
1: Iya, baik, dari Palangkaraya ada informasi di mana kabut asap picu peningkatan kasus ISPA dan diare di Palangkaraya.
0: Baik, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Iya baik, pendengar dan pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus ISPA dan diare di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
2: Berapa hari di Palangkaraya, Sumbar, Somos.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Farida, mengatakan, selama kondisi kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, jumlah pasien ISPA dan diare mengalami peningkatan. Namun, peningkatan paling terlihat terjadi pada kasus ISPA, dengan pasien mulai dari bayi, anak-anak, hingga kelompok lanjut usia.
4: Dari dua penyakit tersebut, ISPA itu yang lebih dominan. Jadi kalau untuk usianya, ISPA dari anak kecil, jadi sekitar dari umur 2 tahun, bahkan biasanya ada juga bayi-bayi pun juga ada gitu yang datang. Sampai usia lansia pun juga ada. Jadi untuk pasien-pasien lansia 65 ke atas pun juga lumayan banyak.
3: Sementara itu, salah seorang warga asal Banjarbaru, Hendrianur, mengatakan, kabut asap di Palangkaraya turut memperparah kondisi batuk yang dialami anggota keluarganya. Ia menyebut, sebelum keluhan batuk sudah ada, namun kondisinya tidak separah saat kabut asap semakin pekat. Hendrianur berharap kabut asap di Palangkaraya dapat segera berakhir.
5: Itu, cuma kalau yang ulun keluhan ini mata aja.
6: Cuaca di Palangkaraya, menurut saya dari Banjarbaru karena cuacanya sudah kabut dan luar biasa, udah pas sesak nafas. Karena di Banjarbaru agak kurang kan.
7: Iya.
6: Berapa hari di Palangkaraya, Sumbar, Somos.
7: Berarti sebelumnya belum ada penyakit ini Pak, yang batuk sudah ada.
6: Cuma nggak separah ini.
7: Nggak separah ini akibat asap ini jadi makin parah juga ya.
3: Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, terutama bagi bayi dan lansia yang lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Reno Simaremare melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Regita di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ribuan peserta Porprov kedua Kalimantan Utara di Malinau akan membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau.
2: Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Sekitar 4-5 ribu atlet dan official diperkirakan hadir di Malinau selama Porprov Kedua di Kalimantan Utara ini. Setiap hari mereka membutuhkan makanan, laundry, penginapan hingga transportasi. Persiapan pun sudah berjalan. Ketua Harian KONI Malinau Gamaliel Hirungding menyebutkan banyak UMKM yang sudah mendaftar hingga saat ini.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau, sehingga nanti setiap UMKM nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kontingen-kontingen dari kabupaten kota untuk penyiapan-penyiapan makanan yang mereka perlukan setiap harinya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan berharap peluang ini tidak hanya dinikmati pelaku usaha Malinau, namun juga pelaku usaha di seluruh Kalimantan Utara.
3: Bukan hanya peralatan ini hajatnya Kabupaten Malinau, ini hajatnya Kaltara. Jadi bisa mungkin juga mengakomodir pelaku UMKM dari Kaltara, baik dari Kabupaten Bulungan, KTT, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan, ini juga bisa mungkin mendapatkan tempat-tempat yang disiapkan. Jadi ini bagian daripada upaya kita, prestasi maju, ekonomi juga rakyat maju, pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini harapan kita.
2: Dengan diadakan Porprov 2 Kalimantan Utara, diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RF Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita. Iya Dita, nampaknya suaranya belum terdengar ini. Apakah mungkin terjadi trouble Dita karena masih belum terdengar? Iya, masih nampaknya masih ada kesalahan teknis ya yang terjadi.

Iya, nampaknya masih belum terdengar ini di tas suaranya ini. Iya. Baik, mungkin mendengar kita bisa menuju Nunukan terlebih dahulu dan tentunya Lintas Banjar Nusantara ya kita alihkan menuju ke Nunukan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami Syahsyah. Halo, selamat sore Syahsyah.
1: Selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik sore hari ini. Bagaimana Syahsyah di Nunukan kabarnya?
1: Kabar saya alhamdulillah baik juga, begitu pula dengan rekan yang bertugas.
0: Gimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Syahsyah?
1: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung, tapi masih terdampak kabut asap kiriman juga nih Bayu.
0: Berarti sama ya, kurang lebih, tarakan kurang lebih cuacanya iya. Seperti itu. Baik, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syahsyah?
1: Dari Nunukan sore hari ini Bayu, ada informasi terkait peluang kerja di Nunukan yang kembali terbuka.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Syahsyah.
1: Terima kasih Bayu yang ada di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Nunukan kembali terbuka melalui job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini tercatat 9 perusahaan telah mendaftar untuk ikut serta dan menawarkan ratusan lowongan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja akan ditentukan langsung oleh masing-masing perusahaan sesuai posisi yang tersedia.
3: Ya, kan tergantung nanti di situ kan. Karena ya tiang kan ditentukan oleh mereka-mereka peserta itu. Ya harapannya sih dengan adanya jobber itu, artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan. Artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya, juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.
2: Selain membuka akses lebih dekat bagi pencari kerja, job fair ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat jenis keterampilan yang paling dibutuhkan perusahaan.
3: Itulah makanya kan dengan adanya job fair itu kan kita evaluasi itu nanti kan, artinya biasanya seberapa sih yang lowongan kerja seperti apa sih yang disiapkan, disediakan oleh teman-teman tadi tenannya itu. Apa perusahaan-perusahaan itu nanti itulah yang nanti menjadi bahan evaluasi kita, apakah nanti kita juga, kita kan punya BLK tuh, apakah tindak lanjutnya tadi dengan kita membuka pelatihan bla bla bla bla, atau kita mengajukan ke provinsi atau ke pusat kaitannya dengan pelat ini loh yang dibutuhkan ditentukan seperti ini.
2: Suhadi menambahkan pencari kerja juga tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu, khususnya perusahaan yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Dalam job fair ini proses wawancara dan seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, sementara pemerintah berperan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan dan selanjutnya saya kembalikan ke Bayu yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Syahsyah dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami kembali menuju Samarinda Kalimantan Timur.

0: Iya, di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda ada rekan kami Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Bayu. Bagaimana suaranya, sudah terdengar atau belum sekarang?
0: Oke, sudah clear dan sangat jelas terdengar Dita tuh.
1: Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Dita?
1: Kabar kami alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini panas dan masih sedikit berasap Bayu. Bagaimana dengan Anda di Tarakan?
0: Di Tarakan sore hari ini cuacanya gerimis-gerimis manja nih, dan juga masih ada sedikit asap kiriman ini Dita.
1: Oke, semoga gerimis-gerimisnya bisa menghapus asap-asap yang tertinggal ya Bayu ya.
0: Baik, amin. Dita, ada informasi apa sore hari ini untuk lintas Banjar Nusantara ya?
1: Sore hari ini informasi dari Samarinda terkait Hiswana Migas yang meminta Pemkot Samarinda untuk mengatur antrean SPBU Bayu.
0: Baik, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda hingga meluber ke badan jalan mendorong Hiswana Migas untuk meminta pemerintah kota turut mengatur pola antrean di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Antrean kendaraan di SPBU yang meluber hingga badan jalan menjadi persoalan yang dinilai tidak bisa diselesaikan hanya oleh pengelola SPBU sebab pengaturan kendaraan di luar area pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kondisi tersebut mendorong Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Samarinda meminta pemerintah Kota Samarinda terlibat menentukan pola antrean yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPBU. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati mengatakan, lembaga penyalur memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan karena perannya berada pada pelayanan penyaluran BBM bersama Pertamina. Sementara pengaturan antrean yang sudah masuk ke badan jalan memerlukan keterlibatan pemerintah.
3: Pada intinya saya dan anggota support apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengurai antrean yang selama ini menjadi polemik ya. Mungkin begitu, kita tunggu hasilnya dari pemerintah Kota Samarinda seperti apa, kita sama-sama lakukan dan kita sama-sama jalankan semua aturannya. Kita perlu bersama-sama karena badan jalan sendiri ada diskup, ada aturan penertiban terkait, nah itu harus seperti apa.
2: Menurut Hiswana Migas, pemerintah kota dapat menentukan pola antrean yang menyesuaikan kondisi SPBU dan lingkungan sekitarnya. Salah satu opsi yang pernah diwacanakan adalah penggunaan kupon untuk mengatur konsumen sebelum masuk ke area pengisian. Hiswana Migas Samarinda menyebut sejumlah masukan terkait antrean telah disampaikan kepada pemerintah kota melalui beberapa kali audiensi. Kini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan langkah pemerintah kota dalam menata antrean SPBU agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur sore hari ini. Kami kembali kepada Anda Bayu di Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara edisi Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu pamit undur diri dan juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk berikutnya ada lagu dari Iwan Fals featuring Nadine Amizah dengan Untukmu. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

0: saatnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan nanti untuk kumandang azan maghrib tepat di menit ke-7 lepas dari pukul 18 sore ini. Jadi pastikan Anda tetap stay bersama kami di 95.3 MHz, satu lagu dari J-Rock, Wudu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Kami segenap kru RN Malinau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum Malam, edisi 7 Oktober 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RR Malinau bersama saya Maiti Diana Elwarta Intimum Malam selengkapnya.

0: Peringatan informasi pertama dari Kabupaten Malinau menyingkapi dorongan fraksi DPRD untuk menggenjot pendapatan asli daerah ataupun PAD di tengah tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat. Ketua DPRD Malinau Pingding mengingatkan agar kebijakan optimalisasi pajak tidak menekan masyarakat dan harus diimbangi dengan penguatan sektor ekonomi lokal. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ading Revlin.
1: Ketua DPRD Kabupaten Malinau Pingding meminta kebijakan optimalisasi pajak daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah. Hal itu disampaikan Pingding merespon salah satu poin dalam pemandangan umum fraksi Nasdem, P3, Perindo, dan PKB atau NP3 yang mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah termasuk melalui pemetaan objek pajak dan retribusi yang belum terjangkau. Penyampaian pandangan umum fraksi di bahas dalam rapat paripurna kelima DPRD Kabupaten Malinau masa sidang 3 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Raperda APBD tahun anggaran 2027. Dalam pandangan umum tersebut, Jamaluddin selaku juru bicara fraksi NP3 menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Malinau.
2: Oleh karena itu, potensi pendapatan asli daerah harus digali secara maksimal. Harus kita akui bahwa kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah dengan pendapatan asli daerah sekitar 6,06% dari total pendapatan. Oleh karena itu, optimalkan potensi pajak dan retribusi daerah dengan melakukan pemetaan dan pendapatan objek pajak serta retribusi yang belum terjangkau termasuk pajak daerah dari sektor pariwisata, perkebunan, dan pertambangan. Peningkatan pengelolaan kekayaan daerah, baik pengelolaan aset maupun penyertaan modal agar memberikan hasil yang lebih optimal.
1: Menanggapi hal itu, Pingding mengatakan, dorongan peningkatan penerimaan pajak perlu diiringi dengan upaya pemerintah memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, jangan sampai sektor pajak terus ditekan untuk meningkatkan penerimaan ketika kemampuan ekonomi masyarakat belum mendapatkan ruang yang cukup untuk berkembang.
3: Memang ada fraksi yang meminta supaya pajak ditetipkan seperti itu ya. Nah ini juga kita harus punya pertimbangan atau hati-hatian nanti kalau sektor pajak kita tekan-tekan, sementara pendapatan mereka juga belum terjawab seperti itu. Nah itu peran pemerintah mengakses ekonomi masyarakat seperti apa supaya benar-benar bisa terjawab.
1: Selain persoalan pajak, Pingding mengatakan pembahasan APBD 2027 juga harus diarahkan pada program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baru 38 dari 133 posyandu aktif di Kabupaten Malinau yang menerapkan konsep siklus hidup. Laporan reporter Widayat.
4: Penyelenggaraan posyandu di Kabupaten Malinau sedang ditransformasi agar mampu melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa hingga lansia. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, Esos MSI, dalam rapat penyusunan kerja tim pembina posyandu Kabupaten Malinau di Pondok Ulin pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan data tahun 2025, Dinkes Malinau menyebut, dari 133 posyandu yang aktif di seluruh Malinau, baru 38 unit yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Sementara dari 592 kader yang tersebar di 9 kecamatan, hanya 118 orang yang telah difasilitasi pelatihan dan kader yang dinilai berkompeten.
5: Posyandu pelayanan kesehatan terpadu saat ini melayani seluruh siklus hidup, ya, meliputi pelayanan ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa, hingga usia lansia. Dan berdasarkan data posyandu di Kabupaten Malinau tahun 2025, ada terdapat 133 posyandu aktif. Dan diantaranya baru 38 posyandu yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Kemudian dari total 592 kader posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Malinau, baru terdapat 118 kader yang terfasilitasi pelatihan dan 90 kader kader yang telah kita nilai kompetensinya.
4: Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Melanti Wempi SE, dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Malinau, jumlah posyandu se-Kabupaten Malinau sebanyak 129 unit tersebar di 109 desa.
5: Laporan dari tim sekretariat hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau, jumlah keseluruhan posyandu saat ini 133 posyandu tersebar di 15 kecamatan dan di 109 desa. Posyandu aktif yang terdata dalam aplikasi Komdak Dinas Kesehatan ada 128 posyandu sesuai dengan data yang ada di bidang kelembagaan, yaitu di Dinas PMD Malinau melalui sekretariat tim posyandu. Dengan jumlah kader se-Kabupaten Malinau berjumlah 981 orang kader. Ini yang terdata di Dinas DPMD. Untuk Kabupaten Malinau sendiri, pelaksanaan 6 SPM masih terus berproses dan saya turut mengambil peran dalam kegiatan terkait.
4: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringat pembahasan regulasi daerah di Kabupaten Malinau memasuki babak baru. DPRD Kabupaten Malinau mengawal ketat tahapan harmonisasi terhadap 8 raperda. Laporan reporter RRI Malinau.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau memacu percepatan penyelesaian 8 rancangan peraturan daerah yang masuk dalam agenda legislasi tahun 2026. Pembentukan regulasi ini difokuskan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Saat ini seluruh raperda tersebut telah memasuki tahap harmonisasi. Proses ini dilakukan untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong agar seluruh proses harmonisasi berjalan lancar dan selesai tepat waktu.
2: Nah, ini kita sekarang pada tahap harmon. Dalam berapa waktu ini kita harmonisasi, harmon dulu, seperti itu. Kita harapnya sih bisa masuk semua ya, raperda tadi, yang kita ada delapan. Semoga ya.
1: Sebelum melangkah ke tahap harmonisasi, pembahasan 8 raperda tersebut memiliki tingkat dinamika yang beragam. 4 raperda dilaporkan telah berada di tahap akhir, sementara 4 raperda lainnya membutuhkan kajian teknis dan akademis yang lebih mendalam. Adapun 8 raperda yang menjadi target legislasi tahun ini mencakup berbagai sektor strategis, diantaranya regulasi yang mengatur bidang literasi, olahraga, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Sedangkan untuk pengaturan wilayah dan masyarakat, DPRD menginisiasi regulasi terkait tata pemukiman serta penetapan wilayah adat. Proses harmonisasi ini diharapkan dapat melahirkan peraturan daerah yang berkualitas dan solutif bagi seluruh lapisan masyarakat Malinau. DPRD Malinau berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan pembentukan perda berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga seluruh regulasi yang disahkan siap diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Malinau. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringat berikut informasi berkaitan dengan Posyandu Ujung Tombak 6 SPM kerjasama kunci pelayanan merata. Kembali, reporter RRI Malinau menurunkan laporannya.
3: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Mailanti WMP SE, mengajak seluruh jajaran tim pembina di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa bersama-sama memahami, merencanakan dan melaksanakan layanan 6 standar pelayanan minimal SPM secara optimal di wilayah kerja masing-masing. Arahan ini disampaikan secara langsung dalam pertemuan yang berlangsung di Pondok Ulin dalam rangkaian rapat penyusunan program kerja Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Malinau pada Rabu 7 Oktober 2026. Melanti WMP juga mengajak seluruh tim pembina Posyandu Malinau agar menjadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dasar sosial di masyarakat secara langsung, mulai dari tingkat desa. Enam bidang SPM yang menjadi kerangka kerja mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketentraman serta ketertiban umum masyarakat hingga pelayanan sosial. Mailanti WMP juga menegaskan, Posyandu adalah garda terdepan yang paling dekat dengan warga.
4: Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, saya mengajak para ketua tim pembina Posyandu, baik yang di kecamatan dan desa, kader dan pengurus Posyandu di setiap jenjang, untuk terus bersama-sama memahami serta mampu merencanakan serta melaksanakan implementasi layanan 6 SPM dengan sebaik-baiknya di wilayah kerja kita masing-masing. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk kita dalam meningkatkan kesejahteraan dan layanan dasar sosial di masyarakat secara langsung dari tingkat desa buat program kerja di Posyandu yang berdampak langsung kepada masyarakat dan keluarga yang ada di wilayah binaan kita masing-masing. Harapan saya juga saya sampaikan kepada para kepala OPD terkait layanan 6 SPM ini untuk tetap berkoordinasi, berkolaborasi, bersama-sama melakukan pembinaan dan mengarahkan secara berkesinambungan kepada tim pembina Posyandu yang ada di kecamatan sampai dengan desa yang ada di Kabupaten Malinau, sehingga target dan harapan pelaksanaan maupun capaian layanan 6 SPM ini bisa kita raih dengan baik secara bersama-sama.
3: Dengan kerjasama yang erat, kendala di lapangan dapat segera teratasi dan manfaatnya dirasakan merata di seluruh pelosok Kabupaten Malinau, sehingga keberhasilannya mencerminkan keberhasilan seluruh urusan pelayanan dasar pemerintah daerah. Hidayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Intimung Malam edisi 7 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maiti Diana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

Coklat adalah salah satu makanan manis yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark chocolate, coklat susu atau milk chocolate, dan coklat putih atau white chocolate. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

8. Fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38,5 hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya menghisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat, sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri yang bisa mengeluarkan bau kaki.

0: Jelajah Nusantara.
1: Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya taman bawah laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisik. Di Kepulauan Derawan, terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

0: Pendengar dimanapun Anda berada untuk malam hari ini di ruang dengar Anda semuanya, akan kita jelang bersama informasi berita sentral bersama dengan Pro3RI tepat di pukul 20 malam, mengakhiri juga untuk kebersamaan kita di Lintas Malinal Sore. Dan nanti masih akan dilanjutkan lagi bersama dengan rekan-rekan penyiar lainnya, jadi pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama dengan RR Malinau di 95.3 MHz. Kami bertugas mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam RRI.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta dalam Warta Berita. Saya Rita Boy pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pakti TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pakti TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi dari presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit dan meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewan terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: sesungguhnya asal-masal dari darah.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing tujuannya adalah mengontrol populasi hewan petelur rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini

0: Indonesia.
1: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
2: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
3: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
2: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
4: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
2: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
6: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan.
0: dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
7: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
0: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
8: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
0: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
5: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada 5 keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
0: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
7: Proses ini memakan waktu cukup lama.
0: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Melakukan diplomasi dengan berbagai

0: atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
1: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
2: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 1921, 2113, 2118 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
1: Ya, pertama saya mengucapkan puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin saya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan.

0: bisa lebih baik lagi.
1: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
0: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
1: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Medari Tako Sumadewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz kembali bersama Anda setelah kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, agenda siar bersama saya Ervi Febrianti dan Mas Romanto di meja operator. Kami berdua akan menjadi penyiar dan operator Anda sampai nanti menjelang pukul 12 malam. Dan untuk edisi siar 7 Oktober 2026 ini tepatnya di Rabu malam, kita sesaat lagi akan mengikuti mimbar Kristen Protestan, lalu akan hadir Ruang Rindu Berjaringan yang nanti akan menghadirkan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail sebagai presenter. Dan malam hari ini rencananya untuk bintang tamu kita di Ruang Rindu Berjaringan tentu saja akan dihadirkan dari bintang-bintang di waktu lawas ya, yang mungkin akan kita ingat kembali dengan kehadiran mereka pada malam hari ini melalui Ruang Rindu. Nah, jadi untuk malam hari ini bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail nanti akan menghadirkan Hulian Dekrita. Siapa Hulian atau Anda ingin mengingat kembali sosoknya? Nanti kita akan ikuti setelah mimbar Kristen Protestan bersama Cornelius Silalahi dengan tema Tetap Mekar di Masa Sukar.

Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Bersyukur untuk hari ini kita boleh ada kembali berjumpa dalam mimbar agama Kristen di RRI Pro 1 ya, 97,9 FM. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Sungguh kami mau berkata bukan karena kami kuat, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur melalui RRI 97,9 FM kami boleh berbagi berkat firman Tuhan bagi setiap para pendengar dimanapun berada. Biarlah setiap benih firman yang kami terima sungguh memberkati kami dan mengubahkan paradigma kami untuk dari hari ke hari kami semakin disempurnakan dan kami semakin diperbaharui ke arah Kristus. Terpuji-puji nama Bapa, kami bersyukur, kami siap dengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji nama Tuhan, selamat beraktivitas buat kita semuanya dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah tetap mekar di masa sukar. Mari saudara-saudara, para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita buka firman Tuhan kita dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8, firman Tuhan berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang kekasih, bahwa orang percaya ya dijanjikan ya bukan hanya mengalami berkat, tetapi bagaimana orang percaya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, juga akan menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya, masa-masa sukar dalam hidupnya. Tema firman Tuhan sekali lagi bagi kita, ya, buat para pendengar setia RRI dimanapun berada, tema firman Tuhan bagi kita adalah tetap mekar di masa sukar. Kita tidak selalu dapat menghindari musim kering, tetapi kita dapat menentukan di mana kita menancapkan akar kehidupan kita. Bagaimana kalau saudara melihat ayat ini, di ayat yang sudah kita dengarkan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, muncul di sana dikatakan, Yeremia secara historis kita dapat belajar melihat, memahami bagaimana Yehuda pada saat itu menghadapi masa yang sulit dalam hidupnya. Menjelang kehancuran Yerusalem dalam pembuangan di Babel, secara politik, kalau saudara belajar secara historis, maka kita akan menemukan bagaimana Yehuda berada di tengah tekanan kekuatan-kekuatan besar. Secara rohani, bagaimana bangsa itu mereka mengalami kemerosotan yang sangat serius. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mereka mencari keamanan melalui manusia. Baik itu kekuatan politik, baik itu kekayaan, bahkan juga pada masa itu, ada banyak di antara mereka, mereka melakukan berhala. Makanya muncul di ayat sebelumnya, tadi kalau kita baca adalah di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kalau saudara lihat ayat sebelumnya, muncul di ayat yang ke-5, bagaimana dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini adalah merupakan sesuatu hal yang paradoks, ya, yaitu ya, antara saudara yang kasih Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dan kemudian orang yang ya mengandalkan manusia. Ini adalah satu yang kontras saudara yang kasih Tuhan. Berbanding terbalik di ayat yang ke-5 orang yang mengandalkan manusia, lantas di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, hidup yang akarnya bergantung pada manusia, firman Tuhan mencatat hidupnya enggak akan jadi lebih baik. Tetapi orang yang bergantung kepada Tuhan,
maka kita akan sama-sama lihat orang itu akan mengalami tetap mekar di masa sukar sesuai dengan tema kita pada saat hari ini. Paling tidak saya akan bagikan kepada kita ada tiga hal bagaimana kita belajar dari kitab Yeremia untuk kita boleh tetap mekar di masa sukar, saudara yang kasih Tuhan. Hal yang pertama, kita sama-sama belajar. Hal yang pertama adalah bagaimana supaya kita boleh tetap mekar di masa sukar. Yang pertama adalah menanamkan akar kehidupan kita kepada Tuhan. Hal yang pertama, bagaimana untuk kita tetap mekar di masa sukar, belajar daripada kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8 yang ya dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Saudaraku, perhatikan bagaimana Yeremia pertama-tama dia tidak bicara tentang buah dari ayat ini. Tetapi bagaimana Yeremia berbicara tentang akar? Mengapa, saudaraku? Kalau saudara pelajari secara historis, maka di dunia timur pada masa itu, saudaraku, ya tanah dapat mengalami kekeringan. Tetapi bagaimana air merupakan juga sesuatu hal yang sangat penting untuk tidak dapat ya untuk ya menghadapi masa kekeringan. Karena pada masa itu di daerah timur ya hujan tidak selalu turun secara teratur. Beda kalau di Tarakan ya, Kalimantan Utara, ya kita sudah beberapa hari ini tidak menghadapi mengalami hujan, tetapi kayaknya baru tadi malam hujan ya. Ya tetapi pada masa itu di dunia timur, saudaraku, ya pada masa itu bagaimana hujan tidak turun, saudaraku yang kasih Tuhan. Sehingga air merupakan suatu sangat ya air adalah merupakan hal yang sangat penting, sesuatu yang sangat penting. Sehingga pohon yang berada di dekat air mempunyai keuntungan yang besar dibandingkan dengan pohon yang hanya bergantung pada saat hujan. Nah, Yeremia pada ayat ini ya memakai gambaran yang sangat mudah dimengerti bagaimana masyarakat pada zaman itu, saudaraku yang kasih Tuhan, pohon dan air sama dengan kehidupan. Jadi bukan pohon yang hidup mengandalkan dengan hujan, tetapi ayat ini saudara yang kasih Tuhan, bagaimana saudaraku kita dapat melihat ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, kata mengandalkan di sini dalam terjemahan bahasa asli menggunakan kata batah. Kata yang digunakan ini berkaitan dengan ya ataupun memiliki arti ya mengandalkan batah itu dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata mengandalkan menggunakan kata batah yaitu ya merasa aman, bersandar. Ini yang terakhir yang saya lebih suka penggunaan katanya, yaitu berbicara, menaruh keyakinan penuh, itu dia mengandalkan. Jadi bukan hanya sekedar percaya Tuhan ada, tetapi ini juga berbicara bagaimana tentang Tuhan sebagai tempat kita bersandar, menaruh kepercayaan penuh, bukan hanya sekedar percaya. Iblis dia tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Yesus berkuasa, tetapi dia tidak bergantung penuh, menaruh keyakinan penuh. Nah, Tuhan mau ajar kita bagaimana supaya kita tetap mekar di masa sukar. Tuhan mau saya dan saudara untuk mengakarkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Bukan dengan mengakarkan kehidupan kita dengan pekerjaan. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengakarkan kehidupannya dengan pekerjaannya, dengan statusnya, jabatannya, depositonya, ya relasinya. Dia berpikir bahwa relasinya dapat membawa kehidupannya menjadi lebih baik. Ya pekerjaannya, gajinya yang besar akan membawa hidupnya menjadi lebih baik. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana supaya kita tetap mekar di masa sukar. Tuhan mengajarkan kita untuk yang pertama, mari sama-sama kita menanamkan akar kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada dan juga mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kata ditanam yang muncul di ayat yang baru kita baca tadi, saudara kekasih dalam Tuhan, kata ditanam, ya ini saya suka nih dalam belajar dalam terjemahan bahasa asli, saudaraku. Kata ditanam ya yang muncul di ayat yang baru kita baca tadi, saudaraku, yang pertama
ya di ayat yang muncul di ayat yang ketujuh dan delapan ada kata muncul kata ditanam. Ini adalah miliki arti kata satal. Apa itu satal? Berarti menempatkan atau membuat sesuatu bertumbuh di suatu tempat. Gambarannya bukan sekedar pohon yang kebetulan berada dekat air, ya, tetapi pohon itu ditempatkan di sana. Ini juga bicara tentang sebuah kehidupan yang mempunyai posisi dan sumber yang benar. Pertanyaannya bukan hanya apakah saya sedang mengalami masa sulit, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah di mana akar saya? Hari ini yang menjadi refleksi iman bagi kita. Hari-hari ini di manakah akar kehidupan saya ditanam, ya tertanam? Ya, apakah di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Saudara dan saya perlu kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Nah, saudaraku, satu kebenaran teologis yang menjadi sebuah berkat rohani bagi kita. Bagaimana kita sering melakukan kesalahan? Ketika masalah datang, kita kemudian mencari orang lain, kita mencari koneksi hiburan, media sosial. Bahkan kadang-kadang kita mencari pelarian yang salah, padahal Tuhan berkata bagaimana kita harus berakar di dalam Dia, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Masalah terbesar bukan selalu bahwa kita ada dalam musim kering. Tetapi masalah terbesar adalah

yang saudara miliki tiba-tiba hilang, kemudian masihkah kita ya mempercayai Tuhan, ya, atau memiliki pegangan hidup dia di dalam Tuhan sebagai ya akar kehidupan kita? Karena ada begitu banyak orang yang kemudian mengalami masalah justru dia meninggalkan Tuhan, ya, bahkan meninggalkan imannya, saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua, bagaimana supaya kita tetap mekar di masa sukar, ya, karena waktu yang diberikan, ya, antara 20 sampai 30 menit, maka saya akan mencoba untuk mengatur waktu yang ada untuk kita sama-sama menerima secara utuh firman Tuhan bagi ya para pendengar dimanapun berada. Bagaimana supaya kita boleh tetap mekar di masa sukar? Yang pertama tadi ya kita harus ya kehidupan kita harus tertanam ya, ataupun dengan kata lain menanamkan akar kehidupan kita kepada Tuhan. Lantas yang kedua, bagaimana supaya kita tetap mekar di masa sukar, yaitu adalah dengan tidak membiarkan keadaan menguasai hati kita. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita tetap mekar di masa sukar, dengan tidak membiarkan keadaan menguasai hati kita. Perhatikan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Perhatikan saudaraku, sesuatu yang sangat penting. Pohon itu tetap mengalami panas, dia akan tetap mengalami panas. Pohon itu juga akan tetap mengalami tahun kering. Tetapi keadaan yang di luar tidak akan menghancurkan kehidupan di dalam. Saudara bisa lihat, saudara yang suka menanam, yang punya kebun, lihat ya, dia menghadapi musim panas, dia tetap bisa bertumbuh ya. Dia tetap bisa berdiri kokoh teguh. Dia tidak terpengaruh dengan situasi panas yang ada. Kalau saudara pelajari secara historis, maka kita akan menemukan bagaimana saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yeremia saat itu sedang berbicara kepada bangsa yang sedang menghadapi ketidakpastian besar. Yehuda tidak sedang menikmati masa kejayaan rohani pada saat itu. Mereka berada di tengah ancaman politik dan penghakiman Tuhan yang semakin dekat karena mereka yang saya sempat ulas di awal tadi, mereka mengandalkan kekuatan manusia. Ada orang yang tetap memiliki ketenangan bukan karena keadaan di luar tenang, tetapi saudaraku, karena sumber kehidupannya tidak bergantung dengan keadaan yang ada di luar. Itulah sebabnya kita belajar bagaimana untuk tetap mekar di masa sukar. Keadaan yang ada di luar sekalipun mungkin mengecewakan kita, mungkin memberi sebuah alasan untuk kita tidak kuat. Tetapi saya percaya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menanamkan kehidupan kita di dalam Tuhan, maka keadaan-keadaan eksternal tidak akan mempengaruhi hati kita. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan dari ayat yang ke-8, maka kita akan sama-sama lihat, ada satu frase kata yang muncul, tidak mengalami datangnya terik. Dalam terjemahan bahasa Ibrani ini menggunakan kata lo yireh. Lo yireh. Apa itu lo yireh, saudaraku? Dalam konteks ini muncul dalam bentuk yang berkaitan dengan tidak mengalami atau menjadi tidak terpengaruh oleh panas yang datang. Gambaran besarnya, panas itu datang, tetapi pohon tidak akan kehilangan kehidupan. Ya. Ini sangat penting. Tuhan mengatakan bagaimana panas tidak akan pernah datang. Tuhan berkata ketika panas datang, engkau tidak harus hancur karena panas itu. Masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Situasi sulit sekalipun, ya, baik masalah keuangan, baik masalah kesehatan, baik masalah keluarga, itu tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, lo yireh, tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak terpengaruh oleh panas yang datang. Kita belajar saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan mencatat bagaimana panas yang datang tidak akan menghancurkan pohon yang ada. Demikian juga masalah yang bertubi-tubi, masalah yang berat juga tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Beberapa
waktu terakhir.

0: Kami sangat intens untuk boleh melayani ya jemaat Tuhan yang ada di lapas. Banyak di antara mereka yang kemudian bergumul dengan situasi yang terjadi. Ada di antara mereka yang ditinggalkan oleh pasangan mereka. Ada di antara mereka yang kemudian tidak lagi dikunjungi oleh pihak keluarga, orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mereka kemudian merasa begitu terpuruk. Mereka mengalami satu tekanan yang begitu luar biasa, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi bagaimana firman Tuhan? Ini firman Tuhan yang saya juga bawakan bagi mereka, menguatkan mereka supaya mereka situasi yang ada tidak mempengaruhi situasi hati mereka. Tetapi saya bawa mereka untuk memahami bagaimana apa yang kemudian mereka alami terjadi dalam hidup mereka. Ini sebuah disiplin Tuhan yang membentuk mereka, yang mengajar mereka untuk mereka boleh kembali berbalik kepada iman mereka, bahkan mungkin komitmen mereka ketika mereka boleh mengalami ya berjumpa dengan Tuhan ya. Dan luar biasa ketika selesai firman Tuhan, kemudian saya mengajak mereka untuk membangun kembali komitmen yang baru kepada Tuhan, untuk meminta pengampunan ya kepada Tuhan, dan kemudian mereka dijamah Tuhan, sudah enggak jam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita juga sama, kita mengalami panas yang begitu luar biasa, pergumulan ya. Panas ini saya dapat analogikan, gambarkan ya, masalah yang menghajar hidup kita, membentuk kita, sudah enggak jam Tuhan. Justru seharusnya tidak akan mempengaruhi hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya situasi yang terjadi justru membuat kita semakin bergantung, datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari sama-sama jangan izinkan keadaan yang ada menentukan identitas saudara. Hari ini mungkin orang berkata, kamu gagal, kamu kalah. Tetapi Tuhan berkata, engkau milikku. Hari ini mungkin keuanganmu sedang sulit. Tetapi ya itu tidak berarti kemudian Tuhan berhenti menjadi Allah yang setia. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, saudaraku ya, ya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini mungkin pelayanan kita sedang sepi. Ya, pelayanan kita sedang mengalami satu stagnan ya, jalan di tempat. Itu tidak juga berarti bahwa panggilan Tuhan ya bagi setiap kita itu berhenti, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini mungkin juga keluarga kita sedang mengalami masalah. Itu juga tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Mari sama-sama kita mau belajar mengatakan bahwa keadaan saya sedang sulit, tetapi Tuhan saya tetap baik. Saya sedang berada dalam musim kering, tetapi saya tidak kehilangan sumber kehidupan. Saya mungkin, ya saudara mungkin berkata, saya sedang menangis. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak kehilangan pengharapan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, yang terakhir, bagaimana untuk kita tetap mekar di masa sukar? Kita sudah belajar tadi bagaimana untuk kita tetap mekar di masa sukar. Yang pertama tadi kita sudah belajar untuk menanamkan akar kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk ya kita tidak membiarkan ya keadaan menguasai hati kita. Lantas yang terakhir, saudaraku, yang terakhir, karena keterbatasan waktu yang ada, maka yang terakhir ya, sebenarnya ada 4 poin untuk saya boleh bagikan, tetapi hal yang terakhir, bagaimana untuk kita tetap mekar di masa sukar? Yang terakhir adalah tetap menghasilkan buah di tengah kekeringan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama lihat ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudaraku, ini bagian yang luar biasa. Mengapa? Karena pohon itu ya bukan hanya sekedar bertahan hidup. Tetapi dari ayat ini, dari ayat yang ke-8 ini, bagaimana dikatakan pohon itu tetap menghasilkan buah. Jadi tujuan Tuhan bukan hanya sekedar bagaimana supaya bertumbuh, tetapi juga menghasilkan buah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat bagaimana di ayat Yang kedelapan ini, kata tidak berhenti menggunakan kata lo yamis dalam terjemahan Ibrani. Lo yamis, ya lo yamis dari kata mus, yamis, mus, berarti adalah berpindah, menyingkir, yaitu berhenti atau menarik diri. Ya, dalam konteks ayat ini bagaimana pohon tersebut dia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya bahwa kekeringan tidak membuat pohon itu berhenti menjalankan fungsinya. Nah, ini luar biasa saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kebenaran yang harus kita terima bagaimana seringkali kita berpikir nanti kalau masalah saya sudah selesai baru saya akan melayani. Nanti kalau ekonomi saya sudah baik maka saya akan memberi. Nanti kalau hati saya sudah tidak capek, hidup saya sudah tidak capek baru saya nanti akan bisa menolong orang lain. Nanti kalau keadaan saya sudah tenang baru saya akan menjadi berkat. Tetapi Yeremia menunjukkan sesuatu hal yang berbanding terbalik yang luar biasa. Bagaimana pohon itu tetap berbuah bukan setelah kekeringan selesai. Tetapi pohon itu berbuah meskipun di tengah kekeringan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Mungkin saudara sedang mengalami masa sukar. Tetapi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak dapat memakai hidup saudara untuk menghasilkan buah. Ini adalah merupakan suatu kebenaran yang luar biasa. Meskipun di tengah kekeringan sekalipun, Tuhan mau membawa kita, mengajar kita untuk kita tetap menghasilkan buah. Di tengah keadaan sulit sekalipun, buah kehidupan saudara dapat dinikmati oleh orang lain. Apa buahnya? Buah itu dapat terlihat melalui, tadi kalau saya katakan yang ketiga kita boleh tetap berbuah, ya dalam keadaan kering sekalipun, dalam hal apa atau buah apa? Kita tahu, kita belajar dalam kitab Galatia ada buah-buah roh, Galatia 5, ya kalau tidak salah itu ayat yang ke-22, 23. Di sana ada ya sabar. Bagaimana kita ya memiliki kesabaran ketika orang lain mudah marah. Bagaimana kita boleh ya mengampuni ketika orang sebenarnya ya ketika kita sedang terluka. Ya. Kesetiaan itu juga salah satu dari buah roh. Kita ya kesetiaan ketika orang lain mudah menyerah, ya ada begitu banyak keluarga yang udah kita selesaikan sudah rumah tangga ini, ya tetap ketika saudara ya dapat tetap setia meskipun pasangan saudara nggak setia, saudara tetap ya karena di dalam iman kita bahwa kita ini konteksnya keluarga sampai maut memisahkan kita, kemudian kasih itu yang pertama ya buah roh. Kasih, ketika kita sendiri sedang membutuhkan kasih. Kita dapat menunjukkan kasih, memberikan kasih. Ya, ketika kita sebenarnya juga sedang membutuhkan kasih. Kemurahan hati, yaitu juga salah satu dari buah roh, Galatia 5 tadi. Kemurahan hati ketika kita juga sedang, ya ataupun sedang merasa mengalami kekurangan. Ya. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita boleh menghasilkan buah, kita boleh memberikan ya buah kepada orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita. Tetapi Tuhan mengubah kita di dalam keadaan itu ketika kita juga mau menghasilkan buah di ya orang-orang di sekitar kita. Mari saudaraku yang kekasih Tuhan, ketika kita sedang mengalami masa sulit, tanyakan Tuhan, buah apa yang engkau ingin lahirkan melalui hidup saya supaya orang lain dapat nikmati. Ini secara logika ini gak masuk akal. Ya secara logika justru harusnya kita ya mungkin ketika dalam masa kering kita fokus kepada diri kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap berbuah, menghasilkan buah. Buah kita dapat dinikmati orang lain meskipun kita dalam keadaan situasi yang kering. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara sedang mengalami masalah keluarga, jadilah orang yang membawa damai. Kalau saudara sedang mengalami tekanan pekerjaan, tetaplah bekerja dengan integritas. Kalau saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetaplah belajar bersyukur dan menolong sesuai dengan kemampuan saudara. Ya, mari sama-sama kita aminkan firman Tuhan. sebagai penutup khotbah saya pada ya malam hari ini, ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai penutup bagi kita. Yeremia tidak berkata berbahagialah orang yang tidak pernah mengalami kekeringan. Tetapi bagaimana kitab Yeremia mengajarkan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini adalah merupakan sebuah yang memberikan gambaran bagaimana pohon yang tetap hidup ketika panas datang. Dia tetap hijau ketika tahun kering tiba. Dan dia tetap menghasilkan buah. Itulah kehidupan orang yang memiliki akar di dalam Tuhan. Mari saudara, kita tidak selalu dapat memilih musim kehidupan kita. Tetapi kita dapat memilih kapan, saudara yang kasih Tuhan, ya, bagaimana kita dapat menentukan di manakah saya dapat menancapkan akar saya. Kita harus menancapkan akar kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan membangun persekutuan di dalam Tuhan. Dan kalau boleh saya tambahkan, bagaimana kita juga boleh membangun hidup kita, ya, di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku, ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk sama-sama kita boleh diberkati, untuk kita tetap mekar di masa sukar. Yang pertama, kita menanamkan akar kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang kedua, biarlah keadaan tidak mempengaruhi hati kita, situasi hati kita. Dan yang ketiga, untuk kita tetap menghasilkan buah di tengah-tengah masa kering sekalipun. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Dan saya rindu berdoa bagi saudara dimanapun berada, baik yang ada ya di Tarakan, bahkan yang ada di luar Tarakan, ya. Karena saya tahu ini RRI menjangkau ya banyak kota dan banyak ya daerah, ya provinsi, dari Sabang sampai Merauke. Saya rindu berdoa buat kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Terpuji nama Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh mengajar kami untuk kami boleh ya Tuhan tetap mekar di masa sukar. Kami rindu firman Tuhan ini bukan hanya menjadi ya Tuhan lalu begitu saja, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan dimanapun berada, diberkati setiap keluarga, suami, istri, mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami, ya Tuhan, kesulitan keuangan, ekonomi, biarlah kiranya Tuhan hadir tengah-tengah mereka, menolong mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati mungkin usaha-usaha mereka yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami jatuh bangun, Tuhan yang menolong. Atau mungkin di antara keluarga-keluarga yang ada hari ini, mereka sedang ada di ujung tanduk, ya Tuhan, rumah tangga kehancuran. Kami percaya Tuhan yang juga memulihkan setiap keluarga, ya Tuhan, membangkitkan setiap keluarga untuk dipersatukan kembali. Kami juga berdoa mungkin ada di antara mereka yang mengalami sakit, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pemulihan, kesembuhan terjadi bagi hidup mereka. Kami percaya firman Tuhan hari ini boleh membawa mereka untuk semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, membawa hidup mereka lebih dekat dengan Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami juga tidak lupa berdoa buat RRI, diberkati RRI, Tuhan berkati seluruh staff, baik para penyiar, bahkan staff administrasi, Tuhan memberkati baik Bapak Kepala, pimpinan yang ada, juga Tuhan memberkati, ya Tuhan, RRI, sehingga RRI akan terus mengudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Bapa, kami bersyukur, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
1: Pendengar, telah kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan oleh Cornelius Silalahi STH MPD dengan tema Tetap Mekar di Masa Sukar. Nah, selanjutnya kita menuju Prosatu RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail menghadirkan Julian Dekrista. Selamat mengikuti.

0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan. Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wow sih. Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda, tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan, wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Galau ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa enggak menunggu terus? Enggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak loh kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, waduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Oh ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke,
1: satu itu sudah Kemayoran. Sudah ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang
1: nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Mm, oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya dari SD juga. Mm-hmm. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini.
0: Mm-hmm.
1: Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, semuanya itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh.
1: Aduh,
0: aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik, Ta. Gimana kabarnya?
2: Selamat, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kok sama di situ, guys. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Lagunya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Cak ya.
0: Oke, Cak, itu aja, Cak.
3: Salam dong.
2: Boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor satu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semuanya.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah Mas Dewi Kik sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya.
4: Kalau
2: iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewi Kik mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lal masih hati masih berbahagia karena Nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: perimbangan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan kita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayahnya sebagai.
2: Oh, kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang.
0: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Enak bicaranya ya.
0: Ah, iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari,
2: kan? Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian De Krita. Ada Mas Julian. De Krita.
5: Oh, Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Ara di Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Udah menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh Nabire.
5: Papua Tengah, ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak, ya?
1: Iya. Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong Purwodadi. Iya. Tadi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di
1: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senjaya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi dengar ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Senja.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri, sehat selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta Raya di udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
0: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, betul ya. Sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa cincai. Diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek Mas.
1: Enggak capek.
0: Seperti itu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, tek langsung dimasukin enggak. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh dengerin tuh ya Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita. yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Yang gede banget.
1: Masa
2: kini.
0: Nah, oke. Okay. Ya, tapi dulu pernah satu panggung sama.
2: Oh, pernah berapa kali dong?
0: Oh iya ya.
1: Aira ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya, zamannya TPI.
0: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Kasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini dia kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Dery di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Hah? Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
2: Sudah terjawab,
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu. Tabe?
0: Emang tabe bahasa?
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya.
2: Iya.
6: Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisinyal ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Heeh. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru dari ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, ya.
1: Di grup vokal Melvoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Julian?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
3: Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta, cinta dua kali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minofki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah.
5: Selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita yang saya hormati.
1: Kues mantap. Iya Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu. Mas siapa?
1: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng.
3: Yeah, ya. Masyaallah tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang
0: suka? Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahnya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya aku Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu.
0: Beda. Iya, pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau kerjanya tiap hari kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu. Seumurnya. Kan aku seumuran Nanda.
1: Kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir seluruh Indonesia ya.
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan, maksudnya bukan provinsi
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beni aja mengajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh, saya itu Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama. Ngerti enggak maksudnya?
0: Ya, ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Iya, jadi kakak
0: bendera ya.
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada
1: jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Ih, lucu sekali Ita Purnamasari. Terus aku bilangin HP rekord nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yuri.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Melvoice itu yang paling sukses ya Putri, selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang.
0: Sahabat-sahabat Melvoice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Untukmu Sahabat. Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Dari
3: album apa dari?
0: Terserah.
1: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketika ketawa sih.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang penting
3: enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Ya. Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismahnya, Mbak Ita Purnamusari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. Kakeknya.
1: Kakeknya Julian sama kakeknya.
0: Idang Rasidi. Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian. Gitu-gitu.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh?
3: Rampes. Gimana? Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau Amro tapi ya pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap nanti malam
1: mantap ini
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih.
7: Pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah,
3: ya,
7: yang
3: baru lagi. Nanti dia sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu.
0: Siap.
7: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye
0: bye. Bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Malam. Ita Purnamasari.
1: Iya,
8: cintaku padamu.
1: Takkan berubah.
8: Mas Yudis, mana ada suko?
0: Ya. Kemana aja sih? Nggak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Pantai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun, oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam Pak Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Kan tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
3: Oke.
8: Gimana yuk? Kapan ke Prabomulih ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudis.
8: Mudah-mudahan sama Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
9: Iya.
3: Pacar lah itu kita.
8: Lama-lama Pak Ajar lah, diundang dong.
9: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju. Sehat selalu, sukses selalu.
9: Amin.
0: Siap ya.
9: Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mbak Judi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran tewan-tewan gitu ya.
1: Pertanyaan
8: satu lagi deh.
9: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama tewan?
9: Wah, itu ya. Bukan suka lagi.
1: Suka lagi.
0: Siap.
1: Oke, Om.

0: Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
1: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, yeah. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai,
0: nggak pas ya,
1: nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dirasakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Tapi intinya satu shift kelar ya.
1: Iya, satu shift
2: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
2: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Mas Yudi. Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Bukannya muter-muter yang ngitungin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
2: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
2: Sekarang ini ada itu ya.
1: Ada matador ya.
0: Ada matador.
1: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
1: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
2: Seiring
0: bertambahnya usia.
1: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya, pasti ada.
2: Nyanyi profesional tuh harus
1: hafal.
2: Harus hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo?
1: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
1: Iya kan.
2: Gak cuma apalagi curian, apalagi juga seneng lagi.
1: Apalagi dikirim ke sini ya.
2: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
2: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
2: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
2: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
1: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
2: Boleh aku yang request Putri Biru.
1: Kupunya Cinta boleh.
2: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
2: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki Mbak, kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, okay. Apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke, okay.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur gak usah ya.
0: Gak iya. Usah ya, oke, okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Dan tante-tante.
0: Iya, selamat Ita, malam juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar Tante baik.
3: Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya aduh, apa yang itu bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: cintaku
1: bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya,
1: oke. Okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Elsa.
3: Ya,
1: Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante, okay, yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Berarti udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh.
0: Boleh silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan kusimpan dalam hati cinta yang tulus ini.
1: Yeay. Terima kasih Elsa.
0: Salam Bu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRIND Flores Nusa Tenggara Timur. Siap. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu
3: Fatmawati. Juga datang ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
3: Tanya. Ya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian.
1: Waktu itu
4: tahun kalau
1: manggung.
4: Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
2: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana. Iya, album perdananya itu,
2: sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya.
2: Itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Nah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
2: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo

0: Dengan kegiatan.
1: Iya.
2: Silakan Ayu.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
0: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
1: Oh iya, kok tahu?
0: Apakah masih di IG-nya gitu?
1: Oh di IG-nya.
0: Aduh. Iya, apakah sebenarnya masih sebagai host gitu?
3: Oke, okay, ditunggu ya.
0: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
3: Siap.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Bini Jo, Pak Rida, sama Pak Bini Rekon.
3: Oke,
1: ya, makasih ya.
2: Oke, Ayu ya.
3: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung, ada Bang Leman.
2: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
2: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
1: Iya betul.
4: Lengkapnya.
1: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
3: Oke, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
1: Wih, sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
3: wajah-wajah. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Ini Bang Julian.
1: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu,
3: siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
3: Oke.
4: Di kaca HP-nya ini.
3: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu daerah
3: lah ya.
2: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi itu Bang Mas Yudi.
3: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
3: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tetangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
3: Terima kasih.
4: Selamat malam.
3: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita.
1: Okay. Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
3: Iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
1: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
3: Di panggung ya.
2: Show.
1: Banyak lagu-lagu daerah.
3: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
1: Yes.
3: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
2: Ya. Siap.
3: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
2: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
3: Oh iya ta.
2: Asalnya dari Kediri ya.
3: Mbak Ita,
2: tapi lahir dan besar di Surabaya.
3: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
2: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
3: Matur sakalangkong. Siap.
2: Kasih.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
2: Kediri. Salah,
3: oh Kediri ya.
2: Kediri. Masalahnya
1: Kediri.
3: Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini. Singkatan.
2: Salam kenal kembali untuk Rini.
3: Rini. Tomboy ya Rininya.
2: Itu film Mas.
3: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
2: Ini sekarang kita lagi baca.
3: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita.
2: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
3: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
1: Kayaknya jadi dari tadi
3: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa

0: Kadika Rioni, ya satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
1: Sama Sarwana.
2: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, kalau proyeknya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutkan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
1: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari, pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
2: Jangan-jangan ya kan. Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di maksudnya di seluruh platform ada.
1: Di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa mas.
0: Berasa. Udah capek, udah ngantuk.
1: Maklum mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuir mas. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Pramasari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Pendengar, kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Tuntas sudah Ruang Rindu Berjaringan yang kita ikuti sejak pukul 21.05 waktu Indonesia Tengah tadi. Nah, saat ini hampir pukul 11 malam atau nyaris pukul 23, di mana nanti akan hadir jazz music yang akan menemani Anda ya. Dan tepatnya malam hari ini nanti akan hadir lagu-lagu dari ini entah nuansa jazz atau country yang akan ditawarkan oleh Mas Sai malam hari ini. Tapi nanti kita akan nikmati bersama-sama dengan beberapa lagu selingan dulu yang akan mengantarkan kita pada program Jazz Music kurang lebih 3 menit mendatang. Kita nikmati selingan dari Mita, Aku Cuma Punya Hati.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah, cat

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bina.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada Kamis 8 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Malinau.

Kita beralih ke informasi olahraga. Persija Jakarta menyambut bangga keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026, di mana gelar tersebut diraih setelah Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin lalu 5 Oktober. Kemenangan ini menutup penantian 35 tahun Indonesia di level senior. Terakhir kali Timnas meraih gelar pada SEA Games 1991 yang masih diikuti skuad senior. Persija turut menjadi bagian dari keberhasilan tersebut lewat kontribusi 5 pemainnya di Timnas Indonesia. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Shane Patenama, Jordi Amat, dan Raihan Hanan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: punya biaya sehari-hari, domisili di Kota Jayapura. Menurut saya, program cek kesehatan gratis itu sangat baik untuk ketong warga Kota Jayapura. Karena biasanya ketong baru ke fasilitas kesehatan kalau badan sudah benar-benar ambruk atau tidak bisa kerja. Dengan adanya program cek kesehatan kebutuhan gratis ini, saat jadi tergerak buat tahu kondisi tubuh, dari tensi, gula darah, sampai fungsi ginjal. Pelayanannya cepat, jelas, dan tanpa biaya sepersen pun. Ini sangat meringankan ketong beban masyarakat pekerja harian seperti saya.
1: Nama saya Wiwi, saya berdomisili di Kota Jayapura. Sebagai orang tua balita, program cek kesehatan gratis ini sangat menangkap pikiran saya, karena sekarang bukan cuma berat badan dan tinggi anak saja yang dipantau di Puskesmas ataupun Puskesmas, tetapi ada pemeriksaan tumbuh kembang yang lebih menyeluruh, mulai dari cek kesehatan untuk resiko anemia sampai deteksi dini keterlambatan motorik. Prosesnya gratis dan pelayanannya juga telaten, bikin anak tidak rewel. Sebagai ibu, saya menjadi tahu persis kebutuhan nutrisi anak sejak dini sebelum terlambat.
2: Nama saya Nani Supriani, SKM. Sangat penting program ini karena untuk mengetahui seberapa jauh kita bisa memantau berat badan anak. Dan tinggi badannya itu sesuai atau tidak dengan berat badan, tinggi badan, terus untuk lingkar kepalanya, lingkar perutnya.
3: Di lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
4: Kayak gini kok, banyak yang bilang Indonesia itu damai.
5: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan, kan jadinya enak.
4: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
5: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan kesempatan malam hari ini kami hadirkan untuk Anda yang memang menunggu-nunggu bagaimana sih penetapan biaya haji 2027 atau 1448 Hijriah. Di mana Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewas BPKH pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Adapun poin utama dari rapat tersebut terkait dengan penetapan biaya haji, kuota dan layanan haji, dan kami hadirkan nanti selengkapnya ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kami hadirkan lagu-lagu pilihan, diantaranya ada My Facebook dari Gigi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Haji, Wakil Menteri Haji, serta seluruh jajaran yang mewakili pemerintah, pimpinan BPKH yang hadir pada hari ini, pimpinan DPR, pimpinan Komisi 8, serta anggota Komisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rapat dengar pendapat panitia kerja Komisi 8 mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan panja pemerintah, dengan agenda pembahasan rincian BPIH dan pengambilan keputusan terhadap BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Panja Komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa dasar BPIH tahun 1448 Hijriah atau tahun 2027 adalah sebagai berikut. Kuota haji Indonesia sebanyak 221.000. Kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan pasal 10B, pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yaitu rangkaian kuota haji Indonesia, haji reguler sebanyak 92%, jemaah 201.585, PHD dan KBIAHU 1,1735, total 203.320. Haji khusus sebanyak 8%, 17.680, total 221.000. Asumsi nilai tukar mata rupiah terhadap dolar Amerika dan Saudi Arabia serta nilai tukar uang Saudi Arabia ke USD yang digunakan sesuai dengan dasar perhitungan BPIH tahun 1448 Hijriah sebesar 1 USD sebesar 17.500 rupiah dan 1 real sebesar 4.666,67 rupiah. Kemudian 1 USD sebesar Saudi Arabia 3,75 real Arab Saudi. Detransaksi operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang rial Arab Saudi. Kontrak penyediaan layanan, kontrak penyediaan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 masih di Arab Saudi menggunakan skema tidak terpisah. Paket layanan untuk jemaah haji tahun 1448 Hijriah selama di Arab Saudi menggunakan paket layanan C. Panja Komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa pembagian dan penetapan kuota haji reguler sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh berdasarkan pada proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antar provinsi sebagaimana rincian berikut. Rincian sebagai berikut sebagaimana ditayangkan pada layar, terdiri dari 34 provinsi dengan skema urut porsi lansia dan lain-lain sehingga jumlah total menjadi 203.320. Panja Komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 227 per jemaah rata-rata sebesar Rp968.463.551 dengan rincian komponen BPIH untuk di dalam negeri per jemaah rata-rata sebesar Rp5.643.945.28. Komponen BPIH untuk di Arab Saudi per jemaah rata-rata sebesar Rp54.317.360.07. Komponen biaya penerbangan per jemaah rata-rata sebesar 38.505.046 rupiah. Komposisi antara biaya yang bersumber dari biaya perjalanan haji BP komposisi antara biaya yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji BP dan nilai manfaat dalam BP tahun 148 Hijriah atau 227 Masehi sebagai berikut. Biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp54.648.825 atau sebesar 55,50% dari total BPIH tahun 1448 Hijriah yang digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya layanan, full board, syarikat, dan biaya hidup. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp43.817.526 rupiah atau sebesar 44,50% dari rata-rata BPIH tahun 1448 Hijriah total nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH tahun 1448 Hijriah sebesar Rp8.832.950.049.416.94. Panitia Komisi 8 DPR RI menyetujui sisa nilai manfaat yang kisaran jumlah sebesar Rp2.6 triliun untuk dialokasikan ke rekening virtual jemaah haji dalam daftar tunggu. Saya barusan komunikasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Komponen BPIH untuk di dalam negeri per jemaah rata-rata sebesar Rp5.643.952.28 rupiah atau Rp5.643.945.28 rupiah akan ditanggung, disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp3 juta rupiah. Sehingga komponen BPIH untuk di dalam negeri per jemaah rata-rata setelah disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp3 juta rupiah menjadi Rp2.643.945.28 rupiah. Sehingga untuk panja Komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar Rp25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar Rp3.400.000 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi Rp23.248.825 dibandingkan dengan pelunasan BP tahun 2026 sebesar Rp26.433.806 maka mengalami penurunan menjadi Rp23.248.825. Jadi Rp3.200.000 lebih rendah dari tahun 2026. Berikut panja Komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa penggunaan nilai manfaat khusus haji tahun 1448 Hijriah 2027 sebesar Rp4.101.879.000. Komisi 8 DPR RI berpandangan bahwa apabila setelah penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah terdapat full surcharge penerbangan haji dan atau tambahan biaya lainnya baik di dalam maupun luar negeri maka akan diberikan kepada pemerintah. Panja Komisi 8 DPR RI menyetujui bahwa total transfer dana BPIH tahun 1448 yang dilakukan oleh BPKH kepada Kementerian Haji dan Umroh harus dikurangi atau memperhitungkan uang muka terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 sejumlah 858.743.879,64 rial rupiah. Jadi seandainya ada full, apa namanya, full surcharge, itu juga sudah ada. Tadi kami sudah komunikasi juga dengan Pak Presiden, juga akan dicadangkan sehingga biaya haji yang sudah turun 3 juta akan tetap turun 3 juta. 3 juta 200 maksudnya. Baik, untuk itu kami minta persetujuan fraksi-fraksi, apakah yang sudah kita bacakan tadi dapat disetujui?
2: Setuju.
1: Sekarang minta. Minta persetujuan. Ya, untuk pihak pemerintah apakah dapat disetujui?
3: Setuju, siap.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Lintang. Mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Filipina.

badai awan hujan atau cumulonimbus di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Nias dan Mentawai, Sumatera bagian utara dan juga Aceh, kemudian di Laut Natuna bagian utara,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Anda dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarun undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 7 DPR RI menguji kesiapan calon Dewas RRI dalam fit and proper test melalui pertanyaan seputar program unggulan, daya tarik RRI, efektivitas anggaran, dan kritik terhadap kondisi RRI saat ini.

Dan malam tadi, Komisi 7 DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Kelima calon tersebut masing-masing memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan yang digelar pada fit and proper test tanggal 7 kemarin. Lima nama yang terpilih adalah Soleman Yusuf, unsur dari Radio Republik Indonesia memperoleh 26 suara, Bara Ilyasa, unsur masyarakat memperoleh 26 suara, Widiarsi Agustina, unsur dari masyarakat memperoleh 26 suara, Muhammad Reza, unsur dari pemerintah memperoleh 26 suara, dan Margareta Fajar Kurnia Putri, unsur dari masyarakat memperoleh 25 suara.

0: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Kegiatan itu menargetkan 125 kucing untuk mengendalikan populasi dan menjaga kesehatan hewan di wilayah kepulauan.
1: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu pada Selasa 6 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian populasi dan kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Ketua PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti mengatakan kegiatan dilakukan bersama Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu. Selain sterilisasi, kucing juga mendapat vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum tindakan.
2: Hari ini kita di Pulau Untung Jawa untuk kegiatan sterilisasi dan vaksinasi pada kucing liar. Tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Pulau Seribu ini akan meningkat terus.
1: Sementara itu, PLT Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Suring KPKP Kepulauan Seribu, Sandri Oktama, mengatakan program serupa dilakukan secara rutin. Program tersebut menargetkan sekitar 1.000 kucing setiap tahun di 11 pulau berpenduduk.
3: Di pulau ini sangat penting karena memang kita untuk mengendalikan, terutama mengendalikan penyakit rabies. Yang kedua untuk menekan populasi kucing. Di mana kalau di kepulauan itu pun kucing tidak kemana-mana ya. Jika semakin banyak dan tidak dikendalikan, itu mungkin jumlahnya nanti akan bisa melebihi dari populasi manusia itu sendiri.
1: Kegiatan di Pulau Untung Jawa menargetkan 125 kucing untuk disterilisasi dan divaksinasi. Program tersebut diharapkan membantu mengendalikan populasi sekaligus menjaga kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Protigairi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan.
1: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
2: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Salan mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
1: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di kekeringan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh intrusi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
2: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
3: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari lombok, naik. Beras naik. Sayur mayur terutama naik juga.
4: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
3: Cuaca kali, kemarau.
2: Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Jumlah Muhammad melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu dan juga teman-teman lainnya yang membantu kita pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI akan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kami hadirkan kembali hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar pendengar dimanapun Anda berada, KPK merilis survei penilaian integritas pendidikan atau SPI tahun 2026. Hasilnya gimana? Hasilnya masih tidak jauh berbeda dari hasil survei tahun sebelumnya. KPK menemukan masih banyak mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Plagiarisme itu plagiat ya, menjiplak ya. Lalu mencotek saat ujian hingga joki skripsi. Ada 48% responden yang mengaku menggunakan jasa joki skripsi, plagiat, hingga mencontek saat ujian. Terjadinya di mana? Di 93% satuan pendidikan. Hampir 100%. Hampir merata di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh PLH Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianti, dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober kemarin. Jadi masih banyak ekosistem pendidikan di Indonesia, terutama perguruan tinggi, yang masih mengerjakan tugas, ujian, dan lain sebagainya itu yang plagiat, menjiplak, lalu mencontek saat ujian dan menggunakan joki ketika skripsi atau tugas akhir. Hal ini direspon oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Badri Munir Sukoco, yang mengatakan Kemendikti Saintek akan mencoba mengintegrasikan pendidikan etika ke dalam kurikulum hingga silabus perkuliahan. Jadi temuan ini direspon oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikti Saintek yang sudah diketahui oleh Kemendikti dan direspon dengan akan mencoba untuk memasukkan dalam kurikulum atau silabus-silabus pendidikan tinggi pendidikan etika. Keteladanan dari guru atau dosen merupakan pembentukan karakter peserta didik. Keteladanan berkaitan dengan kejujuran, disiplin waktu, adil, memberikan penilaian kepada siswa ataupun mahasiswa. Responnya seperti itu. Sementara saya bacakan dari situs KPK, dari kpk.go.id, tahun 2024 hasil survei pendidikan Indonesia itu tidak jauh berbeda. Ini hasil survei secara umum pendidikan. Kalau tadi yang saya sebutkan adalah perguruan tinggi. Kalau yang 2024 itu lebih umum, yaitu SD, pendidikan dasar, hingga perguruan tinggi. Ada 78 sekolah yang ditemukan masih mencontek 2024. Untuk kampusnya, perguruan tingginya 98%. Turunnya 1% doang. Tahun 2024, hasil survei tahun 2024. Ke 2025 maksud saya ya, jadi setahun kemarin. Jadi ada 45 siswa, 45% siswa ya pendidikan dasar menengah atas, 84% mahasiswa mengaku tidak memenuhi absensi, bolos atau titip absen, tidak ke sekolah ataupun ke kampus. Di sisi lain, soal integritas mencontek, plagiat, ataupun menggunakan joki, itu tidak jauh berbeda dengan tahun ini, hasil survei tahun 2026. Jadi 71% kampus ditemukan plagiarisme, atau mengaku ya, memplagiat hasil tugasnya ataupun mencontek saat ujian ataupun menggunakan joki ketika tugas akhir ataupun skripsi. Ini tentu miris ya. Ya, kita tentu saja itu adalah berkaitan dengan output dari dunia pendidikan. Hasil akhir dari dunia pendidikan, sumber daya manusia Indonesia berasal dari pendidikan. Setelah tamat SD, setelah tamat SMP, setelah tamat SMA, setelah tamat perguruan tinggi, ketika hampir 90% itu menggunakan joki atau plagiat atau mencontek, ya gimana tanggapan Anda? Sementara 71-nya mencontek, 9 itu terdiri dari 93% kampus. Hampir 100%-nya. Jadi saya ralat ya, bukan 93% yang mencontek, tapi 71% mahasiswa mencontek, plagiat ataupun menggunakan joki. Hasil survei dari hampir 93% kampus. Negeri ya, negeri maupun swasta. 7%-nya aman. Cuma 7%, 93%-nya rawan plagiarisme. Silakan tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.

Ya, selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Meraksa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang sudah ILP dan digabung semuanya ya, dari mulai bayi, balita, ibu hamil, lansia, dewasa, yang itu juga tetap harus ke posyandu karena sudah ILP. Jadi untuk penanganan stunting ini kita lakukan kepada anak-anak yang setiap bulannya diukur berat badannya, tinggi badannya, juga nanti hasilnya akan kita akan kita evaluasi lagi benar atau tidaknya, kita libatkan kader, dan so hasilnya keluar kita lihat ada peningkatan dari yang tadinya tidak yang tadinya stunting menjadi sedikit lebih baik. Untuk pola asuh orang tua juga setelah kita edukasi, setelah kita konseling, banyak perubahan, dan juga memang orang tua mau mendengar dan memberikan atau merubah cara makannya kepada anaknya. Karena sekarang sudah banyak ya pemberian dari pemerintah, tidak hanya dari puskesmas, juga ada dari mitra luar. Harapan saya tidak menyanyiakanlah apa yang pemerintah berikan, orang tua juga mau berusaha untuk anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk program pemerintah ini sudah baik ya, menurut saya sudah optimal lah, sudah maksimal untuk anak-anak yang status gizi seperti yang stunting atau maupun gizi kurang dan kurang. Harapan saya tetap ada, dan kalau bisa lebih dipantau lagi.

0: akan terbakar. Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Hasil survei penilaian integritas pendidikan 2026 KPK kembali membuka persoalan yang cukup serius di perguruan tinggi. KPK menemukan persoalan mencontek atau menyontek terjadi di 71% perguruan tinggi yang disurvei. Sementara praktik plagiarisme dilaporkan terdapat di 93% kampus. Yang juga menarik, 43% responden melaporkan adanya mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Angka-angka ini tentu tidak otomatis berarti seluruh mahasiswa melakukan kecurangan, tetapi menunjukkan ada persoalan dalam budaya dan sistem akademik yang perlu dibicarakan. Hasil survei KPK, 71% mahasiswa menyontek dan 93% kampus rawan plagiat. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko. Pak Budi Jatmiko.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPK menemukan persoalan menyontek di 71% perguruan tinggi yang disurvei, Pak. Bagaimana Bapak melihat angka seperti ini?
7: Saya tidak terkejut, itu udah lama ya. Saya
8: diperkirakan 2012 saya juga sudah mengatakan hal itu, bahwa ini adalah fenomena yang disebut dengan slippery slope effect, ya. Artinya teori tangga korupsi. Di tahun 2012 saya mengatakan, itu juga pernah saya riset ya, bahwa anak-anak mahasiswa tidak malu ya melakukan nyontek ya. Nah, ini juga menjadi sorotan utama saya. Jadi kalau saya membaca konsep teorinya Gino dan Airely, yaitu pakar behavior ekonomi dan psikologi kognitif, beliau menjelaskan bahwa integritas seseorang itu runtuh bukan secara drastis, melainkan melalui kompromi moral kecil yang berulang. Jadi sering nyontek ya, lama-lama ya terbiasa, sering bohong, terbiasa. Akhirnya pada saat dia jadi pejabat ya biasa. Nah, kemudian tahun 2016 KPK merilis. Jadi yang nyontek itu yang korupsi itu lulusan perguruan tinggi. Ya karena pejabat-pejabat itu kan lulusan perguruan tinggi. Dan korupsi, koruptor itu ya orang harus pinter. Ya harus pinter, kalau enggak pinter ya korupsinya pasti ketahuan. Maka menurut Francesco Gino dan Daly ya, menyontek dan plagiarisme adalah anak tangga awal ya. Kata dia, ketika kecurangan kecil tidak diberi sanksi ya, dan menghasilkan keuntungan reward berupa nilai tinggi, kelulusan cepat, maka tersitu ada batas toleransi moral otak kita bergeser. Di mana saat mahasiswa atau individu menduduki jabatan publik, dia memanipulasi anggaran atau suap dipersepsikan dengan mekanisme kognitif yang sama. Apa artinya? Hanya jalan pintas administratif untuk mencapai tujuan. Dan ini dilakukan oleh berbagai lapisan pejabat kita di berbagai kementerian. Ya. Baik. Dipersulit, semua dipersulit tujuannya agar orang tuh nyogok. Baik. Itu mas.
6: Ya, tidak malu untuk menyontek. Kompromi moral kecil yang berulang. Anak tangga menuju korupsi. Jadi apa? Dan Anda tidak terkejut melihat hasil survei ini. Apa yang sebenarnya perlu menjadi perhatian kita semua berarti? Bagaimana nih?
8: Ya, saya menulis ajuan kepada Pak Prabowo di tahun 2024 awal kemenangan beliau. Saya mengusulkan namanya pendidikan bahagia. Apa itu pendidikan bahagia? Salah satunya ya, karena saya nulis ada hampir 1000 halaman. Apa itu pendidikan bahagia? Bahagia itu kita sudah tidak berpikir penilaian itu dengan IPK, tetapi kinerja mahasiswa itu kinerja dengan based on-nya outcome based education. Jadi bukan IPK, tapi sudah mengarah kepada konsep di mana mahasiswa itu belajar tetapi dengan karya-karya nyata. Ujiannya karya-karya nyata, dengan karya-karya nyata dia nggak usah nyontek, karena ya, mana karyamu gitu. Yang skripsi aja banyak orang menyontek, tapi dengan karya itu jadi presentasi kan tidak ada lagi ujian hafalan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ada displacement of responsibility. Ya, menyalahkan sistem, tugas yang terlalu sulit atau gaji yang kecil sebagai dalih melakukan kecurangan itu tidak ada gitu.
6: Tapi sebelum saya nanti tanya tentang konsep pendidikan bahagia tadi nih Pak ya, jadi persoalan kita saat ini ada di mana Pak? Mahasiswa, dosen, atau sistemnya itu sendiri?
8: Saya kira di sistem pendidikan kita. Jadi saya menyatakan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo itu bukan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan di ujung. Ada di pendidikan pendidikan tingkat TK, di pendidikan keluarga. Mohon maaf, saya keluar dari konteks langsung. Jadi pada saat ibu, ayah lagi bicara, kemudian ada tamu, bilang saja, ayah lagi pergi kemana, anak itu dengerin. Ya, anak dengerin, itu loh cara berbohong, gitu loh. Kemudian anak mendengar bapak ibunya jualan, ini saya beli dari Jogja, padahal dari Jakarta.
6: Menormalisasi kebohongan akhirnya, Pak, ya.
8: Iya, jadi ini bukan masalah pendidikan perguruan tinggi, itu pendidikan dasar sekali dari keluarga hingga ke pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Itu penelitian saya menyatakan begitu.
6: Iya, ini menarik, Pak, yang tadi Bapak usulkan pendidikan bahagia kita itu tidak terpikir lagi kepada penilaian IPK, tetapi lebih mengarah kepada konsep mahasiswa belajar dengan karya nyata. Lah, kalau selama ini surveinya begitu, Pak, bagaimana mereka bisa berkarya dengan responsibility atau menghasilkan karya nyata ini, Pak?
8: Ya sulit. Jadi ini memang dibutuhkan pemutus hubungan secara massal. Artinya dicontohkan oleh orang-orang phobic figure, ya, yang setiap hari ada di tontonan, setiap hari ada di media sosial, setiap hari ada TV. Mereka anak-anak itu dengan sendirinya meniru dari public figure. Di mana kita dengerin, mohon maaf ya, saya kemarin dengar ada salah satu pejabat di KPU di sidang PK. Tapi sebelum dia berbohong, kemudian dia melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya. Bagaimana? Ini hal semacam itu sering terjadi di diri kita, tapi kita dibiarkan. Maka saya mengusulkan, sudahlah Pak Presiden, udah hukum yang berat, hukum mati dan sebagainya. Semakin orang-orang semacam itu semakin mati kan semakin bagus itu.
6: Baik.
8: Menghilangkan.
6: Iya. Ya, Pak Budi Jatmiko bisa membantu menjawab apa yang disampaikan Pak Suranto tadi. Silakan, Pak.
8: Setiap perguruan tinggi yang buka itu langsung akreditasi. Kalau dulu tidak.
6: Iya.
8: Jadi semenjak tahun 2012, ya, Undang-Undang 12 tahun 2012, itu peraturan program studi dan perguruan tinggi begitu buka langsung akreditasi, Pak. Karena kita langsung izinnya memang lebih lama, tetapi begitu keluar langsung akreditasi.
6: Itu penjawaban dari Pak Tong tadi, ya. Baik, Pak, kalau melihat dari ketidakjujuran, memang tidak semata-mata atau ujuk-ujuk muncul pada saat mereka berada di perguruan tinggi. Yang Bapak katakan tadi, bahkan dari kecil pun mereka sudah terbiasa bahkan menormalisasi kebohongan tadi. Tetapi kalau melihat saat ini, Pak, bukankah ada kekhawatiran justru angkanya lebih tinggi, apalagi ada teknologi AI saat ini? Bagaimana nih, Pak? Apa karena tekanan-tekanan tugas seperti itu, kemudian AI bermunculan, ini akan semakin masif lagi hal-hal yang ditemukan KPK ini? Bagaimana nih, Pak Budi?
8: Kalau yang sekarang, saya tidak kaget. Kalau yang sekarang, karena ada artificial intelligence. Yang salah adalah dosen. Ini saya mundur karena wawancara, ya. Ini sebenarnya saya akan membuka. Saya lagi ngumpulin rektor seluruh Indonesia. Saya mau jelaskan tentang ini, artificial intelligence. Jadi dosen-dosen kita belum memahami tentang artificial intelligence, sehingga dia memberikan tugas mudah dicontek. Padahal cara tugas sekarang itu sudah tidak model 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau tugasnya adalah sebuah pertanyaan, itu semua bisa dijawab oleh artificial intelligence. Maka tugasnya adalah membuat sebuah karya yang tadi saya katakan membuat produk, sehingga itu tidak bisa dicontek. Kalaupun nyontek, dia tetap mikir gitu loh.
6: Baik, jadi betul-betul sebuah karya mereka untuk menghindari hal itu semua. Jadi ketika kita serius menangani hal ini, apa yang bisa kita jadikan sebagai ukuran sederhana, paling tidak bagi mahasiswa lah, bahwa kampus mereka itu serius menjaga kejujuran akademik ini, Pak?
8: Ya, tentu. Pertama, diawali dari sebuah konsep pemahaman pimpinan perguruan tinggi. Ya, saya menulis buku tentang Education 6.0. Isinya adalah bagaimana cara kampus, dosen, rektor mendidik anak-anak sekarang. Karena ada artificial intelligence. Dulu, ya, pengajaran berpusat pada dosen. Sekarang pengajaran berpusat pada media sosial, ya, pada artificial intelligence, pada semua sumber-sumber informasi. Dulu hanya dosen yang didengar, sekarang semua bisa memberi informasi dan belum tentu benar. Maka tugas dosen adalah bagaimana informasi itu dinyatakan valid dan reliable, benar gitu.
6: Baik, Pak Budi Jatmiko, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
8: Terima kasih, Mas Rudi.
6: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
9: Catatan Peristiwa Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981.

0: 5 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran Kota Baru dilatar belakangi usaha R.P. Sudarsono untuk menyerobot kekuasaan Tiokokan bersama dengan pengurus KNI atau Komite Nasional Indonesia yang menghadapi serdadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kantai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
1: Iya, pendengar, di hasil dari survei KPK tahun 2026 di dunia pendidikan kita, itu dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi yang kita fokuskan ini dari yang di perguruan tinggi ya. Angka 71% plagiat, mencontek dan juga menggunakan joki, itu angka 71% dari perguruan tinggi. Sementara untuk tingkat sekolah dasar, menengah dan menengah itu angkanya berbeda. Kita bahasnya soal perguruan tingginya dulu nih. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo, selamat ya. Dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari, Bang.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Ya, begini. Ini satu kata kuncinya adalah karena adanya pembiaran. Semuanya itu terjadi karena ada pembiaran. Ini kan sudah berlangsung lama. Sama dengan fasilitas mewah di lapas itu karena pembiaran. Masa dosen rektor tidak tahu, apalagi perguruan tinggi negeri, pemerintah lebih-lebih kenapa tidak tahu? Apa kerja pemerintah kalau terjadi hal seperti ini? Karena ada pembiaran.
1: Terima kasih. Oke, baik. Pak Watoli di Sibolga, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
3: Fajar. Ya, hasil survei KPK 71% mahasiswa nyontek.
1: Nyontek, plagiat dan juga menggunakan joki.
3: Oke, dan 90% rawan.
1: Kalau 93% itu hasil dari surveinya, dari hampir 93% perguruan tingginya. Jadi 7% perguruan tinggi itu tidak mencontek, tidak plagiat, tidak menggunakan joki. Hanya 7% dari perguruan tinggi kita. Sisanya itu 93% itu yaitu 71-nya. 71%-nya mencontek atau plagiat.
3: Waduh, ini kabar baik atau kabar buruk nih, Pak Jam?
1: Sebenarnya harusnya tidak terlalu mengejutkan karena tahun kemarin nggak jauh berbeda, Pak, angkanya. Tidak ada pergerakan ini, Pak. Tahun kemarin sama tuh hasil survei dari KPK. Jadi gimana nih menurut Pak Matoli? Sebagai dosen nih, Pak Matoli ini.
3: Iya, mungkin Bung Fajar pernah kuliah ya, kalau sebelum jadi penyiar kan ada syarat harus S1, di testing ya kan, tes wawancara sama tes akademik. Oke, nanti lulus dipampangkan, ditempel, lulus ambang batas. Ya itu standar sih. Tapi kan standar skor PISA kita di tingkat sekarang kan lembaga pendidikan kita kan diasuh oleh 4 kementerian ya. Kementerian Dikti, Dikdasmen, Kementerian Agama dan Sosial. Oke, itulah anggaran 20%. Saya enggak tahu tak kemana-mana itu. Sekarang kita enggak heran juga kenapa saya tadi pancing itu kabar buruk atau kabar baik kan gitu, positif atau negatif. Karena memang PISA kita secara internasional memang rendah di bawah. Jadi negara sebesar 300 juta penduduk ini, hampir 300 juta penduduk ini, dengan 80 tahun merdeka, ternyata MBG gak jadi jawaban juga kan, untuk mencegah stunting otak dan stunting PISA. Jadi mungkin gurunya pun ya masuk rendah juga IQ-nya, EQ dan SQ-nya. Saya nggak tahu kalau PISA itu. PISA diukur dari membaca matematika dan sains, literasi, ya kan? Nah, kemampuan akademik, betul. Secara UNESCO juga kita orang akan makin mikir-mikir. Tapi kita bingung ya, LPDP kemana ya? Lembaga penyedia dana pendidikan beasiswa untuk yang apa namanya, luar negeri. Apa kita itu semua dari zaman Pak Harto.
1: Baik, saya, baik Pak Matos sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi,

0: hari.
1: Nah, berarti jadi tahu kan? Nah, harusnya gimana tuh kalau dari dunia kampus tuh untuk mahasiswa-mahasiswa seperti itu tuh, Pak Matoli?
0: Iya, gini, kita mungkin akhirnya menutup mata, Bung.
1: Nah, ini berarti apa yang disampaikan Pak Wibi di Makassar benar dong, pembiaran kalau begitu, Pak Matoli?
0: Iya, itu ada benarnya. Karena gini, akreditasi kampus kita ini kan mungkin kalau negeri bisa lah dari pantauan. Kalau swasta dia kan kompetis ya, kayak kami kan,
1: swasta
0: kompetis. Di kompetis ini kan terkadang kan pemberian izin terhadap berdirinya kampus itu, baik kampus Ruko yang tiga
1: lantai,
0: dengan beli ijazah siluman, itu praktek yang memang nyata dan benar ada. Nggak kuliah bisa beli ijazah siluman.
1: Karena terbentur persyaratan berdirinya kampus swasta sehingga lulusannya tuh harus berapa persen dan lain sebagainya, sehingga dibiarin aja yang penting mahasiswanya lulus gitu, Pak Matoli?
0: Ya, ya bisa jadi karena mungkin perizinan yang memang banyak, indikator variabel akreditasi itu kan.
1: Oh, akreditasinya. Jadi takutnya kalau misalkan banyak yang mahasiswa tua nggak lulus-lulus, akhirnya akreditasinya menurun gitu. Atau kualitasnya misalkan lulusannya rata-rata C atau D bahkan, itu akreditasinya turun juga, Pak Matoli?
0: Makanya itu terjadi waktu ujian CPNS, kan ada dikatakan sertifikat ijazah S1 itu paling tidak C.
1: C, jadi biarin aja mahasiswa nyontek, plagiat, yang penting bagus lah nilainya. Jadi akreditasi kampusnya nggak turun gitu, Pak Matoli. Ada pembiaran.
0: Apalagi itu kasusnya.
1: Hah?
0: Semua udah bercampur baur di situ, Bung Fajar.
1: Oh.
0: Jadi kampus-kampus di daerah yang memang diberikan secara langsung, sementara masyarakat tertipu. Masyarakat kan nggak tahu menau itu akreditasi B, C, C kurang, apakah dia akreditasi kampus atau akreditasi jurusan atau apa namanya, kan ada jenjang-jenjangnya, dari gedungnya, dosennya, profesor atau apa, dan sudah berapa mereka meluluskan alumni sampai ke mana.
1: Iya.
0: Kan ada salah-salah akreditasi itu kan, kerjasama internasional apa. Karena kampus itu kan badan hukum milik negara, badan hukum pendidikan, BHNN kan begitu, sekelas itu. Jadi karena memang praktek-praktek itu dibiarkan, kampus mencari dananya sendiri, swadaya dengan memperlakukan apa.
1: Iya, jadi ada pembiaran tuh, biarin aja lah, nyontek yang penting bagus lah keluarnya gitu ya, nilainya.
0: Jadi perizinan pun nyontek, silakan tanda tangan.
1: Oke, baik. Baik, makasih Pak Matoli. Wah, ini menarik juga nih. Ada kaitannya dengan performa kampus. Kalau misalkan lulusannya nilainya bagus-bagus, itu citra kampus juga bagus. Nah, ini menarik nih. Jadi seakan apa yang disampaikan pendengar kita dari Makassar, Pak Wibi tadi ya, ada pembiaran ini gitu. Sepertinya ada pembiaran. Toh dosen-dosen, rektor juga tahu gitu, sudah tahu. Sepertinya ada pembiaran. Ya bisa dibilang dugaan ada pembiaran. Kenapa? Karena survei yang sama di tahun sebelumnya nggak jauh berbeda, sehingga sepertinya tidak ada perubahan signifikan kebijakan apa dari setiap kampus ini. Jadi survei ini melibatkan 42.810 satuan pendidikan, hampir setengah juta responden. Oh, 400 juta. Sorry, 400 juta. 400 ribu responden ya. Ya hampir setengah juta lah. Lalu berada di 38 provinsi di seluruh Indonesia, di 514 kabupaten kota. Termasuk juga 9 negara lokasi satuan pendidikan di luar negeri. Jadi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ada 9 negara perwakilan untuk mahasiswa ataupun satuan pendidikan yang berada di luar negeri, pendidikan Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi ini rapornya, kalau ditanya Pak Matoli kabar baik atau enggak, ya ini pasti jelas rapornya merah lah ini ya. Karena 71% hasil survei itu, 71% mahasiswa itu masih mencontek, masih plagiat, masih menggunakan joki. Sementara tahun 2024 ke 2025, tahun lalu, itu juga sama, 78% responden itu hasilnya itu ya mencontek, plagiat, ataupun menggunakan

skripsi. Angkanya itu cuma berbeda itu di 71% yang sekarang ini, yang lalu itu 78%. Turunnya itu lumayan lah. Enggak juga sih, masih di kepala 7 soalnya ya. 71 dari 78, artinya 7% turunnya. Lalu kampusnya, sebaran kampusnya itu sekarang ini 93%. Dulu itu 98%. Hanya 2% yang jujur. 2% kampus dari yang disurvei itu yang hasilnya bagus gitu ya. 98%, hampir 100% bahkan, bayangkan tahun lalu. Artinya masih jauh ya, masih belum ada penurunan signifikan. Bahkan tahun lalu itu, kalau tahun ini yang kita bahas adalah tingkat perguruan tinggi. Tahun lalu itu ada data tambahan dari tingkat sekolah dasar, menengah dan menengah. Kalau di sekolah, di ruang sekolah itu 6% plagiat, menjiplak. Lalu ...45% siswa ketahuan membolos. Hampir setengahnya pernah membolos, bukan membolos ya, pernah membolos. 45% siswa tahun lalu. Lalu oh, bukan membolos, datang tidak tepat waktu, terlambat ya, terlambat. Ya kalau terlambat sih wajar lah ya. Kalau kalau terlambat itu ya wajar. Setengahnya terlambat. Pernah terlambat. Tapi di sisi lain, hasil dari survei tahun lalu, ini data tambahan ya, saya ingatkan bahwa yang saya bacakan ini adalah survei KPK di tahun lalu. Ada tambahan nih, kita di lingkup sekolah, bukan perguruan tinggi, lingkup sekolah. Dari hasil survei tersebut, 69% siswa mengatakan guru juga terlambat datang ke kelas. 69% siswa menulis responnya itu guru juga terlambat hadir. Tahun lalu 96 mahasiswa mengatakan dosen terlambat datang ke kelas. Tahun ini gimana hasilnya? Belum secara spesifik untuk yang tingkat sekolah menengah sekolah dasar dan menengah. Kita fokusnya pada topik kali ini adalah perguruan tinggi, karena datanya yang di share ini, yang saya dapat ini tentang perguruan tinggi. Meskipun sekali lagi survei ini melibatkan tingkat, berbagai tingkatan dari sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Tapi data dari pendidikan dasar dan menengahnya ini masih belum saya temukan ya. Ini masih berkutat kepada plagiarisme, mencontek, dan juga joki skripsi di perguruan tinggi. Skripsi ataupun tugas akhir lah. Baik, nanti kami buka line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI di sesi yang kedua ya, untuk Anda bisa menyampaikan komentar Anda. Kami break sejenak jelang warta berita.

0: Kari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas atau SLTA atau sederajat milik Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Berikut laporan Muhammad Isten Suwanda.
1: Persidangan untuk perkara nomor 01 / PAPU / Pres / 24 Romawi / 2026 dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: Majelis Hakim Konstitusi membacakan sidang pengucapan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu dan sejumlah pihak lainnya. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan pencalonan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, masif dan terencana. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden.
3: Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan para pemohon.
4: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
2: Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan 9 Hakim Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Artinya, keputusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan tanpa ada ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk para pelaku usaha warung makan. Berikut laporan Cahya Narmila.
1: Lumayan mengganggu pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi kabut asap yang muncul akibat karhutla mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas di luar rumah dan kegiatan usaha warung makan. Salah seorang warga, Parhat, mengaku kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di jalan. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga dirasakan mengganggu pernapasan, menyebabkan sesak di dada, serta membuat mata terasa sakit.
1: Ya, lumayan mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, apalagi di jalan. Memperpendek jarak pandang saat di jalan. Selama karhutla ini yang saya rasakan, keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan cepat berakhirlah karhutla ini dan kabut asap ini.
2: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
3: Pelanggan yang pertama berkurang ya, Kak, dari sebelumnya. Karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya juga. Keluhannya sih di kesehatan kami sih, kan, terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya, Kak. Cuacanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
2: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Cahya Narmila melaporkan.
0: Lebih ke warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Nama saya Pendeta Hendriana Takalogo, jabatan saya sebagai Ketua Badan Keadilan dan Perdamaian Sinode Gemit yang mengurus terkait dengan persoalan-persoalan hukum, advokasi, hukum dan HAM. Terkait dengan program Presiden dan Wakil Presiden 8 Astacita, salah satunya terkait dengan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, ini hal yang sangat baik. Sangat baik bagi kami, khususnya yang ada di NTT. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa pergumulan yang paling terbesar ada di NTT saat ini juga terkait dengan persoalan hak asasi manusia, dalam hal ini human trafficking, TPPO, perdagangan orang. Kami sangat berharap dari gereja bahwa persoalan-persoalan ketidakadilan, TPPO, perdagangan orang yang sangat tinggi yang terjadi di NTT ini juga bisa ditolong sehingga penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik.
1: Perkenalkan saya Bobby Octavianus, Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kirtiang NTT, terkait dengan organisasi beragama di Indonesia dalam kepimpinan nasional saat ini. Menurut saya satu ruang atau satu atmosfer yang sungguh-sungguh tercipta untuk memberikan ruang yang bebas atau ruang yang sungguh-sungguh bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa dalam rangka mereka menikmati jaminan konstitusi terkait dengan jaminan untuk kebebasan beragama, beribadah, memeluk agamanya dengan keyakinan yang diyakininya. Ya, memang kita akui bahwa situasi kita juga masih ada hal-hal yang menjadi penghalang, tetapi sungguhnya bahwa komitmen rejim nasional kita atau kepimpinan nasional kita sungguh sangat berpihak, selalu memberi perhatian kepada seluruh kepentingan umat beragama.
2: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
3: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
2: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
3: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
2: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
3: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan. Di rumah juga bisa.
2: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
3: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
2: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
3: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
2: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
3: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
2: Kok kayak nyindir aku?
3: Ya, emang.
2: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
3: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
4: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaannya kita lakukan di hari ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hasil survei penilaian integritas pendidikan 2026 KPK kembali membuka persoalan yang cukup serius di perguruan tinggi. KPK menemukan persoalan mencontek atau menyontek terjadi di 71% perguruan tinggi yang disurvei. Sementara praktik plagiarisme dilaporkan terdapat di 93% kampus. Yang juga menarik, 43% responden melaporkan adanya mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Angka-angka ini tentu tidak otomatis berarti seluruh mahasiswa melakukan kecurangan, tetapi menunjukkan ada persoalan dalam budaya dan sistem akademik yang perlu dibicarakan. Hasil survei KPK, 71% mahasiswa menyontek dan 93% kampus rawan plagiat. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko. Pak Budi Jatmiko,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPK menemukan persoalan penyontek di 71% perguruan tinggi yang disurvei, Pak. Bagaimana Bapak melihat angka seperti ini?
2: Saya tidak terkejut, itu sudah lama ya. Saya diperkirakan 2012 saya juga sudah mengatakan hal itu, bahwa ini adalah fenomena yang disebut dengan slippery slope effect ya. Artinya teori tangga korupsi. Di tahun 2012, saya mengatakan, itu juga pernah saya riset ya, bahwa anak-anak mahasiswa tidak malu ya melakukan nyontek ya. Nah, ini juga menjadi sorotan utama saya. Jadi kalau saya membaca konsep teorinya Gino dan Arely, yaitu pakar behavior ekonomi dan psikologi kognitif, beliau menjelaskan bahwa integritas seseorang itu runtuh bukan secara drastis, melainkan melalui kompromi moral kecil yang berulang. Jadi sering nyontek, ya lama-lama ya terbiasa, sering bohong, terbiasa. Akhirnya pada saat dia jadi pejabat, ya biasa. Nah kemudian tahun 2016 ya, 16. KPK merilis, jadi yang nyontek itu, yang korupsi itu lulusan perguruan tinggi ya, karena pejabat-pejabat itu kan lulusan perguruan tinggi. Dan korupsi, koruptor itu ya orang harus pinter, ya harus pinter. Kalau nggak pinter ya korupsinya pasti ketahuan. Maka menurut Francesco Gino dan Daly ya, menyontek dan plagiarisme adalah anak tangga awal ya. Kata dia, ketika kecurangan kecil tidak diberi sanksi ya, dan menghasilkan keuntungan, reward berupa nilai tinggi, kelulusan cepat, maka tersitu ada batas toleransi moral otak kita itu bergeser. Di mana saat mahasiswa atau individu menduduki jabatan publik, dia memanipulasi anggaran atau suap dipersepsikan dengan mekanisme kognitif yang sama. Apa artinya? Hanya jalan pintas administratif untuk mencapai tujuan. Dan ini dilakukan oleh berbagai lapisan pejabat kita di berbagai kementerian. Ya. Baik. Dipersulit, semua dipersulit tujuannya agar orang itu nyogok. Itu mas.
1: Ya, tidak malu untuk menyontek. Kompromi moral kecil yang berulang. Anak tangga menuju korupsi. Jadi apa? Dan Anda tidak terkejut melihat hasil survei ini. Apa yang sebenarnya perlu menjadi perhatian kita semua berarti? Bagaimana ini?
2: Ya, saya menulis ajuan kepada Pak Prabowo di tahun 2024 awal kemenangan beliau. Saya mengusulkan namanya pendidikan bahagia. Apa itu pendidikan bahagia? Salah satunya ya, karena saya nulis ada hampir 1000 halaman. Apa itu pendidikan bahagia? Bahagia itu kita sudah tidak berpikir penilaian itu dengan IPK, tetapi kinerja mahasiswa itu kinerja dengan based on-nya outcome based education. Jadi bukan IPK, tapi sudah mengarah kepada konsep di mana mahasiswa itu belajar tetapi dengan karya-karya nyata. Ujiannya karya-karya nyata, dengan karya-karya nyata dia nggak usah nyontek, karena mana karyamu gitu. Yang skripsi aja banyak orang menyontek, tapi dengan karya itu jadi presentasi kan, tidak ada lagi ujian hafalan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ada displacement of responsibility. Ya, menyalahkan sistem. tugas yang terlalu sulit atau gaji yang kecil sebagai dalih melakukan kecurangan, itu tidak ada.
1: Gitu. Yeah. Tapi sebelum saya nanti tanya tentang konsep pendidikan bahagia tadi nih Pak ya, jadi persoalan kita saat ini ada di mana Pak? Mahasiswa, dosen, atau sistemnya itu sendiri?
2: Saya kira di sistem pendidikan kita, jadi saya menyatakan kepada Pak Presiden Pak Prabowo itu, bukan di perguruan tinggi itu kan di ujung. Ada di pendidikan pendidikan tingkat TK, di pendidikan keluarga. Mohon maaf, saya keluar dari konteks langsung. Okay. Jadi pada saat ibu, ayah lagi bicara, kemudian ada tamu, bilang saja, ayah lagi pergi kemana? Anak itu dengerin. Ya, anak dengerin, oh itu loh cara berbohong. Gitu loh. Kemudian anak mendengar bapak ibunya jualan. Ini saya beli dari Jogja, padahal dari Jakarta.
1: Menormalisasi kebohongan akhirnya Pak ya.
2: Iya, jadi ini bukan masalah pendidikan perguruan tinggi. Itu pendidikan dasar sekali dari keluarga hingga ke pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Itu penelitian saya menyatakan begitu.
1: Iya, ini menarik Pak yang tadi Bapak usulkan, pendidikan bahagia. Bahagia kita itu tidak terpikir lagi kepada penilaian IPK, tetapi lebih mengarah kepada konsep mahasiswa belajar dengan karya nyata. Lah, kalau selama ini surveinya begitu itu Pak, bagaimana mereka bisa berkarya dengan responsibility atau menghasilkan karya nyata ini Pak?
2: Ya sulit, jadi ini memang dibutuhkan pemutus hubungan secara massal, artinya dicontohkan oleh orang-orang phobic figure ya, yang setiap hari ada di tontonan, setiap hari ada di media sosial, setiap hari ada TV. Mereka anak-anak itu dengan sendirinya meniru dari public figure. Di mana kita dengerin, mohon maaf ya, saya kemarin dengar ada salah satu pejabat di KPU di sidang PK. Tapi sebelum dia berbohong, kemudian dia melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya. Bagaimana? Ini hal semacam itu sering terjadi di diri kita, tapi kita dibiarkan. Maka saya mengusulkan, sudahlah Pak Presiden, udah hukum yang berat, hukum mati dan sebagainya. Semakin orang-orang semacam itu semakin mati kan semakin bagus itu.
1: Baik.
2: Menghilangkan.
1: Iya. Ya Pak Budi Jatmiko bisa membantu menjawab apa yang disampaikan Pak Suranto tadi.
2: Silakan sangat, Pak. Setiap perguruan tinggi yang buka itu langsung akreditasi. Kalau dulu tidak.
1: Iya.
2: Jadi semenjak tahun 2012, ya Undang-Undang 12 tahun 2012, itu peraturan program studi dan perguruan tinggi begitu buka langsung akreditasi Pak. Karena kita langsung izinnya memang lebih lama, tetapi begitu keluar langsung akreditasi.
1: Itu penjawaban dari Pak Tong tadi ya, baik. Pak, kalau melihat dari ketidakjujuran, memang tidak semata-mata atau ujuk-ujuk muncul pada saat mereka berada di perguruan tinggi. Yang Bapak katakan tadi, bahkan dari kecil pun mereka sudah terbiasa bahkan menormalisasi kebohongan tadi. Tetapi kalau melihat saat ini Pak, bukankah ada kekhawatiran justru angkanya lebih tinggi apalagi ada teknologi AI saat ini? Bagaimana nih Pak? Apa karena tekanan-tekanan tugas seperti itu, kemudian AI bermunculan, ini akan semakin masif lagi hal-hal yang ditemukan KPK ini? Bagaimana nih Pak Budi?
2: Kalau yang sekarang saya tidak kaget. Kalau yang sekarang karena ada artificial intelligence. Yang salah adalah dosen. Ini saya mundur karena wawancara ya. Ini sebenarnya saya akan membuka. Saya lagi ngumpulin rektor seluruh Indonesia. Saya mau jelaskan tentang ini, artificial intelligence. Jadi dosen-dosen kita belum memahami tentang artificial intelligence, sehingga dia memberikan tugas mudah dicontek. Padahal cara tugas sekarang itu sudah tidak model 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau tugasnya adalah sebuah pertanyaan, itu semua bisa dijawab oleh artificial intelligence. Maka tugasnya adalah membuat sebuah karya yang tadi saya katakan membuat produk, sehingga itu tidak bisa dicontek. Kalaupun nyontek, dia tetap mikir gitu loh.
1: Baik, jadi betul-betul sebuah karya mereka untuk menghindari hal itu semua. Jadi ketika kita serius menangani hal ini, apa yang bisa kita jadikan sebagai ukuran sederhana, paling tidak bagi mahasiswa lah, bahwa kampus mereka itu serius menjaga kejujuran akademik ini Pak?
2: Ya tentu, pertama diawali dari sebuah konsep pemahaman pimpinan perguruan tinggi. Ya, saya menulis buku tentang Education 6.0. Isinya adalah bagaimana cara kampus, dosen, rektor mendidik anak-anak sekarang. Karena ada artificial intelligence. Dulu, ya, pengajaran berpusat pada dosen. Sekarang, pengajaran berpusat pada media sosial, ya, pada artificial intelligence, pada semua sumber-sumber informasi. Dulu hanya dosen yang didengar, sekarang semua bisa memberi informasi dan belum tentu benar. Maka tugas dosen adalah bagaimana informasi itu dinyatakan valid dan reliable, benar gitu.
1: Baik, Pak Budi Jatmiko, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
3: Terima kasih, Mas Rudi.
1: Iya. Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
4: Catatan Peristiwa.
5: Kiai Haji Saman Hudi adalah seorang pahlawan nasional asal Surakarta yang menjadi pendiri Sarekat Dagang Islam atau SDI. SDI didirikan pada tahun 1905 dan menjadi organisasi pertama yang lahir di Indonesia. SDI kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam atau SI. Selain berjuang melalui organisasi, Kiai Haji Saman Hudi juga dikenal sebagai seorang pengusaha batik di Surakarta. Kiai Haji Saman Hudi memiliki nama kecil Sudarno Nadi. Dia lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah pada 8 Oktober 1868. Kiai Haji Saman Hudi mulai mengalami gangguan kesehatan pada tahun 1920 dan membuatnya tidak aktif lagi di Sarekat Islam. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kiai Haji Saman Hudi sebagai pahlawan nasional pada 9 November 1961. Haji Agus Salim lahir dengan nama Mashudul Haq, merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir di Koto Gadang Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961. Salim terkenal dengan kepiawaiannya dalam dunia jurnalistik. Ia terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Neraca. Agus Salim juga terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam.
1: Masih terkait dengan temuan KPK, di mana KPK menemukan masih ada 34% orang tua siswa yang memberikan hadiah kepada tenaga pendidik pada momen tertentu. Temuan ini muncul dalam survei penilaian integritas pendidikan 2026 yang baru diluncurkan oleh KPK dan kembali mengangkat persoalan lama di lingkungan sekolah. Di satu sisi, hadiah sering dianggap sebagai ucapan terima kasih. Tetapi di sisi lain, ada batas profesional yang perlu dijaga agar tidak memberikan pengaruh perlakuan guru kepada siswa tertentu. Bagaimana guru melihat persoalan ini dan apa yang perlu dibenahi di sekolah? Kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Pusat, Eka. Kabar baik, Pak, ya?
6: Alhamdulillah, baik, Pak.
1: Oke. KPK menemukan 34% orang tua masih memberikan hadiah kepada guru. Kalau menurut Anda bagaimana nih, Pak?
6: Kalau menurut kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia, bahwasannya ini berbicara integritas dan marwah guru di dalam sebuah lingkungan sekolah. Jadi munculnya hadiah ini pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat kenaikan kelas, hari guru, dan event-event atau yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Cuma yang perlu kita tanggapi bersama, bahwasannya benar adanya bahwa orang tua ini mau mengucapkan terima kasih sebagai bentuk ekspresi terhadap para guru yang ada di sekolah. Akan tetapi ini akan berpengaruh pada bagaimana sebuah integritas kejujuran seorang guru. Akan timbul sebuah sikap subjektivitas yang tidak fair dalam lingkungan sekolah tersebut. Lingkungan ini akan menimbulkan sebuah perlakuan terhadap siswa yang memberikan hadiah itu berbeda dengan siswa yang tidak memberikan hadiah. Hal ini perlu adanya semacam pencegahan dini. Kalau perlu di sekolah itu perlu adanya semacam sebuah himbauan
1: Okay.
6: Ini perlu ada kolaborasi dari kepala sekolah, pengawas maupun dinas untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mencoreng nama integritas guru yang bersangkutan.
1: Baik.
6: Nah ini.
1: Yeah. Kalau ya, begitu, Pak.
6: Ini lebih lanjut perlu adanya tata kelola sekolah yang bersih.
1: Okay.
6: Jadi tata kelola sekolah yang bersih ini perlu diterapkan yang melibatkan semua elemen yang ada di lingkungan sekolah tersebut.
1: Ya. Tapi yang jadi pertanyaan seringnya guru biasanya melihat hal itu sebagai pemberian atau sebagai bentuk terima kasih atau bahkan ada sesuatu yang lain.
6: Saya pikir ini, Pak. Jadi dari suatu hal yang sepele, suatu hal yang kecil itu akan menjadi suatu kebiasaan.
1: Oh.
6: Jadi guru juga tidak perlu ragu-ragu menolak pemberian dari orang tua wali, karena ini dari hal yang kecil menjadi biasa, menjadi tidak terbiasa, menjadi biasa, menjadi kebiasaan. Ini akan menjadi suatu mentality marwah guru. Apalagi kita ini punya kode etik sebagai organisasi profesi guru itu. Jadi marwah guru itu perlu diterapkan di lingkungan sekolah tanpa melihat ini kan saya melihat kalau dari data KPK itu kan tahun 2002 ini kan 26 ini kan 73,03% itu integritasnya itu sifatnya adaptif kita ini dibandingkan tahun 2025 kan 65 jadi sedikit tinggi tingkat integritas kita ini.
1: Tapi Pak, namun, yang jadi pertanyaan berikutnya, guru ada ruang untuk menolak nggak di situ ketika mendapatkan pemberian? Ada
6: saya
1: tidak?
6: Saya kira perlu. Ada. Karena gini Pak, jadi sebuah sekolah yang besar belum tentu sehat. Sebaliknya, sekolah integritasnya itu sangat tinggi. Artinya perlu adanya kolaborasi di lingkungan sekolah tersebut, bahwa pemberian-pemberian hadiah ini tegas bahwa gratifikasi termasuk dalam gratifikasi, dan ini menjadi catatan bagi para guru maupun setiap elemen yang ada di lingkungan sekolah itu. Perlu ada gerakan kolektivitas bahwa jangan sungkan-sungkan bahwa guru itu menolak pola-pola ini, karena akan berpengaruh pada kejujuran integritas
1: dari
6: guru itu sendiri.
1: Ada tidak Pak sekolah yang sudah menerapkan aturan itu yang cukup jelas mengatur banyak. Pemberian kepada guru itu dilarang?
6: Saya guru Pak, saya guru di daerah pelosok daerah di salah satu daerah yaitu di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kami menerapkan bahwa jangan ada pungli. No pungli.
1: Walaupun tanpa diminta.
6: Iya. Jadi karena ini dengan kondisi hari ini, dengan kondisi elemen masyarakat hari ini, ada LSM, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akan menyoroti sekolah kami ini, akan mengarah kepada pungli, walaupun dalam sifatnya pungli yang sedikit ucapan terima kasih. Tetapi sekolah harus punya lingkungan yang sehat, memberikan sebuah ultimatum, kalau perlu buat spanduk di depan itu Pak. Dan banyak sekolah itu saya tidak tahu di yang di Jakarta apakah sudah menerapkan atau tidak. Tapi setengah tahun ini perlu ada integritas yang kuat di lingkungan sekolah itu.
1: Itu yang saya tanyakan, apakah perlu ada ketegasan seluruh sekolah menerapkan? Jadi tidak hanya dari keinginan sebuah sekolah untuk menerapkan tersebut Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Kenapa sulit sekali ini sekolah-sekolah?
6: Perlu adanya regulasi. Artinya ini integritas pribadi itu akan dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan tata kelola yang sehat. Jadi perlu ada kolaborasi dari dalam hal ini dinas dikpora dalam dikbud maupun kementerian perlu mengeluarkan sebuah himbauan, kalau perlu dalam bentuk permen yang mengatur adanya bahwa sekolah merupakan area integriti, area moral intelektual integriti. Jadi ini perlu mendapatkan sebuah dukungan. Artinya sekolah tidak hanya berimbas pada satu sekolah yang memiliki keinginan yang kuat, akan tetapi perlu ada regulasi. Regulasi ini akan turunannya itu dari kementerian, kemudian pemerintah daerah, di dinas pendidikan, kemudian sekolah, nah sekolah akan mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kecil memang hadiah ini Pak, memang guru itu ya pahlawan tanpa tanda jasa, tentunya banyak yang memberikan sebuah apresiasi, tapi akan berpengaruh pada kejujuran akademik, kejujuran terhadap penilaian dari personal siswa. Ini akan menimbulkan sebuah iklim dan lingkungan di lingkungan sekolah yang tidak baik. Jadi saya pikir sekolah harus tegas menolak pemberian hadiah ini.
1: Apapun itu motifnya Pak ya. Walaupun itu ucapan terima kasih, karena saya pernah membaca Pak, hal ini akan menjadi secara tanpa sadar membuat anak belajar nilai yang salah.
6: Salah.
1: Iya, artinya
6: adalah teladan.
1: Iya, karena ini terjaga sekian lama, mungkin saja anak-anak ketika itu menilai ini adalah nilai yang baik, yang benar, memberikan ucapan terima kasih. Tapi ternyata dalam sisi integritas ini sangat memberikan dampak yang mengkhawatirkan nantinya. Begitu.
6: Iya, betul. Karena personal guru itu secara psikologi dan mentalitas ketika ada pola-pola semacam ini mungkin biasa, mungkin ini adalah ungkapan terima kasih, akan tetapi subjektivitas itu akan tetap ada. Untuk itu
1: tetap ada
6: pencegahan dini.
1: Ya. Tapi hubungan orang tua dan guru bagaimana ketika hal ini ditiadakan? Bahkan mungkin orang tua pun juga perlu diberikan pemahaman yang cukup tinggi terkait hal ini, Pak. Seperti apa ini?
6: Ya, kan kita istilahnya ada namanya rapat dengan orang tua. Disitulah forum terbaik, rapat dulunya komite sekolah. Disitulah forum terbaik bagaimana sesungguhnya peraturan di sekolah tersebut, bahwa menolak yang namanya gratifikasi dan menolak yang namanya pemberian. Dengan hal-hal semacam ini, tentunya sekolah punya aturan. Tentunya apabila Kemendikmas Dasmen juga punya permen yang menolak aturan ini, maka dengan sendiri saya kira hubungan antara orang tua dengan guru itu akan lebih enak.
3: Ya, selain hasil survei KPK, 71% mahasiswa mencontek plagiat dan coki untuk tugas akhir dan skripsi. Di 93% kampus di Indonesia, hasil dari KPK juga surveinya itu 34% orang tua siswa masih memberikan hadiah ke guru dalam momen tertentu. Nah, ada yang disebut sebagai hadiah, ada yang disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi kalau dari penjelasan di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, pemberian meliputi uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan pariwisata, maupun hal-hal lain ya, uang ataupun barang ya, yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian itu sifatnya netral, tanpa adanya unsur apapun. Memberi itu netral. Tapi ketika berhubungan dengan jabatan tertentu, ASN ya, dan juga pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas pokok dari penyelenggara negara penyelenggara negara tersebut, maka itu adalah pidana, termasuk suap atau gratifikasi yang diatur dalam pemberantasan korupsi. Ya, 70% mahasiswa mencontek, dan juga masih adanya 34% orang tua murid memberikan hadiah ke guru. Menurut Anda gimana nih dua hasil survei KPK ini? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Sementara data ini sebenarnya surveinya tidak beranjak jauh dari tahun sebelumnya. 78% sekolah dan 98% kampus dari hasil survei itu masih hasil itu mencontek 78% sekolah tahun lalu nih ya, dan 98% kampus masih mencontek. Sementara tahun ini ada 71% perguruan tinggi mencontek atau plagiat, dan di sekolahnya itu ya ini masih belum, kalau untuk tingkat sekolah dasar dan menengah itu masih belum, datanya masih belum keluar ya. Ini masih dibahas soal perguruan tinggi. KPK menilai persentase peserta didik yang mencontek meskipun tahu itu adalah perbuatan yang salah itu mencapai 44,75%. Setengahnya yang mencontek tahu nggak kalau itu perbuatan yang salah? Ternyata hanya 44,75% itu tahu bahwa itu salah, dan sisanya nggak tahu kalau itu salah. Kok bisa ya? Iya. Dan untuk tingkat sekolah di tahun lalu, survei tahun lalu, bukan tahun sekarang ya, tahun lalu hasil survei KPK ini mengejutkan lagi nih. Jadi 38% lebih siswa meminta orang lain mengerjakan tugasnya. 20% lainnya memilih mencontek daripada harus belajar. Itu tingkat sekolah dasar dan menengah. Sementara untuk tingkat mahasiswa mencontek itu 57,87. 51% siswa mengaku, mahasiswa ya, mahasiswa mengaku meminta orang lain mengerjakan tugasnya. 2,79% mencontek, dan 26,5% tidak berani menolak ajakan mencontek. Yang mengejutkan dari data tahun lalu itu 44,59% mahasiswa mengaku telah melakukan plagiarisme, menjiplak. Entah itu dari tugas jawaban teman, tugas di jiplak 100%, atau dari artificial intelligence, dari kecerdasan buatan, dari AI. Itu hasilnya seperti itu. Saya ke gatekeeper dulu, ada WhatsApp. Bung Wisnu, sebentar. Ya, Bung Wisnu.
1: Iya, Bung Fajar. Ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk.
0: Ya.
1: Pertama dari Pak Agung di Bekasi. Ini menurutnya angka 71% mahasiswa yang menyontek ini memang harus menjadi alarm ya, Bung Fajar ya.
0: Ya.
1: Tapi memang juga jangan langsung menyimpulkan bahwasanya mahasiswanya ini yang bermasalah nih. Dan kita juga harus melihat sistemnya. Kalau mahasiswa terus ditekan untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi, prestasi yang bagus, sementara proses belajarnya itu dan juga pemahamannya tidak terlalu dihargai, ya budaya menconteknya ini akan tetap tumbuh nih.
0: Yeah,
1: dan
0: yeah.
1: Jangan hanya menghukum pelakunya saja, Bung Fajar, tapi juga mencari penyebabnya.
0: Oke.
1: Itu dari
0: Pak Agung.
1: Lalu dari

0: Sudah waktunya kita mulai bertanya, apakah sistem pendidikan kita ini benar-benar sedang mendidik manusia untuk berpikir, atau hanya mendidik mereka untuk mendapatkan nilai saja? Itu pertanyaannya.
1: Okay.
0: Lalu ada Pak Dadang di Jember.
1: Yeah.
0: Menurut saya persoalan ini memang harus dilihat dari berbagai macam sisi, Bung Fajar.
1: Yeah.
0: Mahasiswa memang memang diharuskan untuk bertanggung jawab kalau menyontek ataupun melakukan plagiarisme.
1: Okay.
0: Tapi dosen pun dan juga kampus juga tidak boleh lepas tangan seenaknya. Kalau tugasnya dosen ini hanya monoton saja, evaluasinya hanya mengajar hafalan, tekanan akademiknya pun tinggi, dan budaya integritasnya pun juga lemah, jangan heran kalau kecurangan-kecurangan itu pun sering muncul nih.
1: Oke. Okay.
0: Pendidikan itu juga seharusnya bukan
1: angka.
0: Iya, dan juga bukan hanya menghasilkan lulusan yang punya ijazah saja, tapi orang yang bisa dipercaya juga ketika nantinya memegang tanggung jawab di masyarakat.
1: Wah, ini dalam nih. Baik, ada lagi?
0: Udah, cukup.
1: Oke, baik, terima kasih, Bung Wisnu. Generasi seperti apa, sumber daya manusia seperti apa yang ingin kita cetak ke depan kalau boleh jadi nilainya bagus, akademiknya bagus, tapi tidak punya integritas? Apakah nantinya akan berperilaku koruptif karena tidak jujur sejak di bangku sekolah maupun bangku perguruan tinggi? Karena beberapa responden dari survei tersebut mengaku tidak bisa menolak ajakan mencontek. Jadi ada ajakan juga dari teman, tapi gak bisa menolak. Tahu salah, tapi gak bisa menolak. Itu 57,3%. Jadi tahu ajakan itu salah, tapi gak berani menolak. Entah faktornya apa. Yang dikhawatirkan adalah ketika sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi sudah tidak memiliki integritas, maka lulusannya itu ketika masuk ke dunia kerja, apakah itu juga akan mengikuti? Iya, kalau memang akademiknya bagus, pintar secara akademik. Toh nilai bagusnya ini juga sebagian besar diperoleh dari cara-cara yang tidak jujur. Kejujuran ini menjadi, seharusnya menjadi pondasi awal. Karena dalam pendidikan dasar pun diajarkan pembentukan karakter. Dari kurikulum Merdeka Belajar, di situ menekankan juga pendidikan karakter. Nampaknya kalau dari hasil survei KPK dari tahun lalu hingga tahun sekarang, itu tidak menyentuh karakter. Karakter seperti apa sebenarnya output yang kita inginkan? Kalau karakter pondasi awal seperti kejujuran saja tidak dimiliki, angkanya cukup besar. Bahkan ketika ada hasil survei yang mengaku ada ajakan tapi tidak bisa menolak, khawatirnya mungkin saja tahun depan surveinya bisa tambah banyak karena ada ketidakmampuan untuk menolak melakukan sesuatu yang tidak benar, melakukan sesuatu yang tidak jujur. Bahkan ketika hasil pendidikan itu dinilai dari angka seperti 90, 100 ataupun kalau dari kuliah itu kan A, B, C, D, E gitu ya, maka jalan pintas akhirnya diambil, misalkan membayar, baik mengeluarkan kocek untuk membayar orang lain seperti joki untuk mengerjakan skripsi mereka, untuk mengerjakan tugas akhir mereka. Ketika nanti di sidang, lalu kemudian hasilnya okay, bagus, nilainya A misalkan, padahal ia tidak mengerti dan memahami apa yang mereka buat, mereka susun, mereka bikin dalam skripsi ataupun sidang akhir tersebut, sehingga makna dari menempuh ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, transfer ilmu pengetahuan di dunia pendidikan itu menjadi nihil tentu saja. Jadi sekali lagi pertanyaannya, generasi seperti apa yang kita harapkan dari hasil survei ini? Sumber daya manusia seperti apa yang

tercipta dari hasil survei ini. Jadi pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan ini sebagai hasil ini sebagai masukan untuk membuat kebijakan dunia pendidikan yang lebih baik. Peta jalan perbaikan pendidikan nasional yang lebih baik ke depan. Itu yang disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam sambutannya dalam pencapaian indeks pendidikan nasional 2026. Tentu saja harus ada perbaikan ke depannya. Dan memang ada perbaikan dari tahun lalu ke tahun yang sekarang dari prosentasenya, tapi tidak beranjak terlalu jauh, terlalu ekstrim. Kita sih inginnya 98% jujur, baik tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Itu kabar yang sangat bagus banget. Tapi kabarnya itu, hasil surveinya itu 93% kampus masih rawan plagiat, masih rawan mencontek, masih rawan menggunakan joki. 71% mahasiswa dari para responden yang dimintai respon oleh survei KPK itu mengatakan mengaku masih mencontek. Sebagian diantaranya tidak bisa menolak ajakan untuk mencontek atau plagiat. Plagiat itu dalam konteks sekarang ini mungkin dari kecanggihan teknologi ya. Karena banyak tuh yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menjawab tugas-tugasnya. Biasakan di dalam setiap kampus itu kalau selesai mengajar, dosen memberikan tugas ya untuk dibahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah itu kebanyakan jalan pintasnya menggunakan kecerdasan buatan sekarang ini. Dan mereka menjawab dengan jujur, mengaku ya plagiat, ya menggunakan ChatGPT misalkan atau apapun itu ya, cloud dan lain sebagainya. Kecerdasan buatan yang biasanya digunakan di tingkat-tingkat mahasiswa. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 di sekali ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Memasuki puncak musim kemarau 2026, risiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan penyesuaian pola tanam.
1: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
2: Sungai itu untuk aliri sawah itu makin kurang, boten mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%, boten sampai 30.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada pusu atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
3: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total itu khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang dampare, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman ya. Kita secara produksi juga surplus mas. Jagung ya, kita kan penyumbang ya, pakan ternak terbesar.
1: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan, seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai, seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Krogo. Arokusuma melaporkan.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Luar biasa tanggapannya. Mbak ini luar biasa. Dari apa ya? Nafas semuanya itu. Kita kan ada sebenarnya. Luar biasa.
2: Ya enak sih. Alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu. Jadi tahu penyakit saya. Kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
3: Ya alhamdulillah ada jemput bola. Periksaan gratis, jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita nggak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas daftar dulu.
2: Gila ya, seneng ya ada periksaan gratis. Semoga nanti pemerintah bisa mengadakan lagi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
2: Laporan Khusus.
3: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
4: Rancangan undang-undang atau RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
3: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
4: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
5: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
4: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
6: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
4: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
0: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
1: Editorial RRI mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Dengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial.
7: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
8: Aku bawa gado-gado.
9: Aku ayam betutu Bali.
10: Bubur Manado, Jo.
11: Eits, jangan lupa berdoa dong.
12: Tapi aku berdoanya beda loh.
13: Aku juga.
14: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
15: Amin.
16: Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
17: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
18: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
19: Salam bela negara.
1: Dengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta pada Selasa kemarin, 6 Oktober 2026. Undang-undang baru yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyebutkan bahwa undang-undang ini memuat 13 pengaturan baru di mana fokus utamanya meliputi larangan menahan dokumen, kemudian hak cuti perempuan, perlindungan pekerja rentan, kompensasi PHK, dan juga ada tentang respon masa depan kerja atau future of work, serta sistem pengupahan dan K3. Pemerintah dan DPR berharap regulasi ini bisa menyeimbangkan perlindungan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga iklim investasi. Dan pagi ini kami akan menyoroti ya tentang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi menjadi undang-undang bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Putih Sari.
10: Wawancara Pro 3.
1: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan akhirnya ya resmi disahkan menjadi undang-undang. Setelah proses pembahasan yang cukup panjang, apa sebenarnya yang menjadi perubahan paling mendasar yang ingin dihadirkan di undang-undang ini khususnya untuk pekerja, Bu?
13: Iya, saya kira ini adalah bagaimana kita mendudukan regulasi terkait dengan ketenagakerjaan ya, karena memang kan yang sebelumnya ada di beberapa pengaturan lah ya, dari pengaturan undang-undang 13 yang lama gitu ya, lalu juga karena ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, lalu juga yang memang mengamanatkan untuk mengeluarkan kasler ketenagakerjaan dari undang-undang cipta kerja gitu ya, sehingga ini yang awal memang menjadi dasar untuk kita membentuk undang-undang pelindungan ketenagakerjaan gitu.
1: Tapi,
13: selain tentunya ya memberikan kepastian hukum lah ya, terhadap pelaksanaan ketenagakerjaan secara nasional.
1: Akan lebih fokus lagi ya terkait dengan ketenagakerjaan, Bu Putih. Nah, apa sih sebenarnya persoalan utama dalam regulasi sebelumnya yang mungkin ingin diperbaiki melalui undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini, Bu?
13: Ya kan sebenarnya kalau ya putusan MPA itu banyak ya. Kira ada menyangkut beberapa hal terkait alih daya, terkait dengan pengupahan gitu ya, ataupun juga pesangon dan bagaimana juga hubungan industrial ya, terkait dengan PHK dan lain sebagainya ya. Kita coba ya memperbaikilah ya dari amanat putusan MK tersebut ya, di dalam formula hukum yang baru gitu.
1: Ada 23 bab dan juga 313 pasal, betul ya Ibu ya?
13: Iya betul-betul.
1: Cakupannya cukup luas sekali, ada dari hubungan kerja, tenaga kerja asing, bahkan pengupahan. Nah, dari sekian banyak substansi ini, isu apa sih yang paling banyak mendapat perhatian mungkin ya dalam pembahasan di DPR?
13: Ya semua isu saya kira ya, sangat sangat punya kepentingannya masing-masing gitu ya, baik dari sisi pekerja maupun juga dari sisi pemberi kerja gitu ya, karena memang itu kan nggak bisa dilepaskan ya, hubungannya dalam pilar-pilar ketenagakerjaan ini. Jadi memang ya pengupahan ya, bagaimana hubungan industrial
1: saling
13: yang
1: berkaitan ya,
13: kita coba baik ya, itu banyak lah, cukup mendapatkan perhatian lah buat kami.
1: Baik, kalau dari sisi pekerja, Bu, apa sih hak atau perlindungan yang nantinya mungkin paling terasa nih berbeda setelah undang-undang ini berlaku?
13: Ya ada beberapa saya kira ya sebagian memang kita mencoba untuk mengembalikan gitu ya, mengembalikan hak-hak pekerja seperti di dalam regulasi yang sebelumnya ya, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, tapi di luar itu ya ada beberapa yang memang novelty kebaruannya ya, terkait dengan dana jaminan pesangon gitu ya, dana cadangan pesangon ya, yang ingin kita rumuskan karena memang kita melihat kondisi realita di masyarakat hari ini kan ada beberapa kasus-kasus di mana yang kami juga sering sekali menerima ya, aduan dari masyarakat adanya pemutusan hubungan kerja yang tidak disertai dengan pemberian hak-hak kepada para pekerjanya gitu ya, terkait pesangon dan lain sebagainya. Ini yang kita coba rumuskan di dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang baru.
1: Gitu. Tapi kan posisinya juga membingungkan antara bagaimana di satu sisi memberikan pengupahan, tapi tetap memberikan pelindungan juga ibu kepada pekerja dan juga keberlangsungan usaha. Nanti akan seperti apa untuk mengawal ini?
13: Iya, saya kira kan ini nanti tentunya kita untuk bisa memastikan ya undang-undang ini berjalan kan tentu ada amanat juga ya apa namanya peraturan-peraturan pelaksana, peraturan-peraturan pemerintah yang memang secara teknis yang nantinya mungkin akan lebih mengatur kembali ya pelaksanaan daripada undang-undang ketenagakerjaan ini ya. Selain itu tentunya ya kita perlu ekosistem pengawasan lagi ya yang lebih transparan ya, yang lebih baik lagi, termasuk juga penegakan hukum yang kuat agar dirasakan lah ya pelaksanaan daripada undang-undang ketenagakerjaan, pelindungan ketenagakerjaan yang baru ini gitu.
1: Karena harapannya pasti berdampak ya langsung kepada tenaga kerja ataupun dari usaha. Nah, kita juga masuk ke isu yang cukup sensitif juga nih bagi pekerja terkait dengan pengupahan tadi, Bu, untuk perlindungan dan juga keberlangsungan usaha. Bagaimana untuk memastikan tadi ya agar ini berjalan, dan juga dari sisi pengaduan, apakah dari pekerja ataupun pengusaha bisa juga mengadukan ketika terjadi ketidaksesuaian dalam undang-undang ini?
13: Iya, tentu kan itu bagian daripada nanti mekanisme yang akan terbangun oleh aparat penegak hukum ya, bagaimana pelaksanaan daripada undang-undang ini sistem kanal-kanal pengaduan ataupun juga sistem pelaporan ya, yang mungkin nanti akan terbangun gitu ya. Secara teknis tentunya melalui peraturan turunan yang akan dibuat oleh pemerintah gitu.
1: Kemarin ketika prosesnya berjalan, apakah melibatkan dari pihak-pihak perwakilan ketenagakerjaan juga, Ibu?
13: Maksudnya pihak ya kalau di dalam dari awal tentu kita selalu melibatkan dalam artian ya mengundang ya baik dari sisi asosiasi serikat pekerja maupun juga organisasi pengusaha ya, Apindo, Kadin, lalu juga ada kelompok-kelompok masyarakat juga yang secara inisiatifnya sendiri mengajukan permohonan untuk bisa kami terima ya untuk dalam menyampaikan aspirasinya. Itu kita lakukan sampai dalam proses-proses pembahasan pun kita terus menerima ya banyak sekali perwakilan asosiasi-asosiasi yang memang ingin menyampaikan masukan-masukan terhadap pembuatan rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini gitu. Jadi dan kita dengarkan tentunya ya, kita coba ramu seperti apa masukan-masukannya kalau memang terkait dengan kondisi real bagaimana praktik ketenagakerjaan saat ini ya, ini kita akomodir dan kita masukkan di dalam bentuk hukum ya di undang-undang yang baru gitu.
1: Jadi proses untuk menuju undang-undang ini juga termasuk buah aspirasi ya dari pihak-pihak yang diajak untuk bersuara juga ya tentang pelindungan ketenagakerjaan ini. Nah, Bu Putih, undang-undang ini kan juga mengatur tentang tenaga kerja asing ya. Bagaimana DPR memastikan bahwa keberadaan tenaga kerja asing ini tidak mengurangi kesempatan kerja dari Indonesia sendiri, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan industri, Bu, dalam keahlian-keahlian tertentu.
13: Iya, betul. Jadi memang ada beberapa aturan-aturan terkait penggunaan tenaga kerja asing ya, bagaimana itu harus ada prinsip alih teknologi ya, artinya penggunaan tenaga kerja asing dibolehkan tapi tetap mereka diberikan ruang untuk bisa adanya alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia ya, pendampingnya ya, harus ada pendamping sehingga kita pastikan proses alih teknologinya berjalan ya, sehingga kalau memang secara kompetensinya nantinya sudah dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia ya, tidak diperlukan lagi tenaga kerja asing. Dan juga ada juga limitasi batasan waktu ya terhadap penggunaan tenaga kerja asing itu kita cantumkan di dalam klausul di formula apa di dalam undang-undang yang baru ini gitu.
1: Sehingga memperkuat lagi lapangan kerja untuk Indonesia
13: ya. Dan memang kan tidak diperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing bagi posisi-posisi tertentu yang memang sudah dimiliki ya, artinya sudah ada kompetensinya oleh warga negara Indonesia, itu tidak boleh lagi diisi oleh tenaga kerja asing gitu.
1: Sudah ada dalam aturan. Nah, Bu Putih, dunia kerja sekarang kan bisa dikatakan cepat berubah ya, ada pekerja yang berbasis platform digital, kemudian pola kerjanya lebih fleksibel, bahkan ada pekerjaan jarak jauh sekarang ya. Apakah undang-undang ini cukup adaptif Bu untuk perubahan dunia kerja saat ini?
13: Ya, kita coba rumuskan ya, karena memang kan ini kan bentuk-bentuk hubungan kerja baru ya. Tapi kita juga mencoba juga bagaimana mengakomodir mereka ya di dalam undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini ya, karena sebagian aspirasi yang kami terima dengan bentuk-bentuk hubungan kerja yang baru ini, mereka merasa bukan pekerja ya, itu banyak ya yang menyampaikan hal tersebut, tapi juga ya ada yang tetap merasa ini adalah karena memang ada pekerjaannya walaupun hubungan kerjanya berbeda ya. Tetap ingin ada perlindungan yang pasti ya, terutama adalah terkait dengan penghasilannya, terkait dengan bagaimana jaminan sosialnya, termasuk risiko-risiko di dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaannya itu kita akomodir di dalam undang-undang yang baru ini ya, tanpa menghilangkan bagaimana fleksibilitas dari sifat pekerjaannya ya, termasuk juga ya bentuk pekerjaannya, penggunaan di dalam platform digital tersebut gitu. Jadi memang secara general ya kami cantumkan ya di dalam undang-undang yang baru ini, hanya nanti secara like spesialis ya mungkin diperlukan aturan yang lain lah yang lebih bisa mengatur secara spesifik ya dari jenis-jenis pekerjaan-pekerjaan yang baru ini ya, baik yang menggunakan platform digital maupun juga yang yang jarak jauh gitu ya, dan lain sebagainya gitu.
1: Kalau kita bicara sanksi nih sekarang Bu, bagi pelaksana kerja ataupun dunia usaha yang tidak menjalankan undang-undang ini akan seperti apa nantinya? Karena kan kalau kita temui banyak sekali ya, mungkin temuan-temuan dari pemerintah masih ada perusahaan yang menahan ijazah misalnya seperti itu. Kemudian hak-hak cuti perempuan ini juga diperhatikan ya Bu ya. Bagaimana ke depannya?
13: Ya, sanksi kita coba buat spesifik sekali ya kemarin ya, dengan beberapa hal ya, termasuk kalau ada perusahaan yang menahan ijazah itu kita kenakan sanksinya, kita cantumkan secara spesifik sanksi-sanksinya ya. Jadi memang kita lebih perkuat dan kita lebih pertegas ya sanksi-sanksi tersebut, dari sanksi yang sifatnya administratif sampai sanksi yang sifatnya pidana bagi pemberi kerja yang memang melanggar ya norma-norma di dalam pelindungan ketenagakerjaan gitu.
1: Oke. Yang tidak kalah penting adalah terkait PHK juga nih Bu Putih ya. Bagaimana pemerintah mengawasi juga tentang kompensasi PHK, kemudian pengupahan tadi juga sudah dibahas, dan juga hal-hal lainnya, termasuk pekerja rentan nih Bu, untuk perlindungan pekerja perempuan, anak penyandang disabilitas, bahkan pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, ini bagaimana?
13: Ya, kita coba kita memahami memang kelemahan kondisi hari ini kan karena memang implementasi dari regulasi yang lemah itu salah satunya disebabkan karena memang pengawasan juga yang lemah ya gitu ya, sehingga penegakan hukum juga menjadi tidak berjalan. Nah, ini yang kita coba perkuat ya, sistem pengawasan ketenagakerjaan di dalam undang-undang ini itu langsung di bawah pemerintah pusat, juga melibatkan juga ya pilar-pilar di dalam ketenagakerjaan itu sendiri, nggak hanya pemerintah saja ya, yeah. Tapi juga bagaimana perwakilan dari organisasi pekerja, termasuk perwakilan juga organisasi pengusaha ya, untuk turut serta di dalam pelaksanaan pengawasan ketenaga kerjaan ya, dengan pembentukan komite pengawasan nantinya gitu.
1: Apakah sanksinya nanti hanya administratif saja Ibu, apa atau mungkin nanti bisa juga masuk ke ranah pidana?
13: Disesuaikan tentunya dengan jenis-jenis pelanggarannya ya. Ada yang memang ya pelanggaran yang kita atur sanksi administratif, tapi beberapa juga kita buat pelanggaran hukuman pidananya gitu.
1: Misalnya apa Bu kalau untuk ke pidana?
13: Ya misalnya kalau memang di dalam persisian hubungan industrial terbukti hasil amar putusan dari pengadilan hubungan industrialnya tidak memperbolehkan adanya PHK, pengusaha wajib memperkerjakan kembali si pekerjaannya. Nah, kalau ini tidak dijalankan, ya ini sanksinya adalah pidana. Gitu.
1: Oke, sudah mengikat dalam undang-undang, ya Bu Putri. Oke, nah setelah seluruh proses pembahasan dan akhirnya menjadi undang-undang disahkan, apa mungkin pesannya kepada para pekerja Indonesia yang selama ini menantikan pastinya ya kepastian mengenai hak-hak mereka, sekaligus kepada para pengusaha juga Ibu yang akan menjalankan aturan baru ini. Silakan.
13: Kami berharap seluruh ekosistem ketenagakerjaan ini bisa turut ya mengawal implementasi dari undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini ke depan ya. Tentukan ini tidak hanya sampai di atas kertas dalam bentuk undang-undang, tapi kita harus memastikan bahwa setiap formula hukum yang memang sudah dibentuk di dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang baru ini bisa dilaksanakan gitu ya. Ya termasuk juga bagaimana mengawal terus aturan teknis ya. Peraturan turunan yang memang diamanatkan dan implementasinya di dalam dunia ketenagakerjaan kita gitu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bu Putri atas waktunya dan semoga ini bisa menjadi memperkuat pelindungan hak pekerja kita sekaligus menciptakan hubungan industri yang lebih sehat dan berkeadilan. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Putih Sari.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan tentu menjadi momentum penting ya, karena untuk pertama kalinya pengaturan ketenagakerjaan ditempatkan dalam satu undang-undang tersendiri dengan cakupan yang cukup luas. Tapi lahirnya sebuah undang-undang juga membawa pertanyaan berikutnya, apakah norma-norma yang sudah disusun di dalamnya benar-benar mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan yang selama ini terjadi di lapangan? Mulai dari kepastian hubungan kerja, kemudian pengupahan, pemutus hubungan kerja hingga perlindungan bagi pekerja dalam berbagai bentuk hubungan kerja. Tapi di sisi lain, keberhasilan undang-undang ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa lengkap pasal-pasalnya, tapi juga bagaimana aturan tersebut dipahami. dipahami dan juga dijalankan. Oleh karena itu penting ya untuk melihat undang-undang baru ini dari dua perspektif, bagaimana antara kekuatan dan juga kepastian hukumnya, juga aturan ini dibaca dari sudut pandang pekerja yang nantinya menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh implementasinya. Dan kami sudah tersambung bersama dengan dua narasumber. Pertama ada Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Dr. Arfai SHMH, dan juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi, Ibu Mirah Sumirat.

0: Arfa. Salam sehat hari ini Pak Arfai.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Mira, salam sehat Ibu.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Mira, kita ke Pak Arfai dulu ya. Mohon tidak ditutup, kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber. Pak Arfai, kita mulai dari yang mendasar dulu ya. Setelah RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini resmi disahkan menjadi undang-undang, bagaimana Bapak melihat posisi undang-undang baru ini dalam sistem ketenagakerjaan kita?
1: Ya, terima kasih ya. Kalau menurut saya, ini undang-undang ini lahir tidak hanya dengan bahan mentah ya. Berarti undang-undang ini lahir setidaknya kan ada tiga bahan yang menjadi substansi yang mestinya masuk ya di dalam aturan ini. Yang pertama tentunya putusan Mahkamah Konstitusi 168. Kemudian adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang terakhir juga Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang lama. Yang 2003 itu. Di luar semua-semua yang sudah diberikan masukan sama teman-teman tenaga kerja ya, buruh seluruh Indonesia. Maka kalau beranjak pada bahan-bahan itu, seyogianya ya, undang-undang ini adalah substansinya menjadi baik ya, diterima oleh seluruh penggiatnya maupun objek ya yang terkait dengan undang-undang ini, mulai buruh, pemerintah gitu kan, perusahaan. Nah, seharusnya itu, dan juga sesuai dengan nilai-nilai dasar di negara kita, bagaimana pengaturan tenaga kerja yang mesti ada tanggung jawab dari negara.
0: Gitu.
1: Nah, sehingga ya, sehingga kalau berdasarkan itu, kalau kita baca ya, sekilas aturan ini di dalam undang-undang ini, saya kira setidaknya itu aspirasi maupun perbaikan dari bahan-bahan yang ada menjadi lebih baik itu cukup setidaknya untuk di dalam aturan formil yang saat ini.
0: Oke, artinya dengan adanya undang-undang ini otomatis membuat kepastian hukum lagi ya, lebih diperkuat lagi seperti itu untuk
1: ya,
0: pelindungan pekerja.
1: Ada aspek kepastian hukum mulai muncul, aspek keadilan mulai kelihatan. Nah, tinggal aspek manfaat nanti kita lihat bagaimana eksekusinya.
0: Baik. Kalau dari Bu Mira, bagaimana nih perwakilan dari Serikat Pekerja menyambut lahirnya undang-undang ini, Bu?
2: Baik, terima kasih Mbak Safira. Yang pertama, kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh dan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau aspirasi yang tergabung dalam Koalisi Besar Buruh Perjuangan Indonesia menyampaikan rasa syukur. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Yang luar biasa tadi disampaikan sebelumnya oleh Profesor bahwa ini adalah penantian yang sangat panjang gitu ya, dan bukan barang instan, bukan simsalabim. Jadi artinya memang sejak putusan Mahkamah Konstitusi di karena ada GR itu, maka kami terus melakukan lobby-lobby, melakukan memberikan konsep-konsep gitu ya kepada para pemangku yang terkait, baik itu di DPR dan juga Kadin dan juga Apindo serta dari pemerintah juga dalam hal Kementerian Tenaga Kerja. Yang paling terpenting adalah ini dilepaskan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bahwa kita sama-sama tahu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu isinya adalah rangkuman atau gabungan daripada undang-undang yang lain yang klaster tenaga kerja ada di dalamnya. Nah, ini dikeluarkan menjadi undang-undang tersendiri, namanya pun berubah menjadi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Nah, beberapa poin-poin yang kami usulkan melalui Koalisi Besar Buruh Perjuangan Indonesia itu alhamdulillah hampir kurang lebih 90% diakomodir. Ada, alhamdulillah banget-banget dah. Meskipun kami belum menerima salinan, tapi kan kita ada general agreement, kepercayaan, keyakinan bahwa disampaikan oleh para pimpinan DPR gitu ya. Artinya mereka mempertaruhkan jabatan mereka, mempertaruhkan ininya mereka gitu ya, kewibawaan mereka untuk menyampaikan kepada kami bahwa sudah diakomodir. Dan itu juga kemarin saya juga ikut dalam pengesahan di rapat paripurna itu di balkon. Saya mendengarkan dengan secara jelas bahwa Ketua DPR ini Mbak Puan menyampaikan poin-poin ya secara garis besar, dan juga ada Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasir Lee menyampaikan secara garis besar bahwa ada beberapa poin yang alhamdulillah yang kami usulkan itu dapat gitu ya. Diakomodir gitu. Yeah. Kalaupun ada bahwa ada beberapa yang belum terakomodir itu wajar. Ya, kan menangnya juga ini buatan manusia, tidak ada yang sempurna gitu ya. Dan kalaupun ada yang keberatan, sudah ada mekanisme. Baik itu misalnya ada pekerja buruh yang lain atau juga pihak pelaku usaha, ya pengusaha keberatan, silakan itu melakukan mekanisme yang sudah disediakan yaitu Mahkamah Konstitusi. Namun yang paling penting adalah ini sudah dikeluarkan undang-undang ini menjadi undang-undang tersendiri terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan. Yang kedua, usulan-usulan kami terkait dengan outsourcing, kemudian kontrak, kemudian juga tenaga kerja asing, kemudian ini ada komite pengawas yang selama ini kita sama-sama tahu, bukan rahasia umum lagi, bahwa fungsi dan tugas pengawas itu ya minim gitu ya, belum maksimal, dan itu mengakibatkan persoalan-persoalan pekerja buruh Indonesia itu tidak tertangani secara baik gitu. Nah, dan alhamdulillah ada komite pengawas nanti. Mekanismenya nanti diatur dalam peraturan nanti sendiri dan itu diangkat oleh presiden. Nah, siapa-siapa aja silakan saja itu ya. Tetapi kami berharap itu orang-orang yang punya memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, ada dana cadangan pesangon, ini yang keren. Bahwa kita kemarin argumentasi kita ada salah satunya contoh menyampaikan kasus Sritek. Nah, Sritek ini kan pesangon kawan-kawan pekerjanya belum dibayar nih gitu ya. Nah, ini salah satu aja, banyak sekali ribuan perusahaan yang mengalami seperti Sritek di mana perusahaan tutup, pekerjanya enggak dikasih pesangon. Nah, kami minta ada cadangan pesangon dan alhamdulillah diakomodir. Ini nanti kemungkinan ini masih proses, kemungkinan itu disimpan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ada lagi yaitu negara mengalokasikan melalui APBN untuk pelatihan para pekerja buruh. Dan perlukan hanya pelatihan tapi pendidikan beasiswa. Ini juga keren banget kalau menurut saya gitu ya. Jadi memang ini kan terobosan-terobosan yang belum pernah ada sebelumnya di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ataupun di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan ada jalan tengah di mana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sebelumnya itu ada kontrak misalnya 5 tahun berturut-turut lalu bisa diangkat lagi. Tetapi di sini hanya kontrak 2 tahun lalu bisa diperpanjang 1 tahun. Hanya 4, tapi harus menjadi karyawan tetap. Ini keren. Jadi ada kepastian gitu. Nah, untuk outsourcing ini hanya untuk labor supply alias pekerjaan pemborongan saja. Sedangkan tenaga kerjanya nggak boleh di-outsourcing kan, gitu. Jadi ketika pekerjaan boleh di-outsourcing, tetapi tenaga kerjanya tidak boleh di-outsourcing kan, alias artinya tenaga kerjanya harus menjadi karyawan tetap di perusahaan itu gitu. Ini yang luar biasa menjadi sebuah kemajuan. Ada banyak pasal yang saya lupa gitu ya.
0: Total ada 313 pasal di sana ya. Fokus sekali.
2: Betul. Intinya ini semua ada kemajuan, tidak ada kemunduran. Intinya ada kemajuan luar biasa gitu, Mbak.
0: Tentu menjadi luar biasa. 90% ya terakomodir dalam undang-undang ini.
2: Terakomodir.
0: Baik, Pak Arfai, dengan banyaknya fokus tadi ya dari pengupahan, kemudian dari outsourcing, karyawan tetap, bagaimana untuk mengawal agar undang-undang ini implementasinya bisa diterapkan di lapangan? Ada tidak konsekuensi hukum kalau misalnya putusan MK ini, maksud kami undang-undang ini ya, nantinya dilanggar dari sisi perusahaan?
1: Ya, jadi ada 3 aspek ya yang setidaknya mesti dikawal setelah undang-undang ini lahir ya. Yang pertama, tentunya undang-undang ini kan perlu peraturan pelaksana. Nah, peraturan pelaksana ini kan kalau secara tata urutan undang-undang ya, yang wajib itu kan langsung ada TP. Nah, peraturan pemerintahnya. Nah, halo?
0: Ya, silakan Pak Arfai, lanjutkan.
1: Ya, peraturan pemerintahnya. Nah, kemudian di dalam undang-undang ini kan juga banyak delegasi peraturan undang-undang lain gitu kan. Termasuk nanti pengaturan peraturan pemerintah juga akan mendelegasikan ke peraturan perundang-undang yang lainnya. Nah, oleh karena itu perlu dikawal sekali substansi yang mesti diisi dalam peraturan-peraturan tindak lanjut ya dari peraturan undang-undang ini, jangan sampai melenceng gitu loh, tidak sesuai apa perintah undang-undang. Oleh karena itu ya, teman-teman buruh ini masih ada PR juga ngawal ini gitu kan. Tidak bisa undang-undang itu jadi langsung gitu kan. Langsung oke semua, termasuk tadi 90% masuk itu, jangan sampai peraturan pelaksananya nanti itu nggak sesuai marwah yang ada dalam undang-undang ini. Kemudian yang kedua, tentunya secara konsekuensi ya, konsekuensi hukum ketika ada peraturan itu tidak sesuai dengan undang-undang peraturan pelaksana, tentu kan punya aspek dia tidak bisa berlaku yeah. lex superior di logat di interior kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling terpenting ini, karena di dalam aturan-aturan ini kan ada melibatkan negara hadir di situ.
0: Yeah.
1: Nah, ini termasuk tadi pengawas, termasuk menyediakan anggaran. Ini pertarungan besar soal menyediakan anggaran misalnya. Harus ada setting anggaran di situ. Itu kan muncul dari APBN, terobosan baru itu. Nah, ini kan politik anggaran, nanti juga akan melihat komitmen pemerintah itu gimana. Nah, jangan sampai hanya formil ada di undang-undang, ternyata nggak ada eksekusinya. Karena kan kita punya pengalaman tuh, misalnya soal pendidikan saja misalnya, berapa persen sudah tercantum di undang-undang dasar,
0: yeah.
1: tapi nggak benar terkabar gitu loh. Nah, sementara ini juga memunculkan gitu loh. Nah, berat sekali, masih ada beban teman-teman buruh ini, gimana ini di politik anggaran mesti masuk. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, yang paling penting pada saat undang-undang ini jadi adalah eksekusinya. Nah, pelaksanaannya itu, pemerintah itu artinya betul-betul melakukan eksekusi, melakukan penerapan undang-undang ini secara benar,
0: yeah.
1: ya secara marwahnya, supaya undang-undang ini jangan hanya berada dalam tataran tertulis, di buku saja gitu, di buku saja.

0: mempengaruhi untuk hidup. Nah, bayangkan misalnya pemerintah itu tidak mengoptimalkan menjaga stabilitas ekonomi, hasilnya investasi nggak masuk dan lain-lain gitu. Nah, kalau ini kan jadi pertarungan nanti soal pengupahan itu. Nah, tanggung jawab pemerintah bukan sekedar bikin regulasi, tapi juga bertanggung jawab bagaimana menjaga stabilitas ekonomi, memasukkan investasi yang lebih bagus, sehingga siklus di dalam orang menjalankan kehidupan berbasis pengupahan tadi itu optimal, sesuai gitu loh. Nah, kalau ini tidak dipertanggungjawabkan atau pemerintah nggak hadir yang demikian, maka terjadi adalah ya sama aja dengan lalu teman-teman buruh akan sibuk lagi berjuang gitu loh.
1: Baik. Nah, baik. Ya, Bu Mira mungkin ada tanggapan ya terkait dengan pengupahan. Ini tentu menjadi salah satu isu yang paling konkret juga untuk dibahas. Bagaimana untuk melihat pengaturan pengupahan ini yang baru disahkan dalam undang-undang?
2: Ya, memang pengupahan itu ada rumus baru juga. Yaitu, kalau tidak salah nih ya, bahwa memang ada koefisien nilai indeks tertentu itu yang biasanya 0,1 sampai 0,3 itu jadi naik angka indeks tertentunya. Nah, fungsi Dewan Pengupahan yang kemarin baik itu di kota, kabupaten maupun provinsi dan nasional tidak quote and quote tidak difungsikan. Sekarang itu difungsikan dalam rangka untuk mencari angka titik temu, angka kompromi. Yaitu sekarang bukan lagi 0,1 sampai 0,3 tapi menjadi 1 kalau nggak salah deh, 1 sampai berapa gitu.
1: Ada nah, formula baru intinya ya.
2: Iya, yang formula baru. Jadi memang nah, angka itu memang sengaja dibuat seperti itu supaya untuk tadi Dewan Pengupahan itu duduk bersama gitu ya. Dan menjalankan fungsinya sehingga kemudian nanti memunculkan angka yang dihasilkan adalah angka kompromi dari ketiga pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan juga serikat pekerja. Saya setuju ya sama Pak Profesor bahwa tadi bahwa sekarang ini adalah bagaimana pengawalan implementasi gitu ya. Nah, makanya ini semua pihak, semua elemen yang terkait itu mohon bantuannya untuk sama-sama juga mengawal ini gitu ya. Bukan hanya kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh. Saya nggak tahu pelaku usaha apakah langsung GR, gaspol, gitu ya, infonya divisinya gitu. Jadi belum ada draft ini apa namanya itu undang-undang udah GR aja. Jadi saya kira ini juga nggak masalah, nggak masalah. Saya kira nggak apa-apa, itu bagian daripada demokrasi gitu ya. Nah, tetapi perlu tadi bagaimana pengawalan implementasi yang tadi disampaikan oleh Profesor bahwa ini perlu ada apalagi tadi anggaran terkait dengan anggaran yang sudah alokasikan. Tetapi kalau itu dasar perintah undang-undang maka siapapun itu termasuk negara atau pemerintah ya harus wajib menjalankan kan gitu ya. Dan ada pastinya ada konsekuensi logis lah ya secara mental gitu bagi pemerintah atau siapapun yang tidak menjalankan gitu. Makanya tadi komite pengawas itu penting sekali Prof gitu ya bahwa ini akan dibuat atau dibikin gitu ya, diimplementasikan sesuai dengan apa yang menjadi amanat undang-undang. Demikian Mbak.
1: Baik. Nah, bagaimana juga dengan pekerja yang berada di sektor informal nih, Bu Mira kan tidak memiliki hubungan kerja formal sejauh mana untuk bisa merasakan juga manfaat dari undang-undang ini?
2: Yang pertama, di undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini yang kami usulkan bahwa pekerja informal itu satu, dia harus mendapatkan upah yang layak dan mendapatkan jaminan sosial gitu ya. Artinya semua hak-haknya mereka itu terlindungi dengan baik gitu. Nah, terkait dengan upah tentu harus ada memang dibedakan. Dia ada ruang negosiasi dengan si pelaku usaha tidak mesti mendapatkan UMP yang informal ya, segaris bawahi informal. Nah, bagaimana ada juga yang menarik pekerja platform digital atau pekerja ojek online lah ya yang salah satu contohnya platform digital. Jadi kalau platform digital kan bukan hanya melulu ojek online gitu. Nah, ini juga menarik. Kalau dari kawan-kawan DPR itu akan membuat ini tersendiri, undang-undang tersendiri. Dan memang kalau kita paksakan misalnya untuk kawan-kawan yang taruhlah ojek online menjadi pekerja, mereka harus juga bisa memilih. Kalau selama ini kawan-kawan ojek online itu punya akun lebih daripada satu, ada yang 5, ada yang 6 akun ya. Artinya ada 6 aplikator atau 6 perusahaan yang dia pegang. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kondisi pekerja, maka mereka tidak bisa dong memiliki akun sebanyak itu. itu, harus memiliki satu, dan mereka juga harus punya pengaturan jam kerja, harus ikut dengan jam kerja yang sudah diatur di dalam ketenagakerjaan. Nah, ternyata

0: kita punya data, 2/3 atau lebih besar, ya, sebagian besar kurang lebih hampir 80% pekerja ojek online itu menolak dengan mereka dimasukkan sebagai kategori pekerja. 20% ya, mereka setuju atau pengen dikategorikan masuk ke dalam kelompok pekerja. Artinya lebih banyak mayoritas yang tidak mau dimasukkan ke dalam kelompok pekerja.
1: Oke. Ibu Mira di mute, mungkin bisa di unmute dulu ya, suaranya tidak terdengar. Halo Bu Mira.
0: Oke Mbak, halo Mbak.
1: Oke. Ya silakan dilanjutkan.
0: Diulangi lagi ya. Jadi memang gini, jadi tidak semua pekerja ojek online itu setuju terhadap kategori mereka usulkan mau masukin pekerja.
1: Ya.
0: Karena hanya 80% yang menolak untuk dikategorikan sebagai pekerja, 20% itu setuju dikategorikan sebagai pekerja. Kenapa? Kalau mereka betul-betul dimasukkan kategori pekerja, maka mereka harus patuh terhadap peraturan pelindungan undang-undang ini, yaitu jam kerjanya 8 jam, lalu kemudian mereka juga harus tidak boleh memiliki akun lebih daripada satu, gitu ya. Sekarang kan kita, mereka punya akun lebih daripada satu, artinya nggak boleh kalau di sisi sebagai pekerja. Tetapi yang kita lindungi adalah mereka harus memiliki jaminan sosial, terlindungi secara jaminan sosial baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Lalu upahnya pun harus layak, gitu loh, jangan sampai mereka menjadi sapi perahan. Itu yang kami lindungi dari sisi ketiganya, kecelakaan kesehatan kerjanya mereka juga terlindungi. Nah itu yang kami soroti. Jadi termasuk yang tadi sampaikan Mbak Safira adalah pekerja-pekerja informal. Mereka harus clear betul mendapatkan jaminan sosial secara baik dan terpenuhi lah ya, terpenuhi mendapatkan dan juga upahnya juga secara layak.
1: Baik, Pak Arfai, mungkin ada tanggapan terkait dengan hal ini?
2: Ya, saya menurut saya ya, ada dua aspek yang paling penting. Yang pertama,
1: Pak Arfai, mohon izin sebelumnya boleh didekatkan lagi ke sumber suara karena suaranya kami dengar agak jauh, Pak.
2: Halo, sudah dengar?
1: Masih jauh, Pak. Kami dengar.
2: Oke.
1: Iya, masih halo? Ya, masih jauh, Pak. Mohon didekatkan lagi ke sumber suara.
2: Halo?
1: Oke, sudah lebih baik, silakan.
2: Dengar ya?
1: Iya, baik.
2: Iya, jadi kalau menurut saya dua aspek ya. Pertama, esensi dari lahirnya undang-undang di sini kan yang baru ini, ada kata kuncinya kan perlindungan. Nah, kalau namanya esensi perlindungan, berarti hadirnya negara di dalam rangka melindungi tenaga kerja itu baik formal maupun informal ya. Dua-duanya, formal maupun informal. Nah, oleh karena itu, maka tadi seperti yang disampaikan Bu Mira, memang aspek-aspek yang bisa, khususnya tenaga yang seperti Gojek, online, dan lain ataupun informal lain, yang bisa dilakukan itu, satu adalah mesti dalam hukum itu mesti ada kepastian hukumnya. Nah, sehingga tidak bisa orang yang banyak akun misalnya tidak pada satu konteks. Kenapa? Ketika itu diatur di dalam suatu norma, maka keterikatan pekerja itu pada norma itu penting. Nah, disitulah konsep perlindungannya. Nah, saya kira ya di dalam undang-undang yang sekarang juga kan pekerja informal itu juga sudah disinggung, sudah diatur ya. Termasuk yang dijelaskan Bu Mira, disitulah wujud wujud hadirnya negara bagaimana melindungi itu tidak hanya pekerja yang formal tetapi juga pekerja yang informal. Nah, hanya informal itu kan segmen tertentu. Nah, kita perlu ingat bahwa suatu aturan hukum itu kan hadir untuk menyelesaikan masalah, dan masalah itu memang orang mau diselesaikan gitu. Nah, seperti yang disampaikan Bu Mira tadi, masih ada kelompok pekerja yang tidak mau dia misalnya merubah akunnya atau terikat pada aturan misalnya. Nah, itu otomatis kan belum bisa karena kan tidak responsif begitu. Kalau undang-undang yang itu karena harusnya undang-undang lahir atau norma itu lahir kan karena responsif yang masyarakat itu mau diselesaikan masalahnya gitu. Nah, saya kira gitu ya.
1: Baik. Bu Mira, terakhir mungkin pesannya untuk rekan-rekan pekerja juga di seluruh Indonesia dengan lahirnya undang-undang ini untuk sama-sama mengawal juga ya, sehingga akan berdampak terhadap kesejahteraan.
0: Baik, yang pertama untuk seluruh para pekerja buruh Indonesia dan juga pelaku usaha atau pengusaha, bahwa kemarin tanggal 6 Oktober 2026 kita sudah memiliki undang-undang yang secara khusus bagi para pekerja dan juga pelaku usaha di sana diatur, ya, namanya Undang-Undang Pelindungan Tenaga Kerja. semuanya diatur di sana. Nah, untuk salinannya tunggu saja melalui mekanisme prosedur negara. Nah, yang kedua, yuk sama-sama baik itu Serikat Pekerja Serikat Buruh dan juga pelaku usaha atau pengusaha untuk sama-sama mengawal implementasi yang disampaikan oleh Profesor Afai tadi bahwa ini harus dikawal bagaimana implementasinya. Yang ketiga, kawan-kawan, kalau memang bagi para kawan-kawan pekerja buruh, jika ada persoalan atau pelanggaran, maka sudah ada mekanismenya. Dan di sana juga saya lupa tadi menyampaikan bahwa ada sanksi pidana, sanksi pidana, dan ada desk ketenagakerjaan Polri di sana.
1: Betul.
0: Ini keren banget. Jadi artinya, apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran dan sebagainya, kalau karyawan atau pegawai melanggar, sudah ada mekanisme pasti itu dicat ya ujung-ujungnya. Tapi kalau bagi pelaku usaha yang melanggar, maka
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Nepadan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Yuliana. Saya ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Nusa Tenggara Barat. Saya sangat mengapresiasi program presiden kita, yaitu makan bergizi gratis, di mana makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan. Dari segi siswanya, dari segi suppliernya, dari segi tenaga kerjanya. Jadi ini semua ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari sekian ribu rakyat Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Kemudian para supplier, petani-petani, nelayan yang mempunyai produk bisa menjual ke dapur makan bergizi gratis. Kemudian siswa, para siswa yang jarang masuk sekolah juga sekarang dengan adanya makan bergizi gratis mereka semangat untuk datang ke sekolah. Jadi lanjutkan program ini sampai kapanpun, siapapun presidennya, MBG tetap berjalan, oke? Okay?

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kabut-kabutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
2: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

0: jaringan berita nasional.
1: Ya, pendengar, kami lanjutkan bagaimana PR Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan pakar komunikasi dari Yogyakarta, Pak Puji Rianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Puji, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Sehat ya, Pak Puji ya?
2: Selamat. Alhamdulillah.
1: Pak Puji, ini Komisi 7 ya, telah menetapkan 5 calon atau 5 dewas LPPR RI terpilih ini, Pak Puji. Kalau ya, bicara RRI, lembaga penyiaran publik ini, apa sih tantangannya kan? Dia sebagai lembaga penyiaran publik atau milik negara, tetapi juga tetap harus kritis di dalamnya ini.
2: Ya, tantangan pertama tentu pada perubahan kebiasaan bermedia masyarakat ya, Mas Lukman.
1: Yeah.
2: Ini saya kira tantangan yang paling besar itu ya. Artinya bahwa bagaimana RRI itu tetap punya pendengar, itu menjadi sangat penting di era digital sekarang itu. Nah, ini kan kita harus berhadapan dengan begitu banyak pesaing ya. Artinya orang untuk mencari hiburan, sumber informasi itu berlimpah. RRI harus berinovasi terus-menerus, baik dalam hal teknologi maupun konten. Nah, itu tantangan yang pertama. Nah, tantangan yang kedua tentu bagaimana RRI itu menjadi lembaga penyiaran yang kredibel, yang punya reputasi yang bagus, yang mempunyai keluaran informasi dan hiburan yang berkualitas tinggi itu. Di tengah kepungan konten-konten media sosial yang luar biasa punya kecepatan, hiburan, dan seterusnya itu. Nah, persoalannya adalah pada satu sisi RRI juga menghadapi tekanan di dalam dirinya ya. Artinya begini, bagaimana RRI tetap menjadi satu lembaga yang kredibel, yang dapat dipercaya, itu kan tentu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah kualitas informasi itu sendiri. Bahwa informasi yang disiarkan oleh RRI itu betul-betul informasi yang bisa diandalkan, akurat, objektif, ya, dan kemudian juga orang bisa mendapatkan sesuatu di RRI itu untuk kebutuhan hidupnya. Nah, di sisi yang lain, kita juga tentu mengetahui institusi media ini kan rentan ya, mendapatkan tekanan dari begitu banyak kekuatan di luar dirinya. Nah, bagaimana RRI menjaga otonomi relatif ini sangat penting untuk menempatkan dirinya, terutama di mata publik, bahwa RRI tetap lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya, yang selalu menjaga kalau dalam perintah undang-undang independensi dan netralitasnya. Ini penting ini, karena di dalam era media sosial kita akan menemukan informasi-informasi yang cenderung sesuai dengan keyakinan para penggunanya, sehingga mereka akan terjebak pada apa yang disebut para ahli media sebagai echo chamber. Nah, apakah RRI mampu menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya tanpa dia harus berpihak pada kekuatan-kekuatan besar di luar dirinya? Sehingga misi dari lembaga penyiaran publik adalah ya bagaimana dia menjadi pelayan publik di bidang informasi dan. Nah, tantangan yang ini tidak gampang ya kalau kita amati
1: iya.
2: Apa namanya dalam konteks RRI, dan sebetulnya bukan hanya kota dalam konteks RRI, tetapi dalam konteks semua lembaga media mainstream itu tidak gampang, karena dia akan selalu menghadapi tekanan di luar dirinya. Kalau lembaga penyiaran swasta, dia akan mendapatkan tekanan politik maupun ekonomi. Nah, RRI juga saya kira akan terus-menerus juga akan mendapatkan tekanan semacam itu.
1: Yeah.
2: Nah, menjaga otonomi relatif sebagai lembaga penyiaran publik sehingga mampu menyediakan informasi yang akurat, independen, dan objektif itu. Nah, saya kira itu tantangan yang akan dihadapi oleh Dewan Pengawas dan juga seluruh jajaran RRI di masa-masa yang akan datang.
1: Okay.
2: Kira-kira itu menurut saya, Mas.
1: Iya, tapi seberapa penting, Pak, posisi Dewan Pengawas dalam menjaga RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen ini?
2: Pertama kan kalau kita lihat di undang-undang, tugas pengawas itu kan yang utama di dalam pemahaman saya ya.
1: Iya.
2: Dia yang membuat garis kebijakan,
1: okay.
2: kebijakan umum di bidang penyiaran untuk RRI. Bagaimana dia membuat kebijakan itu? Nah, kebijakan ini kan yang kemudian akan dikerjakan oleh
1: direksi
2: gitu ya. Termasuk bagaimana dia menyiapkan renstra yang bagus, yang punya visi kepublikan yang kuat untuk 5-10 tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memilih direksi, direktur utama dan jajaran direksi. Pilihan Dewan Pengawas itu menentukan gerak RRI yang akan datang. Kekeliruan di dalam memilih jajaran direksi ya akan berarti akan mendegradasi atau menurunkan kinerja atau performativitas RRI di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam memilih direksi nanti, 5 anggota dewan ini harus berpihak pada 1, kecakapan para anggota direksi ini ya, untuk mengerjakan bidangnya masing-masing. Ini penting ini ya, terutama misalnya yang menjadi core business dari RRI adalah penyiaran.
1: Yeah.
2: Bagaimana dia mampu menemukan direksi yang cakap dan juga mampu menangkap dinamika perkembangan media yang akan datang yang mengarah pada konversen dan multiplatform. Nah, RRI saya kira sudah berada pada situasi ini. Nah, yang lebih penting nanti direksinya adalah bagaimana menjaga ini dan kemudian meningkatkannya. Nah, yang kedua itu, jadi bagaimana Dewan Pengawas mampu memilih direksi yang cakap. Dan yang tidak kalah penting, memahami dengan baik visi-misi lembaga penyiaran publik, itu penting.
1: Oke. Yeah.
2: Karena dalam situasi sekarang kalau dia miss pemahaman dia tentang lembaga penyiaran publik, lalu masyarakat skeptis.
1: Yeah.
2: Sebagaimana skeptisisme yang mulai berkembang terhadap institusi-institusi negara, nah ini berbahaya. Karena kemudian RRI kan nggak bisa dipercaya lagi. Ah, RRI ternyata berpihak dan seterusnya.
1: Okay.
2: Nah, yang terakhir, menurut saya peran begitu menentukan itu adalah bagaimana perintah undang-undang dia harus mengawasi kinerja direksi di dalam menjaga siaran RRI yang netral dan independen. Oleh karena itu setiap tahun dia mesti bikin itu laporan independensi dan netralitas RRI. Nah, tantangannya ini gitu.
1: Okay.
2: Nah, mampu enggak menjaga ini?
1: Yeah.
2: Nah, kalau tidak ya Dewan Pengawas yang akan datang kita bisa sebut sesuai.
1: Iya.
2: Gagal gitu.
1: Baik.
2: Begitu, Mas.
1: Pak Buji, kalau kita bahas RRI-nya nih, bagaimana RRI dapat memanfaatkan media sosial tanpa terjebak dalam logika algoritma yang cenderung mengutamakan konten viral dibandingkan konten yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik ini, Pak?
2: Iya, ini memang tantangan yang luar biasa ya. Algoritma ini kan seperti pilihan individu ya. Kalau dulu misalnya di dalam ilmu komunikasi, ahli media mengatakan bahwa individu aktif sehingga muncullah teori yang disebut uses and gratification gitu. Yeah. Jadi kita aktif memilih sekarang, bahkan pilihan kita itu kan ditentukan oleh algoritma.
1: Gitu. Yeah.
2: Mahasiswa-mahasiswa saya itu kalau saya tanya, Anda mendapatkan informasi itu datang sendiri atau Anda sengaja mencari? Itu sebagian besar jawaban mahasiswa saya adalah datang sendiri, Pak. Artinya itu algoritma yang bekerja. Nah, bagaimana agar RRI tidak terjebak pada itu? Saya kira pertama yang saya yakin ini bisa dikerjakan oleh RRI adalah pertama, dia harus menjaga objektivitas pemberitaan, informasi gitu. Kan kalau algoritma itu seringnya dia bermain pada wilayah sensasionalitas, sehingga orang akan mengejar itu. Ya, kebetulan saya beberapa kali melakukan penelitian tentang objektivitas, sensasionalitas di RRI, saya menemukan sensasionalitas itu rendah gitu ya. Nah, ini saya kira penting untuk dijaga gitu, sehingga siaran RRI, berita RRI itu dia tidak terjebak pada sensasionalitas yang diarahkan oleh algoritma. Nah, lalu yang kedua adalah, meskipun demikian, RRI juga harus mempelajari bagaimana cara algoritma bekerja, tetapi bukan dalam rangka kita kemudian mengikatkan cara algoritma itu bekerja, tetapi mempelajari agar kita tidak menjadi bagian dari arus algoritma itu. Jadi kalau misalnya di banyak media, hasil penelitian saya beberapa 2-3 tahun yang lalu kan, mereka seringnya itu kalau algoritma bekerja begini, ya kita berupaya untuk menyesuaikan algoritma. Nah, saya kira RRI penting untuk mempelajari algoritma, bukan dalam kerangka meleburkan diri, nah, tetapi agar kita tidak tercebur ke sana. Dengan demikian, maka yang saya bayangkan, ya RRI itu bisa menjadi oase di tengah gempuran berita yang hampir bagian besar bekerja dengan nalar algoritma.
1: Baik,
2: saya kira kok seperti itu.
1: Iya. Ini menarik mengenai algoritma tadi ya. Sebenarnya kan kalau algoritma tadi yang tertangkap itu biasanya memang konten-konten viral gitu ya, Pak Puji ya.
2: Betul.
1: Sementara untuk yang konten yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik ini harus bersusah payah ini untuk bisa tertangkap ini. Bagaimana strateginya? Apa emang harus terus-menerus atau seperti apa strategi komunikasinya nih, Pak Puji?
2: Iya, ini sebetulnya kalau saya amati dalam konteks Indonesia itu pekerjaan yang paling sulit. Apa? Pertama adalah kalau kita lihat media-media yang menyediakan informasi berkualitas kan sebetulnya pendengarnya tidak banyak, atau pembacanya tidak, hampir tidak banyak kan begitu. Mengapa misalnya pengguna TikTok sangat tinggi gitu? Karena dia menyediakan sarana hiburan yang cepat dan instan gitu ya. Nah, ini memang kalau menurut saya RRI itu harus menciptakan komunitas-komunitas pendengar atau komunitas-komunitas pengguna gitu. Nah, ini penting dalam konteks dua hal. Pertama adalah untuk mempertahankan bahwa RRI itu punya pendengar atau pengguna ya, dalam konteks media platform digital ya. Jadi para pengguna RRI digital gitu ya, ini harus terus di dipupuk gitu ya, sebagai bagian dari komunitas RRI. Nah, kalau ini dikerjakan, maka sebetulnya kita sudah mampu membangun sebuah komunitas yang loyal terhadap RRI, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua adalah, viralitas itu kan sebetulnya selalu bersifat instan dan cepat, lalu setelah itu ditinggalkan. Padahal yang kita inginkan dari informasi publik yang disediakan oleh RRI, ya, informasi yang disediakan oleh RRI itu kan sebetulnya yang mampu membangun apa namanya, motivasi yang mampu menyadarkan bahwa kita punya masalah dan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Artinya informasi itu tidak boleh viral lalu berhenti. Ya, atau dengan kata lain bahwa RRI harus mempraktikkan ya, yang tahun era tahun 95-an gitu,
1: yeah,
2: muncul istilah public journalism gitu.
1: Yeah.
2: Jadi public journalism itu melakukan edukasi, penyadaran sampai dengan membangun gerakan. Nah, kalau ini bisa dikerjakan, tetapi sekali lagi itu tidak mungkin dalam konteks siaran massa seperti era-era zaman dulu ketika belum muncul platform itu, karena selalu kalau itu dikerjakan kita akan selalu kalah dengan apa namanya viralitas itu. Nah, makanya kemudian komunitas itu menjadi penting. Nah, melalui komunitas itu juga RRI saya kira bisa membangun menjadi bagian dari upaya untuk pendidikan literasi digital. Nah, jadi sekarang RRI tidak cukup menyiarkan informasi yang berkualitas, punya visi kepublikan yang bagus, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendidik gitu ya, audience RRI itu agar kritis dan betul-betul mampu memilih informasi mana yang mereka butuhkan dan mana yang tidak. Nah, ini bukan pekerjaan yang gampang tentu saja ya, tetapi mesti dilakukan. Karena sebetulnya pada era dulu banyak media-media yang juga terlibat dalam konteks pendidikan literasi media. Nah, sekarang kan bergeser ke literasi digital karena memang yang dihadapi oleh masyarakat adalah media digital itu. Nah, kalau masyarakatnya literate, dia mampu menentukan mana informasi yang bagus dan yang tidak, mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, mana yang akurat dengan yang tidak, saya kira dalam jangka panjang mereka akan menjadi penopang RRI yang luar biasa.
1: Nah, ini kan tadi ya kita berbincang bagaimana penguatan branding untuk di digital gitu ya. Tadi membangun kedekatan dengan komunitas, dengan generasi muda. Nah, kalau bicara terkait dengan strategi komunikasi RRI, sebaiknya dirancang untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T yang menghadapi keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital ini bagaimana, Pak Puji?
2: Ya, sebetulnya kan kalau dalam konteks RRI tidak perlu melancang strategi komunikasinya ya. Tetapi yang paling penting bagi RRI menurut saya adalah bagaimana menciptakan, membuat konten itu yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di wilayah 3T dengan menjamin akses itu. Nah, akses ini harus kita pahami dalam dua hal. Yang pertama adalah masyarakat bisa mengakses konten RRI. Itu penting itu. Nah, terutama masyarakat di wilayah 3T yang sulit sekali terjangkau internet. Yang sulit sekali terjangkau oleh sosial media. Nah, oleh karena itu, maka RRI harus memastikan bahwa masyarakat-masyarakat di wilayah 3D ini mendapatkan akses informasi. Jadi hiburan tentu saja ya. Karena informasi kan juga bisa punya nilai hiburan. Nah, yang kedua adalah akses terhadap ruang publik yang dimiliki oleh RRI. Jadi ruang publik RRI tidak hanya dimiliki oleh elit politik, tokoh-tokoh masyarakat, nah, yang kita sebut sebagai elit sosial gitu, tetapi masyarakat juga punya akses di dalam ruang publik itu. Ya, maka saya sangat mendukung itu datang dan bicara di RRI itu. Kalau itu diimplementasikan betul, maka RRI itu akan mampu menciptakan ruang publik yang inklusif terhadap setiap warga negara.
1: Ya.
2: Tahun 2016 misalnya, saya pernah penelitian di beberapa daerah terpencil seperti misalnya Boven di Gul, ya kan? Mereka sangat berharap suara mereka itu bisa masuk ke pusat. Makanya kita sebut sebagai centering the margin. Jadi bagaimana RRI itu mampu mengarus utamakan persoalan-persoalan di perbatasan yang tidak diperhatikan oleh pusat itu menjadi diperhatikan oleh pusat. Sehingga dia menjadi masalah arus utama. Nah ini penting ya, pengarus utamaan dari sentring kemarin, dari pinggiran ke pusat ini. Nah dengan begitu, ya kan, masyarakat itu punya akses baik terhadap ruang publik maupun akses terhadap layanan informasi itu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Nah ini yang mesti dikerjakan. Kalau ini dikerjakan dengan baik, saya kira masyarakat di wilayah 3D itu akan sangat berterima kasih kepada RRI, dan karena itu RRI akan sangat dibutuhkan.
1: Baik.
2: Nah, dan ini menjadi semakin penting dalam konteks apa, bahwa kalau kita perhatikan pendengar radio, terutama terestrial di perkotaan itu kan semakin berkurang, tetapi semakin ke pinggiran kan semakin banyak. Nah, ini harus menjadi bagian dari strategi konten RRI yang bagus. Nah, kalau ini bisa dikerjakan, saya kira secara otomatis RRI sudah bisa membangun strategi komunikasi
1: baik,
2: relatif jauh lebih baik gitu, Mas.
1: Baik. Pak Puji, terima kasih banyak waktunya, pencerahannya juga. Mudah-mudahan kita juga nanti akan terus berusaha untuk jadi yang lebih baik untuk kedepannya, Pak Puji.
2: Amin, amin. Kita akan selalu dukung RRI untuk menjadi lembaga penyiaran publik yang baik, kuat.
1: Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Dengar pakar komunikasi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Puji Rianto.
3: Kecilin dulu musiknya ya.
4: Duh, kenapa?
3: Sebentar lagi waktu ibadah. Tetangga kita kan sedang beribadah. Biar suasananya lebih tenang.
4: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya. Cukup dengan peduli.
3: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
5: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, data kini menjadi salah satu aset penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hampir setiap kebijakan membutuhkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kabar mengenai persetujuan DPR terhadap RUU Satu Data Indonesia untuk menjadi undang-undang tentu menjadi perhatian. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data nasional dan mendorong penggunaan data yang lebih terintegrasi dalam pengambilan kebijakan. Persoalan data di Indonesia tidak lepas dari tantangan seperti perbedaan sumber data, standar yang belum seragam, hingga koordinasi antar instansi. Padahal keputusan pemerintah yang tepat sangat bergantung pada kualitas informasi yang menjadi dasar kebijakan. Lantas seberapa besar dampaknya terhadap kinerja pemerintah dan pelayanan publik? Dan yang tak kalah penting, bagaimana memastikan data masyarakat tetap terlindungi di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi digital? Tuh poin kita pada malam hari ini, DPR setujui RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang, dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Ibu Rike Diah Pitaloka.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu Rike, selamat malam.
6: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 3 FM.
1: Dengan siapa ini? Dengan Lukman, Ibu Rike.
6: Ya,
1: Mas Lukman. Ya, Bu Rike sebagai anggota DPR dan tentunya juga kalau saya perhatikan ini Bu Rike kan konsen gitu ya terhadap Satu Data Indonesia, ikut mengawal. Bagaimana tanggapannya setelah disetujui ini, Bu Rike?
6: Ya, alhamdulillah bahwa akhirnya setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pertama kalinya lahir undang-undang khusus tentang data. Begitu, dan dikatakan ini Satu Data Indonesia. Kebetulan ini juga saya disertasi saya di S3 Komunikasi FISIP UI. Itu juga menyoroti persoalan pentingnya data gitu ya, data negara. Dalam konteks bagaimana sudah saatnya Indonesia memiliki data dasar negara. Bayangkan mungkin kita semua luput bahwa ternyata kita belum memiliki data dasar negara yang mengintegrasikan data spasial yaitu peta dengan data numerik begitu ya. Seperti peta itu terpisah dari data atau data itu hanya persoalan deretan angka. Nah, di dalam undang-undang yang alhamdulillah kemudian saya diperkenankan juga untuk berkontribusi memberikan gagasan menjadi salah satu inisiator RU ini begitu, meskipun saya tidak dibalik saya anggota komisi 13 DPR RI bidang hukum HAM dan ini pas mitranya dan kepresidenan begitu. Namun demikian ini juga ada persoalan data akhirnya sebetulnya bukan hanya persoalan deretan angka administrasi negara begitu. Nah, saya selalu mengatakan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat dan sesungguhnya ada persoalan kedaulatan pertahanan dan keamanan bangsa kita gitu. Apalagi sekarang data itu di semua negara kalau kami mengatakannya adalah sebagai new oil, minyak baru begitu. Jadi data itu adalah aset strategis negara yang masing-masing negara saat ini sudah masuk di era digital. Bagaimana mempertahankan data itu bukan hanya tadi sekedar untuk kepentingan administratif, tetapi di dalamnya adalah prinsipnya kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digital untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang terarah, terencana, terarah, terukur, dan tepat sasaran. Okay. Oleh karena itu, kita harus memiliki satu data Indonesia yang menunjukkan kita adalah juga negara kesatuan. Kita tidak menganut sistem federal. Kita menganut desentralisasi dengan perspektif NKRI begitu. Sehingga data yang ada itu juga menunjukkan bahwa dalam RU ini ditekankan tidak ada centralized data, tetapi kita sudah masuk dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi itu masuk kembali pada desentralisasi. Sehingga prinsip yang pentingnya ada istilahnya interoperabilitas bagi pakai data, tapi ada orkestrasi secara nasional begitu. Dengan beberapa data ditempatkan sebagai sumber daya strategis nasional dan bagian dari kedaulatan negara saya katakan tadi. Dan artinya mewajibkan setiap data tunduk pada kedaulatan data nasional dan yurisdiksi hukum Indonesia. Kalau kita perhatikan sekarang kita belum dalam kesadaran bersama, kesadaran nasional betapa pentingnya data itu ya. Sehingga kalau kita perhatikan tidak ada semua tanpa data kok. Everything is about data begitu ya. Semuanya tentang data. Anda mau bicara kehidupan sosial, politik, ekonomi, mau kemudian memprediksi bagaimana ekonomi berjalan, bagaimana industri bisa berjalan, bagaimana persoalan ketenaga kerjaan, bagaimana persoalan kesehatan, atau hal-hal lainnya, nggak ada yang nggak pakai data begitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir ya nggak usah, misalnya pokoknya soal ada undang-undang perampasan aset, basis datanya apa? Gitu ya. Nah itu menjadi penting begitu, sehingga data dasar nasional yang diupayakan nanti itu wajib menjadi rujukan pembangunan dan penganggaran di segala bidang, sehingga masing-masing kementerian lembaga juga pemerintah pusat dan daerah ada rujukan data yang sama dengan standar yang sama begitu. Tidak lagi masing-masing kementerian punya data dengan aplikasi yang berbeda. Beberapa tahun lalu saja jumlahnya untuk di tingkat pusat 27.000 aplikasi. Dan belum terintegrasi gitu ya. Lalu kebocoran-kebocoran data ditengarai bahwa pusat data nasional saat ini berdasarkan hukum yang berlaku begitu ya, di tingkatnya tidak undang-undang, permen bahkan itu ditempatkan di eselon 3 Komdigi misalnya. Lalu kemudian ada ekosistem digital GovTech pemerintahan begitu ditempatkan di Peruri yang itu korporasi. Padahal ini pada sering pejabat-pejabat nih termasuk DPR sering ke luar negeri ya. Mana ada negara yang kendali ekosistem digital government teknologinya dikendalikan oleh korporasi. Betul bahwa korporasi itu bisa untuk berkontribusi swasta maupun korporasi negara, badan usaha swasta maupun badan usaha negara. Tetapi kendali data itu tetap pada institusi negara. Dan dalam hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, dengan menganut sistem presidensial, maka presiden itu adalah sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan memang sudah seharusnya secara konstitusional mengetahui negaranya itu seperti apa, yaitu lewat data dan ekosistem digitalnya. Maka kendali itu harus ada di tangan presiden. Nah sekarang ini itu belum, jujur ya kalau mau saya buka, belum. Tidak ada yang mengatakan misalnya bahwa Peruri nih si pemegang ekosistem digital pemerintahan itu langsung di bawah presiden. Atau pusat data nasional langsung di bawah presiden. Enggak, harus via menteri, yang ini harus lewat dirut Peruri, dirut loh levelnya. Misalnya gitu. Ini kan sesuatu yang saya tidak terlalu berpretensi lah begitu bahwa ini ada suatu arsitektur yang ada kepentingan pasti begitu. Tetapi Indonesia sudah tidak bisa main-main lagi dengan datanya. Di tengah geopolitik, geoekonomi, kita harus menunjukkan bahwa kita kuat itu, kekuatan kita itu ketika kita mampu menghasilkan data yang akurat. Oleh karena itu, dari mana data dasar itu dimulai? Kami berjuang agar data dasar itu dimulai dari desa dan kelurahan sebagai produsen data dasar begitu ya. Dan kenapa desa dan kelurahan? Karena disitulah memang menjadi ruang hidup dan kehidupan seluruh rakyat Indonesia begitu ya. Dan desa dan kelurahan tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan, di mana pendataan itu harus melibatkan peran aktif dari warga desa, kelurahan, didampingi aparat, tentu saja aparat desa, sehingga kemudian pada saat pendataan itu mereka bukan objek pendataan, mereka subjek pelaku pendataan. Ini agak beda dengan pendataan yang baru-baru ini terjadi misalnya. Bagaimana pendataan itu ada petugas yang datang dari luar desa misalnya ya. Kalau ini enggak, ini harus rakyat desa yang dilibatkan begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah data ini harus di sensus nanti pendataan itu harus memiliki peta kerja. Nah peta kerja ini adalah peta spasial ya, ada kurang lebih 5 jenis peta. Peta ortopoto, peta administrasi penduduk, peta infrastruktur, peta penggunaan lahan, dan topografi. Begitu. Yeah. Itu jadi peta kerja orang melakukan pendataan. Sekali lagi, siapa yang melakukan pendataan? Orang desanya. Sehingga kalau ada anggaran misalnya seperti BPS sekarang 7,9 triliun. Yeah. Lalu ada anggaran untuk SDM. Nah, SDM-nya dalam konteks tentu data Indonesia, pelaku pendataan itu adalah orang desa. Bisakah? Bisa. Ini adalah saya bisa bertanggungjawabkan secara akademik, ini disertasi saya dan temuan bersama IPB. Sudah hampir 500 desa lebih di seluruh Indonesia kami lakukan kolaborasi dan bisa.
1: Baik, kita sapa pendengar terlebih dahulu ya. Bu Rike, boleh? Ya. Yang ingin bergabung ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat malam.
7: Selamat malam, Bung Luman. Selamat malam, Mbak Oneng.
6: Selamat malam, Pak Atong.
7: Udah yang kedua kali kita dialog Mbak Oneng. Jadi ini juga Mbak Onengnya kok. Kalau Mbak Onengnya kan berbanding 180 derajat dengan yang sekarang.
1: Oke, silakan
6: Pak Atong. Bagaimana Pak Atong?
7: Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Jadi betul kalau kata Mbak Tete Rike itu, kalau data itu masih di negeri kita ini sembawut. Kebetulan Pak Atong Kemarin lama di salah satu desa, ada 5 tahun di desa Pulau Tengah, Kecamatan Pangian namanya, di Kabupaten Kuantan Singingi.
1: Yeah.
7: Itu pembagian bansos saja, itu datanya aja yang kaya dikasih, yang desil 1 sampai 3 gak dapat. Itu ya data di desa, dan kemudian seperti beda rumah, rumah layak huni. Yang dapat yang punya kebun sawit 2 hektar. Jadi gimana data di negeri kita nih? Jadi itu bukan, kalau kata Mbak Rike itu masih semrawut, ya saya mendukung karena saya lama di desa itu. Saya kasih tahu nama desanya, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Pangian, Kabupaten Kuantan Singingi. Itu saya sendiri 5 tahun di desa
6: mana, Pak?
7: Itu.
6: Provinsi mana, Pak?
1: Riau.
7: Provinsi Riau.
6: Oke. Okay.
1: Oke.
7: Okay. Nah, jadi saya juga, saya kalau di Riau ini, Mbak Rike, itu paling kritis terhadap pemerintah daerah. Kebetulan saya dekat pemerintah daerah, dekat sama semua, tapi saya yang mengkritisi paling tajam.
1: Okay.
7: Sama kita harus berusaha untuk
1: perbaikan
7: negeri kita itu.
1: Terima kasih. Selamat malam. Nah, ini tadi ya sebagai anggota dewan yang juga konsen mengawal RUU Satu Data. Tadi seberapa carut marut data yang kita miliki sehingga berdampak kepada masyarakat, Bu Rike. Temuannya ya, selama ini seperti apa?
6: Ya, temuannya kan sebenarnya juga sudah diingatkan oleh warga Indonesia sendiri ya. Bagaimana contoh misalnya tiba-tiba ada penerima bantuan iuran 11 juta tanpa ada verifikasi lalu dihentikan, ada yang lagi cuci darah dan segala macam. Terus kemudian ada desil-desil tiba-tiba tukang beca lompat ke desil yang dikatakan desil yang harusnya 1, 2, 3 tiba-tiba melompat jadi desil yang tinggi begitu. Nah, ini berarti ada persoalan prosedur dan mekanisme, juga parameter yang harus diperbaiki begitu.
1: Okay.
6: Tanpa kita menghilangkan peran strategis. Jadi RUU Satu Data ini bukan untuk dalam tanda kutip menghabisi Badan Pusat Statistik, tidak.
1: Yeah.
6: Karena di semua negara itu ada namanya National Statistic Office ya. Ada, di semua negara ada badan statistiknya. Hanya badan statistik itu adalah agregat ya, apa ya, sampling kayak gitulah ya.
1: Yeah.
6: Ya, data statistik. Data statistik itu berbeda dengan data dasar negara. Itu yang mungkin teman-teman yang ada di BPS atau dengan segala hormat yang ada di Komisi 10 yang sedang membahas revisi undang-undang statistik, tidak untuk mempertentangkan, saya yakin, kehadiran Satu Data Indonesia sebagai data dasar negara dengan data statistik begitu ya. Dan di semua negara sekali lagi statistik itu ada. Dan tapi kita juga harus menyadari bahwa data dasar pembangunan itu tidak bisa hanya berupa data statistik.
1: Yeah.
6: Acuannya, acuan dasarnya, inflasi, neraca perdagangan, ekspor impor. Sekarang ini kan semua harus pakai data dari Badan Pusat Statistik begitu ya. Yang kemudian itu kalau desil ini misalnya, itu hanya 39 parameter dengan metode yang namanya proxy mean test yang cukup kaku, dan itu sudah tinggal sedikit di belahan dunia ini negara yang menggunakan, dan misalnya negara-negara berkembang. Memang metode ini tadi ada World Bank, tapi boleh dicek, World Bank sendiri sudah tidak menggunakan metode ini. Yang dipergunakan adalah mean test, jadi bukan proksinya tapi mean testnya begitu. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian data kemiskinan versi BPS dengan versi World Bank itu memang berbeda, karena parameter yang dipergunakan, metodologinya juga mungkin berbeda. Tetapi saya kira kita perlu membangun suatu metode prosedural yang itu memang punyanya Indonesia begitu. Bahwa kita ada di dalam taman sari bangsa-bangsa, iya, sebagai warga dunia, iya. Tetapi di semua negara, persoalan data ini justru sekali lagi makanya tidak boleh lepas juga dari pasal 30, bukan pasal 28 dan 33 saja, terkait bagaimana perlindungan warga negara, soal HAM-nya, soal ekonominya begitu. Tapi ada prinsip di pasal 30 kalau di RUSD ini, yaitu terkait pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya.
1: Okay. Iya.
6: Dan itu menjadi hal yang sangat krusial. Sehingga memang pada contoh kita akan melibatkan alat negara, dalam hal ini TNI Polri, tetapi pada bidang-bidang tertentu begitu, atas permintaan nanti ada badan di sini,
1: okay.
6: Badan Satu Data Indonesia atau penyelenggara, saya belum tahu namanya apa, nanti keputusan presiden, karena didelegasikan pada Perpres pembentukannya.
1: Baru, bentukan baru banget.
6: Ya, dan itu langsung berada di bawah presiden.
1: Wow.
6: Dan memang ya memang di semua negara untuk data nasionalnya ya ada di bawah kendali presiden dong sebagai pemimpin nasional ya.
1: Okay,
6: dan ini konstitusional karena presiden kepala negara, kepala pemerintahan, dia harus tahu pasti.
1: Yeah.

0: itu datanya sampai ke pusat, itu bisa dipangkas.
1: Oke, okay. Bu Rika sebagai anggota Komisi 13 DPR yang tadi membidangi juga masalah reformasi regulasi dan juga hak asasi manusia. Nah, dalam satu data Indonesia ini juga ada tantangan bagaimana risiko keamanan dan privasi. Semakin banyak data yang terhubung, semakin besar pula konsekuensi jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan. Ini bagaimana Komisi 13 juga memastikan bagaimana data atau privasi masyarakat ini juga tidak bocor ini, Bu?
0: Nah, tentu saja undang-undang ini tidak untuk memangkas hal-hal yang sudah krusial dalam undang-undang sektoral seperti undang-undang perlindungan data pribadi misalnya, yeah. Ya. Tapi meskipun kita dalam konstruksi satu data Indonesia yang katakanlah baru, tetap harus dijaga perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pribadi khususnya. Tetapi tidak boleh lagi dengan alasan adanya perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pribadi, maka dianggap negara tidak boleh ikut campur dalam tanda kutip. Ya, karena data warga negara kita itu adalah sekali lagi aset strategis yang bisa diperjualbelikan dan itu bisa mengancam juga kondisi pertahanan dan keamanan kita begitu ya. Sehingga akses data, keamanan, privasi, sampai transfer lintas negara begitu, dan penggunaan AI itu harus dikendalikan. Semua negara melakukan ini. Ke Singapura aja ya, itu nggak bisa seenaknya.
1: Okay.
0: Pertanyaannya adalah, kalau kita ada di negara orang, kita bisa ikut. Tetapi begitu kita balik, untuk misalnya umroh aja, misalnya haji, itu kan sudah harus mengikuti satu data Saudi dengan ekosistem digital mereka.
1: Baik.
0: Ada nusuk, ada kartu nusuk yang segala macam. Tapi ketika pulang, ketika kita akan membangun hal yang serupa, orang selalu dibenturkan nanti melanggar HAM. Tentu saja tidak, karena data ini sebetulnya adalah Indonesia itu kan visinya Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur begitu ya. Misinya adalah dengan pemerintahan yang melindungi, mencerdaskan, dan seterusnya. Nah, seperti apa sih? Itu ada di dalam konstitusi kita.
1: Baik.
0: Bahkan ini bukan hanya perlindungan soal data pribadinya.
1: Iya.
0: Tapi ada jaminan bahwa data itu adalah tujuan akhirnya, yaitu mencapai Indonesia adil dan makmur.
1: Baik.
0: Nah, untuk adil dan makmur itu, maka ada 5 bidang kesejahteraan rakyat yang harus terpenuhi. Terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman.
1: Yeah.
0: Itulah masuk di dalam perencanaan pembangunan. Tetapi bagaimana kemudian bahwa adil dan makmur itu bisa tercapai kalau datanya saja antar kementerian, pusat, dan daerah tidak sinkron. Kalau data itu tidak menunjukkan kondisi real, kebutuhan real, dan potensi real setiap desa dan kelurahan.
1: Baik,
0: nah, ini adalah ikhtiar menurut saya yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Untuk keamanannya bahkan kita menempatkan posisi badan siber dan sandi nasional itu menjadi suatu institusi negara yang harus mendapatkan porsi penting di dalam pendataan kita.
1: Okay.
0: Di mana kita sudah berada di dalam ruang siber.
1: Iya, nanti kita sama-sama kawal ya, Bu Rika, di Apitaloka.
0: Ya,
1: terima kasih banyak waktunya.
0: Penutup.
1: Silakan.
0: Menjelang Sumpah Pemuda 28 Oktober seperti yang disampaikan oleh Menteri Bappenas juga. Ini adalah momentum sejarah. Lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia adalah sejarah baru bagi Indonesia. Kita berjuang bersama bukan hanya untuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tetapi kita juga berjuang untuk satu data Indonesia yang melahirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon pengawalannya kalau pendataannya jadi. Mohon support dari seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat aktif di dalam lahirnya.
1: Baik.
0: Pertama kali data dasar negara yang komprehensif. Terima kasih. Seluruh rakyat Indonesia, RRI untuk dukungannya.
1: Saya selalu, Bu Rika Diapitaloka.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mendengar anggota Komisi 13 DPR RI, Rika Diapitaloka, kami berbincang bagaimana RUU Satu Data Indonesia sudah disahkan oleh DPR, ya, di mana DPR setujui RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang.
2: ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah

dan Pengabdian Tentara Nasional Indonesia. Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Kamis 8 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI. Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Ini pancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya, Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026 di Religi Pagi. Baik, pendengar di Religi Pagi, kembali akan kami temani Anda dengan sajian lagu-lagu religi. Dan juga nanti akan ada pembacaan Surah Maryam dari Religi Pagi hari ini bersama Kurai Sihab dengan tema Tafsir Surah 112 Al-Ikhlas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan bahas surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Menarik bahwa surah ini namanya banyak sekali. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Surah Al-Aman, Surah Al-Muqashqishah, Surah Al-Najah, keselamatan An-Najah, Surah Al-Jamal, keindahan, karena dia berbicara tentang Tuhan yang maha indah. Hampir 20 nama dari surah ini. Surah ini turun menurut banyak ulama merupakan wahyu yang ke-19 yang diterima oleh Nabi. Ada hal yang menarik. Pada wahyu-wahyu pertama tidak disebut kata Allah, Iqra bismi Rabbi, Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka faqabbir, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kita pernah berbicara tentang urutan-urutan surah itu menjadi tanda tanya. Mengapa wahyu-wahyu pertama tidak disebut kata Allah? Itu antara lain disebabkan karena sebenarnya kaum musyrik juga percaya Allah. La in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tetapi kepercayaan mereka tentang Allah itu berbeda dengan kepercayaan Islam. Allah dalam pandangan Islam kan antara lain Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalau kaum musyrik, dia berkata, oh Allah itu punya anak, Allah itu ada hubungan dengan jin, namanya juga Allah. Allah itu kalau mau mohon kepadanya harus pakai perantara, perantara malaikat. Jadi seandainya pada wahyu-wahyu pertama ini, misalnya Iqra bismillah, dia berkata, kami juga baca bismillah. Karena itu wahyu-wahyu pertama selalu menyatakan Rabbika, Tuhanmu wahai Muhammad, Tuhan yang engkau percayai wahai Muhammad, Tuhan yang sifat-sifatnya itu Maha Esa, Maha Suci dan sebagainya, bukan Tuhan yang mereka sembah. Itu dari satu sisi. Sisi yang kedua, ini juga untuk mengisyaratkan bahwa yang memerintahkanmu membaca, yang kamu mesti sembah itu adalah Allah yang Rabbuka, yang memelihara kamu, yang membimbing kamu. Nah, melihat sekian banyak wahyu yang tidak menyebut nama Allah, tetapi Rabbuka, Tuhanmu, Tuhanmu, ada kaum musyrik berkata begini, kamu ini kok sebut Tuhanmu, Tuhanmu, coba jelaskan kepada kita Tuhanmu itu bagaimana, apa terbuat dari emas, terbuat dari perak, mereka kan berhala-berhala ini, bagaimana itu Tuhanmu. Nah, untuk itu turunlah Qul huwallahu ahad. Baru ayat ini, surah ini dinamai juga suratun nisbah. Suratun nisbah itu menyipati Tuhan, surah yang menyipati Tuhan. Oke. Dalam surah ini, saya masih ingin berbicara lebih banyak. Surah ini dinamai surah Al-Ikhlas, itu yang paling populer. Ikhlas, apa sih ikhlas itu? Menyingkirkan sehingga ini benar-benar suci. Menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Tuhan, sehingga yang tersisa itu gambaran tentang Tuhan. Apa sih yang ada dalam benak masyarakat manusia tentang Tuhan pada masa itu? Oh, dia punya anak, ya disingkirkan. Lam yalid. Oh, itu ada yang sekutu baginya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, itu dia tidak esa. Qul huwallahu ahad. Oh, itu dia tidak ada orang, ada tempat yang kita boleh bermohon kepadanya selain Allah. Allahus Samad.
kita akan rinci. Jadi itu sebabnya ini dinamai surah Al-Ikhlas, surah yang menyingkirkan segala sesuatu yang bukan sifat Tuhan. Oke. Kita kembali. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah ahad. Dia ada disebut sebelumnya. Siapa dia itu? Tidak ada. Bisa jadi huwa itu nama Tuhan. Ya, ada orang-orang tasawuf kan itu berkata hu hu hu. Itu ada orang-orang ahli tasawuf berkata nama Allah itu unik. Karena kalaupun Anda menghapus satu hurufnya masih menunjuk pada Allah. Alif lam lam ha. Hapus alifnya dibaca apa? Lillah. Ya. Hapus lamnya lagi. Lahu. Ya kan? Hapus lamnya lagi. Hu. Persingkat hu. Ah. Kenapa orang berkata ah? Mengeluh. Siapa yang dipanggilnya dengan ah itu? Semua yang mengeluh, orang Inggris, orang Indonesia, orang Batak, orang Makassar, ah, itu sadar atau tidak sadar Anda memanggil Tuhan pada saat Anda mengeluh. Ya kan? Nah, itu Allah katanya. Jadi hu menunjuk kepada Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, kata hu itu tidak berarti dia. Tetapi hu itu digunakan untuk menggambarkan keagungan dan kehadiran. Qul hu, ini adalah sesuatu yang hadir dalam benak. Ini adalah sesuatu yang sangat agung. Allah itu hadir dalam benak. Karena itu, kalaupun Anda berkata dia, karena dia hadir dalam benak setiap orang, sadar atau tidak, otomatis langsung menuju kepadanya. Qul hu, dia yang ada dalam benak setiap orang, sadar dia atau tidak sadar, dia itu adalah Allah Ahad. Okay. Apa artinya Ahad? Esa, kita berkata Esa. Ada kata Ahad, ada kata Wahid. Ya kan? Wa ilahukum ilahun wahid. Di sini qul huwallahu ahad. Apa bedanya itu? Saya beri gambaran. Kalau saya berkata tidak seorang yang datang, apa maknanya? Bisa enggak berarti ada dua orang yang datang? Tidak seorang yang datang bisa berarti ada dua orang, ada tiga. Yang saya nafikan tidak seorang. Tapi kalau saya berkata tidak seorang pun yang datang, tidak ada sama sekali. Iya, Pak? Nah, itu. Wahid itu menggambarkan paling tidak dalam benak bahwa bisa jadi ada dua, tiga, atau empat. Kalau ahad, tidak ada kecuali satu. Ya, Pak? Nah, jadi di sini dia katakan, Qul huwallahu ahad. Tidak ada selain dia. Satu-satunya kata ahad dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai sifat hanya satu ini saja. Ada kata ahad sebagai nama, tapi yang berfungsi sebagai sifat hanya sekali disebut. Itu menggambarkan dari segi redaksional, menggambarkan betapa esanya Allah, sampai kata ahad yang merupakan sifat hanya sekali juga disebut. Ya toh? Oke. Saya sekarang bertanya, jam tangan saya ini satu atau tidak? Satu. Oke. Allah Ahad satu atau Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Kita bicara dulu dalam zatnya. Jam tangan ini satu. Dia baru bisa jadi jam tangan kalau ada talinya. Iya. Dia tidak jadi jam tangan kalau tidak ada jarumnya.
Dia tidak jadi jam tangan kalau tidak ada putarannya. Ini satu atau tidak? Dia satu tapi terdiri dari unsur-unsur. Iya kan? Tuhan satu, Esa tidak terdiri dari unsur-unsur. Esa dalam zatnya. Itu keesaan Tuhan dalam zatnya. Ini tidak bisa jadi jam tangan kalau tidak ada talinya. Iya kan? Tidak bisa jadi jam tangan kalau tidak ada jarumnya. Ini berarti walaupun dia satu, tetapi dia membutuhkan hal-hal lain. Jelas itu. Tuhan itu Esa dalam zatnya, tidak terdiri dari unsur-unsur, satu unsur, dua unsur. Karena begitu dia terdiri dari lebih dari satu unsur, berarti dia membutuhkan unsur itu. Jadi Tuhan Maha Esa dalam zatnya tidak terdiri dari unsur-unsur. Kita tidak bisa menggambarkan dalam benak kita Tuhan itu butuh. Bisa tidak tergambar bahwa Tuhan butuh? Begitu dia butuh, dia bukan Tuhan. Karena itu dia Esa dalam zatnya. Qul huwallahu ahad, itu yang pertama. Yang kedua, Esa dalam sifatnya. Oke. Kita ambil contoh. Tuhan Maha mengetahui atau tidak? Maha mengetahui. Dia mempunyai sifat tahu. Manusia tahu juga? Tahu. Sama enggak sifat tahu Tuhan dengan sifat Esa di dalam zatnya? Ya kan? Jadi walaupun ada nama Tuhan yang sama dengan nama makhluk, Anda harus membedakannya dalam substansi dan kadar. Oke. Kita akan kembali nanti bicara lagi soal ini. Kemudian Esa dalam perbuatannya. Tidak ada yang terlibat dalam sesuatu hal yang menentukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan ini, semua yang terjadi di alam raya ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mau, tidak jadi. Masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Pada prinsipnya tidak ada ayat yang turun yang terlepas dari konteks budaya atau konteks peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Ayat-ayat Al-Quran itu turun berinteraksi dengan masyarakat. Dia meluruskan apa yang keliru, dia mengukuhkan apa yang benar. Itu ayat-ayat Al-Quran. Masyarakat manusia bukan hanya di Mekah atau di Jazirah Arabia, pada waktu itu percaya ada Tuhan-Tuhan yang banyak, atau paling tidak percaya ada dua Tuhan, ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Persia menyembah api. Nah, kepercayaan umat manusia yang keliru itu diluruskan oleh Allah. Hei, kalian keliru. Tuhan itu Maha Esa. Kalian keliru menjadikan makhluk-makhluknya sebagai perantara. Nah, inilah yang ingin diluruskan. Sebenarnya, apa yang diingin diluruskan ini, itulah misi pertama dari seluruh nabi-nabi. Sejak Adam, dia percaya Tuhan Maha Esa, mulai keliru masyarakatnya, dia datang mengajar. Turun lagi Nabi Nuh, keliru, diluruskan. Begitu seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kondisi masyarakat ketika itu. Segala sesuatu yang terjadi merupakan perbuatan Allah dalam arti atas izinnya, ya kan? Itu keesaan perbuatannya. Perbuatan Allah ini jangan anggap sewenang-wenang, jangan juga menganggap tidak ada sistem yang ditetapkan. Nah, orang yang sakit Allah perintahkan berobat.
sistem yang ditetapkannya dalam konteks upaya penyembuhan adalah pergi ke dokter untuk berobat, bukan pergi ke paranormal untuk berobat, ya kan? Itu bukan sistemnya ada. Nah, pergi ke dokter untuk berobat. Nah, pada waktu saya pergi ke dokter untuk berobat, sebenarnya saya mengikuti sistem yang ditetapkan Allah, tetapi sekaligus saya harus yakin bahwa dia hanya perantara, ya kan? Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perantara dengan jalan. Boleh jadi Allah mengilhami dia sehingga menulis resep yang benar, ya kan? Obat yang diberikannya bisa mempengaruhi penyakit saya sehingga sembuh. Itu sebabnya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu jadi sistem ini. Anda sudah keliru kalau pergi ke suatu tempat, ke seseorang yang tidak atau yang di luar sistem yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Anda keliru kalau pergi meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak ditetapkan Allah dalam sistemnya bahwa itu bisa membantu. Ada satu orang sakit, ada satu orang mau minta pertolongan, dia mau bertobat, dia pergi si A, tolong ampuni saya. Tidak ada itu, ada sistemnya. Saya kira itu menyangkut wasilah. Bahasa, seperti apa yang saya katakan tadi, bisa katanya sama, tetapi maksudnya beda. Ya, kita di Indonesia kalau berkata ibu pejabat itu apa artinya? Beda, walaupun katanya sama. Di Malaysia ibu pejabat itu kantor, kantor pusat. Ya, nah, jadi jangan lantas Anda bawa hari Ahad terus bawa ke Al-Quran Ahad. Ahadlah. Saya sudah katakan tadi bahwa walaupun kata yang digunakan sama, kalau sudah dinisbahkan kepada Tuhan pasti beda. Tuhan memberi rezeki kita, ya. Orang tua beri rezeki atau tidak? Beri rezeki juga. Tetapi pemberian rezeki Tuhan itu pasti berbeda dalam maknanya dengan pemberian rezeki ini. Jadi saya kira itu ya. Oke. Ahad tadi saya katakan ada tiga ya. Zat, sifat, dan perbuatan. Nah, keyakinan Anda tentang keesaan Allah dalam ketiga aspek ini harus melahirkan keesaan yang keempat. Keesaan yang keempat itu keesaan beribadah kepada-Nya. Jangan sampai dalam beribadah kepada Allah terlibat sesuatu selain Allah. Nah, inilah dia yang dituntut keikhlasan. Itu keesaan kepada Allah. Kalau keesaan sifat, zat, dan perbuatan itu tertancap di dalam hati, tertanam di dalam benak, orang tidak lihat. Yang orang lihat apa? Ibadah Anda. Yang kita bisa lakukan kegiatan sehingga terlihat, oh ini beribadah. Nah, itu buah dari keesaan yang tiga ini tadi. Oke. Qul huwallahu ahad. Kita lanjutkan. Allahus samad. As-samad. As-samad. Samad itu dari segi bahasa punya banyak makna. Yang pertama, tumpuan harapan. Yang kedua, samad juga berarti sesuatu yang sangat padat.

0: memasukkan sesuatu, ya kan? Kalau mengeluarkan keringat pasti ada lubangnya. Jadi dia begitu padat itu. Jadi Tuhan tidak, kira-kira dia melahirkan atau tidak?
1: Tidak melahirkan.
0: Itu salah satu makna somat, sangat padat sehingga tidak ada pori-porinya, tidak ada ini. Mana yang kedua yang populer itu sejalan dengan makna yang pertama, tumpuan harapan. Tokoh-tokoh yang menjadi tumpuan harapan itu dinamai somat. Somat. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah tumpuan harapan seluruh makhluk. Jika demikian, kalau Anda mengharap, kepada siapa Anda mengharap?
1: Kepada Allah.
0: Itu Nabi pernah bersabda kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazak, ihfazillaha yajidhu tujah, tajidhu tujah, iza sta'anta fasta'in billah. Peliharalah tuntunan agama Allah, kamu akan menemukan Allah berada di hadapanmu. Kamu akan menemukan Allah memelihara kamu. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, seandainya seluruh makhluk manusia dan jin berkumpul untuk menjatuhkan sesuatu yang buruk pada Anda, itu tidak bakal terjadi kecuali atas izin Allah. Seandainya seluruh makhluk manusia dan jin berkumpul untuk memberi manfaat kepada Anda, itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Semua harapan harus tertuju kepadanya. Nah, ini tadi, boleh tak mengharap pada dokter? Boleh, karena itu melalui sistem yang ditetapkan Allah. Tetapi pada saat Anda mengharap kepada dokter, jangan lupakan bahwa dokter tidak akan berhasil kecuali atas izin Allah. Nah, itu maknanya Allahus Samad. Melakukan perantara, apa yang dilakukan oleh kaum musyrik. Kaum musyrik itu sebenarnya menyembah berhala, maksudnya Tuhan. Hanya dia katakan, Tuhan ini terlalu agung, kita tidak bisa berhubungan langsung dengan dia. Jadi bagaimana? Kita dengan malaikat. Malaikat kita tidak bisa lihat. Jadi bagaimana? Kita buatkan berhala. Allah berkata tidak perlu. Allahus Samad. Anda langsung minta. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak di, ini membantah kaum musyrik yang berkata malaikat itu anak-anaknya Tuhan, ya kan? Telah menjadi membantah orang Yahudi yang berkata Uzair bin Allah, ya kan? Membantah orang Nasrani, membantah segala sesuatu yang menduga bahwa Tuhan punya anak, baik anak kandung maupun anak angkat, ya kan? Lam yalid. Kenapa? Kalau dia punya anak berarti dia butuh, ya kan? Nggak perlu punya anak. Orang punya anak itu harapannya kalau saya tua dia bantu saya, ya kan? Kalau dia punya anak pasti ada yang sama dengan dia. Padahal lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini dibantahnya, lam yalid walam yulad. Oke. Kufuan ahad. Kufuan. Dibacanya kufuan atau kufuan. Oke. Kufu itu artinya yang setara dengannya. Yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya. Baik dalam kenyataan walaupun dalam khayal Anda. Kenapa? Kalau dalam kenyataan jelas tidak ada. Kenapa kalau Anda mengkhayal pun bukan itu? Karena apa? Khayalan itu adalah kumpulan dari hal-hal yang ada. Kalau kita mengkhayal, ada enggak kuda terbang? Enggak ada ya kuda terbang. Tapi kita bisa mengkhayal ada kuda terbang? Bisa. Itu khayalan tentang kuda terbang adalah kita menggabungkan kuda dan kita menggabungkan sayap. Menjadilah kaya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dalam kenyataan maupun dalam benak Anda. Jadi begitu Anda membayangkan, oh ini Tuhan kira-kira seperti ini, itu bukan seperti itu. Karena dia terlalu agung, sedangkan otak manusia tidak ada artinya.

hanya dibanding dengan kebesaran Allah. Saya kalau kalau anak kita bertanya bagaimana sih itu malaikat misalnya, atau tidak usah malaikat, selain dari malaikat boleh jadi bagaimana sih itu unta. Dia tidak pernah lihat unta. Itu kalau dia tidak pernah lihat unta, lantas dia mau menghayalkan, khayalannya itu keliru. Karena dia punya otak masih sangat sederhana. Nah, kita kalau menggambarkan Tuhan tidak bisa, karena otak kita terlalu sederhana untuk sampai pada tingkat memahami kebesarannya ini. Kalau kita gambarkan, tidak usah sampai kepada Tuhan dulu. Bagaimana kebesarannya Nabi Muhammad? Itu ulama-ulama berkata, apa yang kita bisa lukiskan sebenarnya belum seperti itu. Merangkul gunung aja kita tidak bisa. Siapa yang bisa merangkul gunung? Tidak bisa, karena terbatas tangan kita. Nah, jadi Allah terus menyatakan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Untuk memperkenalkan dirinya, dia berikan kepada kita sifat-sifat yang bisa kita mengerti, tetapi setelah itu dinyatakannya laisa kamitslihi syai. Iya kan? Oh, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha kaya. Tergambarlah dalam benak kita ini. Terus begitu tergambar kebesaran dalam benak kita, dia ingatkan, "Hei, dia enggak seperti siapa-siapa loh." Apa yang tergambar dalam benak kamu itu hanya sekelumit daripada itu yang dimaksud walam yakun lahu kufuwan ahad. Ada yang mengartikan kufuwan istri, tidak ada istrinya, lam yattakhidz sahibatan wala walada, tapi penafsiran ini tidak populer. Apa yang terdapat dalam Asmaul Husna yang 99 itu memang kita bisa merujuk ke Al-Qur'an tentang nama-nama itu. Tapi seperti apa yang saya katakan tadi, ada nama Tuhan yang tidak disebut di dalam Al-Quran tapi diambil dari Al-Hadis. Seperti misalnya Ad-Dayyan, itu tidak ada di Quran, itu Nabi yang memberi nama itu. Oke, itu satu. Ada hadis siapa yang ini menghafal. Itu menghafal sebenarnya terambil dari, kalau dalam bahasa Arabnya itu hafizah, yahfaz. Menghafal itu memelihara. Ya toh? Kalau Anda kalau ada ingatan Anda pelihara sehingga tidak hilang, itu kan namanya menghafal. Menghafal atau mestinya memelihara makna-makna, menghayati makna-makna, mengamalkan makna-makna dari Asmaul Husna, itu yang punya keistimewaan bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka dan memasukkan dia ke surga. Nah, saya mau beri contoh. Tuhan hidup, ya kan? Hai. Anda harus mencontohi Tuhan dalam sifat hidupnya sesuai dengan kemampuan Anda sebagai makhluk. Allah maha mengetahui. Contohilah Tuhan dalam maha mengetahuinya. Bagaimana supaya maha mengetahui? Harus banyak belajar. Allah maha pengasih. Contohilah Tuhan. Pelihara ini makna, baru contohi dia. Kasihlah kepada makhluk. Tuhan itu kasih walaupun pada binatang. Ya kasihlah. Ah, siapa yang memelihara ini, menghafal ini, itu yang dapat keistimewaan. Kalau sekedar hafal 99 tapi amalnya ndak ini, aduh. Ya toh. La ilaha illallah. Ilah itu artinya yang disembah. Salah satu makna ilah, yang disembah. Jadi la ilaha, tidak ada yang disembah illallah, kecuali Allah. Nah, ini persoalan. Yang disembah itu berarti banyak. Matahari disembah atau tidak? Sembah. Dia ilah. Yang disembah, baik wajar disembah maupun tidak wajar disembah, dinamai ilah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang memperturutkan, yang taat pada nafsunya itu, nafsu itu ilah.
Nah, sekarang dinyatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang wajar, yang berhak disembah kecuali Allah. Itu, nah, jadi memang bisa banyak aliha, Tuhan-Tuhan. Bisa banyak, itu satu. Ada lagi yang mengartikan ilah itu dalam arti sesuatu yang menguasai hidup mati Anda. Sesuatu yang mengendalikan alam raya ini. Sesuatu zat yang mesti adanya. Nah, kalau saya artikan begitu, tidak ada suatu zat yang mengendalikan alam raya. Tidak ada suatu zat yang menguasai hidup mati saya. Tidak ada suatu zat yang berkuasa penuh di alam raya ini kecuali Allah. Nah, di sini ilah menjadi satu. Jadi tergantung bagaimana penafsiran kita tentang la ilaha illallah itu. Jelas ya. Soal angka-angka dalam berdoa itu ada yang diajarkan oleh Rasul. Ada juga angka-angka yang lahir dari pengalaman ulama-ulama. Ya, misalnya yang diajarkan oleh Rasul antara lain habis sholat subhanallah 33 kali, ya kan, itu angka. Nah, ada ulama-ulama kita, orang-orang soleh yang mungkin baca 1000 kali qul huwallahu ahad, kemudian mereka mendapat dampak positif dari pembacaannya, terus dia ajarkan pada orang. Saya tidak tahu ada riwayat yang disepahkan kepada Rasul yang mengajarkan ribuan itu. Saya tidak tahu. Bahkan yang saya ketahui, ada seorang sahabat Nabi, wanita, yang membaca, yang meletakkan di depannya nawa, butir, biji-biji korma. Baru dia hitung satu persatu, baca bacaan. Terus Nabi mengajarkan, daripada kamu baca begitu banyak, saya ajarkan kamu satu bacaan yang singkat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, adada kalimatihi, adada khalqihi, wa midada kalimati. Saya membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak makhluk-makhluknya dan seluas kalimat-kalimatnya. Itu antara lain yang diajarkan oleh Rasul. Tapi itu bukan berarti saya lantas melarang orang baca 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali. Tetapi saya tidak tahu dasarnya dari sebuah hadis. Baik, saya ingin mengambil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini. Yang pertama, kita dituntut memelihara benar keyakinan akan keesaan Allah. Ini jangan sampai hilang. Kalau seandainya, sekali lagi seandainya, ada dosa, maka Allah masih boleh jadi mengampuni dosa itu selama orang tidak mempersekutukan Allah. Jadi ini jangan sampai hilang. Itu barangkali kesimpulan utama dari surah kita ini. Baik, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini, 8 Oktober 2026. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Kamis 8 Oktober 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni, inilah Warta Intimung selengkapnya.

0: Menyikapi dorongan fraksi DPRD untuk menggenjot pendapatan asli daerah PAD di tengah tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, Ketua DPRD Malino Pingding mengingatkan agar kebijakan optimalisasi pajak tidak menekan masyarakat dan harus diimbangi dengan penguatan sektor ekonomi lokal. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Ketua DPRD Kabupaten Malino Pingding meminta kebijakan optimalisasi pajak daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah. Hal itu disampaikan Pingding merespon salah satu poin dalam pemandangan umum fraksi Nasdem, P3, Perindo, dan PKB atau NP3 yang mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah termasuk melalui pemetaan objek pajak dan retribusi yang belum terjangkau. Penyampaian pandangan umum fraksi dibahas dalam rapat paripurna kelima DPRD Kabupaten Malino masa sidang 3 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Raperda APBD tahun anggaran 2027. Dalam pandangan umum tersebut, Jamaluddin selaku juru bicara fraksi NP3 menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Malino.
2: Oleh karena itu, potensi pendapatan asli daerah harus digali secara maksimal. Harus kita akui bahwa kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah dengan pendapatan asli daerah sekitar 6,06% dari total pendapatan. Oleh karena itu, optimalkan potensi pajak dan retribusi daerah dengan melakukan pemetaan dan pendapatan objek pajak serta retribusi yang belum terjangkau termasuk pajak daerah dari sektor pariwisata, perkebunan, dan pertambangan. Peningkatan pengelolaan kekayaan daerah, baik pengelolaan aset maupun penyertaan modal agar memberikan hasil yang lebih optimal.
1: Menanggapi hal itu, Pingding mengatakan dorongan peningkatan penerimaan pajak perlu diiringi dengan upaya pemerintah memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, jangan sampai sektor pajak terus ditekan untuk meningkatkan penerimaan ketika kemampuan ekonomi masyarakat belum mendapatkan ruang yang cukup untuk berkembang.
3: Memang ada fraksi yang meminta supaya pajak ditetipkan seperti itu ya. Nah ini juga kita harus punya pertimbangan atau hati-hati ya, nanti kalau sektor pajak kita tekan-tekan, sementara pendapatan mereka juga belum terjawab seperti itu. Nah itu peran pemerintah mengakses ekonomi masyarakat seperti apa supaya benar-benar bisa terjawab.
1: Selain persoalan pajak, Pingding mengatakan pembahasan APBD 2027 juga harus diarahkan pada program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru 38 dari 133 posyandu aktif di Kabupaten Malinau yang menerapkan konsep siklus hidup. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Penyelenggaraan posyandu di Kabupaten Malinau sedang ditransformasi agar mampu melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa hingga lansia. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, Esos MSI, dalam rapat penyusunan kerja tim pembina posyandu Kabupaten Malinau di Pondok Ulin pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan data tahun 2025, Dinkes Malinau menyebut, dari 133 posyandu yang aktif di seluruh Malinau, baru 38 unit yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Sementara dari 592 kader yang tersebar di 9 kecamatan, hanya 118 orang yang telah difasilitasi pelatihan dan kader yang dinilai berkompeten.
2: Posyandu pelayanan kesehatan terpadu saat ini melayani seluruh siklus hidup, ya, meliputi pelayanan ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa hingga usia lansia. Dan berdasarkan data posyandu di Kabupaten Malinau tahun 2025, ada terdapat 133 posyandu aktif. Dan diantaranya baru 38 posyandu yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Kemudian dari total 592 kader posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Malinau, baru terdapat 118 kader yang terfasilitasi pelatihan dan 90 kader yang telah kita nilai kompetensinya.
1: Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Melanti WMP SE, dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Malinau, jumlah posyandu se-Kabupaten Malinau sebanyak 129 unit tersebar di 109 desa.
2: Laporan dari tim sekretariat hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau, jumlah keseluruhan posyandu saat ini 133 posyandu tersebar di 15 kecamatan dan di 109 desa. Posyandu aktif yang terdata dalam aplikasi Komdak Dinas Kesehatan ada 128 posyandu sesuai dengan data yang ada di bidang kelembagaan, yaitu di Dinas PMD Malinau melalui sekretariat tim posyandu. Dengan jumlah kader se-Kabupaten Malinau berjumlah 981 orang kader. Ini yang terdata di Dinas DPMD. Untuk Kabupaten Malinau sendiri, pelaksanaan 6 SPM masih terus berproses dan saya turut mengambil peran dalam kegiatan terkait.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembahasan regulasi daerah di Kabupaten Malino memasuki babak baru. DPRD Kabupaten Malino mengawal ketahapan harmonisasi terhadap 8 raperda. Berikut laporan Ading Revlit.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malino memacu percepatan penyelesaian 8 rancangan peraturan daerah yang masuk dalam agenda legislasi tahun 2026. Pembentukan regulasi ini difokuskan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Saat ini seluruh raperda tersebut telah memasuki tahap harmonisasi. Proses ini dilakukan untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Ketua DPRD Kabupaten Malino, Pingding, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong agar seluruh proses harmonisasi berjalan lancar dan selesai tepat waktu.
2: Nah, ini kita sekarang pada tahap harmon. Dalam beberapa waktu ini kita harmonisasi, harmon dulu, seperti itu. Kita harapnya sih bisa masuk semua ya, raperda tadi. Ada delapan. Semoga ya.
1: Sebelum melangkah ke tahap harmonisasi, pembahasan 8 raperda tersebut memiliki tingkat dinamika yang beragam. 4 raperda dilaporkan telah berada di tahap akhir, sementara 4 raperda lainnya membutuhkan kajian teknis dan akademis yang lebih mendalam. Adapun 8 raperda yang menjadi target legislasi tahun ini mencakup berbagai sektor strategis, diantaranya regulasi yang mengatur bidang literasi, olahraga, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Sedangkan untuk pengaturan wilayah dan masyarakat, DPRD menginisiasi regulasi terkait tata pemukiman serta penetapan wilayah adat. Proses harmonisasi ini diharapkan dapat melahirkan peraturan daerah yang berkualitas dan solutif bagi seluruh lapisan masyarakat Malino. DPRD Malino berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan pembentukan perda berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga seluruh regulasi yang disahkan siap diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Malino. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Posyandu Ujung Tombak 6 SPM, kerjasama kunci pelayanan merata. Selengkap dilaporkan Widayat.
1: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malino, Mailanti WMP SE, mengajak seluruh jajaran tim pembina di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa bersama-sama memahami, merencanakan dan melaksanakan layanan 6 standar pelayanan minimal SPM secara optimal di wilayah kerja masing-masing. Arahan ini disampaikan secara langsung dalam pertemuan yang berlangsung di Pondok Ulin dalam rangkaian rapat penyusunan program kerja Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Malino pada Rabu 7 Oktober 2026. Melanti WMP juga mengajak seluruh Tim Pembina Posyandu Malino agar menjadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dasar sosial di masyarakat secara langsung, mulai dari tingkat desa. Kenam bidang SPM yang menjadi kerangka kerja mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketentraman serta ketertiban umum masyarakat hingga pelayanan sosial. Mailanti WMP juga menegaskan, Posyandu adalah garda terdepan yang paling dekat dengan warga.
2: Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, saya mengajak para ketua tim pembina Posyandu, baik yang di kecamatan dan desa, kader dan pengurus Posyandu di setiap jenjang, untuk terus bersama-sama memahami serta mampu merencanakan serta melaksanakan implementasi layanan 6 SPM dengan sebaik-baiknya di wilayah kerja kita masing-masing. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk kita dalam meningkatkan kesejahteraan dan layanan dasar sosial di masyarakat secara langsung dari tingkat desa buat program kerja di Posyandu yang berdampak langsung kepada masyarakat dan keluarga yang ada di wilayah binaan kita masing-masing. Harapan saya juga saya sampaikan kepada para kepala OPD terkait layanan 6 SPM ini untuk tetap berkoordinasi, berkolaborasi, bersama-sama melakukan pembinaan dan mengarahkan secara berkesinambungan kepada tim pembina Posyandu yang ada di kecamatan sampai dengan desa yang ada di Kabupaten Malino. Sehingga target dan harapan pelaksanaan maupun capaian layanan 6 SPM ini bisa kita raih dengan baik secara bersama-sama.
1: Dengan kerjasama yang erat, kendala di lapangan dapat segera teratasi dan manfaatnya dirasakan merata di seluruh pelosok Kabupaten Malino, sehingga keberhasilannya mencerminkan keberhasilan seluruh urusan pelayanan dasar pemerintah daerah. Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian warta inti mengedisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Jenis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 7, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 Era di Tarakan untuk mengikuti Warta Berita Kaltara untuk edisi pagi hari ini.
1: Dari petani lokal maupun pasokan dari Sulawesi.
2: Secara umum, inflasi di Tarakan masih tergolong stabil sehingga daya beli masyarakat Tarakan dipastikan tetap terjaga. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: UPTD KPH Tarakan mengintensifkan patroli dan pemantauan titik panas di kawasan Hutang Nindung untuk mencegah kebakaran meluas. Sementara itu, BPBD meminta warga tetap waspada meski hujan mulai turun.
4: Dalam kondisi kebakaran lahan, saya berharap kepada masyarakat kita di Kota Tarakan tetap waspada. Kondisi kuntur tanah kita juga cepat kering.
5: UPTD KPH Tarakan memperkuat pengawasan lewat pemantauan titik panas secara digital dan patroli langsung di lapangan. Penyuluh Kehutanan UPTD KPH Tarakan Dwi Panggayu Mukti menjelaskan bahwa pemantauan titik panas atau hotspot tidak hanya dilakukan di lapangan, namun juga dilakukan secara digital, real time.
6: Dari KPH Tarakan pun melakukan pemantauan pengawasan, baik itu secara digital maupun aktual di lapangan. Bisa kita buka di laman Sipongi. Jadi di laman itu menampilkan titik panas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kita aktif melakukan pemantauan di situ dan kita tambah juga patroli untuk mengetahui kondisi di lapangan. Sebab untuk memastikan apakah titik panas yang kita telah himpun di Sipongi tadi itu apakah berpotensi menjadi kebakaran hutan atau lahan.
5: Selain patroli di hutan lindung, petugas menyampaikan imbauan langsung agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar dan memperkenalkan pembukaan lahan tanpa bakar. Upaya ini dinilai berdampak. Kepala BPBD Kota Tarakan Yonsep menyebut walaupun kebakaran di kawasan hutan saat ini menurun, namun ancaman belum berlalu karena sebagian besar kebakaran lahan dipicu kelalaian manusia.
4: Dalam kondisi kebakaran lahan, saya berharap kepada masyarakat kita di Kota Tarakan tetap waspada. Kondisi kuntur tanah kita juga cepat kering. Kalau melihat penyebabnya memang kelalaian. Karena tadi itu pemantiknya kan dari api yang kecil itu. Karena kondisi tadi itu kuntur tanah di Tarakan itu berbeda dengan daerah lain-lain. Begitu aja tidak, dua hari saja tidak hujan itu sudah kering.
5: KPH dan BPBD mengajak warga segera melapor jika melihat api agar penanganan cepat dan kebakaran tidak meluas. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPJS Kesehatan Cabang Tarakan resmi menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah Kota Tarakan untuk memperluas penyampaian informasi status keaktifan kepesertaan jaminan kesehatan nasional melalui kelurahan.
7: Lurah tentunya akan berkoordinasi dengan RT. Nah, selama ini kan di Porni orang matulan atlet datang ke BPJS itu kan.
8: Langkah konkret memperkuat akurasi data dan layanan jaminan kesehatan terus dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan Cabang Tarakan resmi menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah Kota Tarakan untuk memperluas penyampaian informasi status keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui kelurahan. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan di Gedung Serbaguna Balai Kota Tarakan pada Selasa 6 Oktober kemarin. Prosesi ini dilakukan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, dan Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes, disaksikan Wakil Wali Kota Ibnu Saud dan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan serta jajaran pemerintah Kota Tarakan. Sinergi ini difokuskan pada keterlibatan aktif pihak kelurahan. Melalui kerjasama ini, para lurah di 4 kecamatan kini dibekali akses data kepesertaan yang akan diperbarui secara berkala baik status aktif maupun nonaktif. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan menjelaskan, perluasan jaringan informasi hingga tingkat kelurahan sangat mendesak. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak atau kendala saat masyarakat mengakses layanan medis di fasilitas kesehatan.
7: Lurah tentunya akan berkoordinasi dengan RT. Nah, selama ini kan di Porni orang matulan atlet datang ke BPJS itu kan. Nah, BPJS juga kirulai ke Dinsos. Nah, minimal setelah mendapatkan data, mereka kan lebih dekat nih. Bisa lihat RT-nya. Coba yang non-aktif, cek dulu lewat Pandawa. Kalau nggak aktif, memang nggak mampu, diarahkan ke Dinas Sosial. Kalau dia mampu atau dia bekerja ke usaha.
8: Sebagai bentuk keterbukaan informasi, pemberitahuan mengenai rencana penyesuaian ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember mendatang. Langkah preventif ini juga dinilai sangat krusial mengingat akan adanya rencana penonaktifan sekitar 4,1 juta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK secara nasional pada Desember 2026 mendatang, di mana data tersebut akan langsung diteruskan ke tingkat kelurahan. Saat ini, tingkat kepesertaan aktif JKN di Kota Tarakan berada di angka 80%, namun masih ada sekitar 20,9% atau 52 ribu jiwa yang berstatus non-aktif, dengan 51 ribu diantaranya tercatat memiliki tunggakan iuran. Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat memanfaatkannya lewat program rencana pembayaran bertahap, rehab, atau cicilan iuran. Dengan adanya kolaborasi bertingkat dari Pemkot Tarakan hingga ke seluruh lurah di kecamatan, diharapkan integrasi data semakin akurat sehingga tidak ada lagi warga yang terhambat saat membutuhkan penanganan medis secara mendadak. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi hari ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju Kabupaten Bulungan, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bullying di sekolah harus dihentikan. Sekolah harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan berkembang.
9: Teman-teman sesama pelajar kita ada yang memiliki cacat, kekurangan, tapi jangan kita bully kekurangannya, jangan kita olok-olokin, supaya kita bangun mentalnya, supaya kita bangun semangat solidaritas.
10: Bupati Bulungan Syarwani menegaskan praktik perundungan atau bullying di lingkungan sekolah harus dihentikan. Sekolah tidak boleh menjadi ruang yang membuat siswa takut, tertekan maupun kehilangan kepercayaan diri. Menurut Bupati, pencegahan bullying bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi membutuhkan keterlibatan sekolah, orang tua, dan seluruh lingkungan pendidikan.
9: Ini menjadi ajakan ya kepada adik-adik saya yang pelajar, jika ada mungkin teman-teman sesama pelajar kita ada yang memiliki cacat, kekurangan, tapi jangan kita bully kekurangannya, jangan kita olok-olokin, supaya kita bangun mentalnya, supaya kita bangun semangat solidaritas, yang tidak hanya edukasi ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru di depan kelas, tapi adik-adik pelajar yang satu bangku, yang satu kelas, satu sekolah dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus juga harus membantu dan memberikan semangat, motivasi bahwa tidak ada perbedaan antara yang normal dengan yang memiliki kekurangan. Kita memiliki kedudukan hak yang sama untuk menjadi pelajar yang ada di Kabupaten Bulungan.
10: Ia juga meminta para guru dan tenaga pendidikan tidak menganggap perundungan sebagai persoalan sepele atau sekadar kenakalan anak. Setiap indikasi bullying harus segera dikenali, ditangani, dan dicegah agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Bupati juga mendorong penguatan pendidikan karakter, toleransi, empati, serta sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuan membentuk generasi yang berkarakter dan menghormati sesama. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, pembahasan regulasi daerah di Kabupaten Malinau memasuki babak baru. DPRD Kabupaten Malinau mengawal ketat tahapan harmonisasi terhadap 8 raperda.
11: Kita harapnya sih bisa masuk semua ya, raperda tadi yang kita ada 8.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau memacu percepatan penyelesaian 8 rancangan peraturan daerah yang masuk dalam agenda legislasi tahun 2026. Pembentukan regulasi ini difokuskan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Saat ini seluruh raperda tersebut telah memasuki tahap harmonisasi. Proses ini dilakukan untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong agar seluruh proses harmonisasi berjalan lancar dan selesai tepat waktu.
11: Nah, ini kita sekarang pada tahap harmon. Dalam berapa waktu ini kita harmonisasi, harmon dulu, seperti itu. Kita harapnya sih bisa masuk semua ya, raperda tadi. Yang kita ada delapan. Semoga ya.
12: Sebelum melangkah ke tahap harmonisasi, pembahasan 8 raperda tersebut memiliki tingkat dinamika yang beragam. 4 raperda dilaporkan telah berada di tahap akhir, sementara 4 Raperda lainnya membutuhkan kajian teknis dan akademis yang lebih mendalam. Adapun 8 Raperda yang menjadi target legislasi tahun ini mencakup berbagai sektor strategis, diantaranya regulasi yang mengatur bidang literasi, olahraga, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Sedangkan untuk pengaturan wilayah dan masyarakat, DPRD menginisiasi regulasi terkait tata pemukiman serta penetapan wilayah adat. Proses harmonisasi ini diharapkan dapat melahirkan peraturan daerah yang berkualitas dan solutif bagi seluruh lapisan masyarakat Malinau. DPRD Malinau berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan pembentukan perda berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga seluruh regulasi yang disahkan siap diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Malinau. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berdasarkan daya dinkes PPKB Malinau tahun 2025, dari 133 posyandu yang aktif di seluruh Malinau, baru 38 unit yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Sementara dari 592 kader yang tersebar di 9 kecamatan, hanya 118 orang saja yang telah difasilitasi pelatihan dan 90 kader yang dinilai berkompeten.
13: Jumlah keseluruhan posyandu saat ini 133 posyandu tersebar di 15 kecamatan.
14: Penyelenggaraan posyandu di Kabupaten Malinau sedang ditransformasi agar mampu melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa hingga lansia. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, SOS MSI, dalam rapat penyusunan kerja tim pembina posyandu Kabupaten Malinau di Pondok Ulin pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan data tahun 2025, Dinkes Malinau menyebut, dari 133 posyandu yang aktif di seluruh Malinau, baru 38 unit yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Sementara dari 592 kader yang tersebar di 9 kecamatan, hanya 118 orang yang telah difasilitasi pelatihan dan kader yang dinilai berkompeten.
13: Posyandu pelayanan kesehatan terpadu saat ini melayani seluruh siklus hidup yang meliputi pelayanan ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa hingga usia lansia. Dan berdasarkan data posyandu di Kabupaten Malinau tahun 2025, ada terdapat 133 posyandu aktif. Dan di antaranya baru 38 posyandu yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Kemudian dari total 592 kader posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Malinau, baru terdapat 118 kader yang terfasilitasi pelatihan dan 90 kader yang telah kita nilai kompetensinya.
14: Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Melanti WMP SE, dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Malinau, jumlah posyandu se-Kabupaten Malinau sebanyak 129 unit tersebar di 109 desa.
13: Laporan dari Tim Sekretariat Hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau, jumlah keseluruhan posyandu saat ini 133 posyandu tersebar di 15 kecamatan dan di 109 desa. Posyandu aktif yang terdata dalam aplikasi Komdak Dinas Kesehatan ada 128 posyandu sesuai dengan data yang ada di bidang kelembagaan, yaitu di Dinas PMD Malinau melalui Sekretariat Tim Posyandu. Dengan jumlah kader se-Kabupaten Malinau berjumlah 981 orang kader. Ini yang terdata di Dinas DPMD. Untuk Kabupaten Malinau sendiri, pelaksanaan 6 SPM masih terus berproses dan saya turut mengambil peran dalam kegiatan terkait.
14: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyikapi dorongan fraksi DPRD untuk menggenjot pendapatan asli daerah di tengah tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, Ketua DPRD Malinau Pingding mengingatkan agar kebijakan optimalisasi pajak tidak menekan masyarakat dan harus diimbangi dengan penguatan sektor ekonomi lokal.
15: Oleh karena itu, potensi pendapatan asli daerah harus digali secara maksimal. Harus kita akui bahwa kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah dengan pendapatan asli daerah.
12: Ketua DPRD Kabupaten Malinau Pingding meminta kebijakan optimalisasi pajak daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah. Hal itu disampaikan Pingding merespon salah satu poin dalam pemandangan umum fraksi Nasdem, P3, Perindo, dan PKB atau NP3 yang mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah termasuk melalui pemetaan objek pajak dan retribusi yang belum terjangkau. Penyampaian pandangan umum fraksi dibahas dalam rapat paripurna kelima DPRD Kabupaten Malinau masa sidang 3 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Raperda APBD tahun anggaran 2027. Dalam pandangan umum tersebut, Jamaluddin selaku juru bicara fraksi NP3 menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Malinau.
15: Oleh karena itu, potensi pendapatan asli daerah harus digali secara maksimal. Harus kita akui bahwa kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah dengan pendapatan asli daerah sekitar 6,06% dari total pendapatan. Oleh karena itu, optimalkan potensi pajak dan retribusi daerah dengan melakukan pemetaan dan pendapatan objek pajak serta retribusi yang belum terjangkau termasuk pajak daerah dari sektor pariwisata, perkebunan, dan pertambangan. Peningkatan pengelolaan kekayaan daerah, baik pengelolaan aset maupun penyertaan modal agar memberikan hasil yang lebih optimal.
12: Menanggapi hal itu, Pingding mengatakan dorongan peningkatan penerimaan pajak perlu diiringi dengan upaya pemerintah memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, jangan sampai sektor pajak terus ditekan untuk meningkatkan penerimaan ketika kemampuan ekonomi masyarakat belum mendapatkan ruang yang cukup untuk berkembang.
11: Memang ada fraksi yang meminta supaya pajak ditetipkan seperti itu ya. Nah ini juga kita harus punya pertimbangan atau hati-hati ya, nanti kalau sektor pajak kita tekan-tekan, sementara pendapatan mereka juga belum terjawab seperti itu. Nah itu peran pemerintah mengakses akses ekonomi masyarakat seperti apa supaya benar-benar bisa terjawab.
12: Selain persoalan pajak, Pingding mengatakan pembahasan APBD 2027 juga harus diarahkan pada program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Komoditas pendorong inflasi bulanan di Kaltara dipimpin oleh cabai rawit sebesar 0,25%. BPJS Kesehatan Cabang Tarakan resmi menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah Kota Tarakan untuk memperluas penyampaian informasi. Sekolah harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar yang berkembang. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, Sedi Tihanggreni beserta operator Lini Marlina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
16: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, demikianlah tadi kita ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan kembali kami menemani Anda pagi hari ini di Musik dan Informasi. Ya, tentunya informasi yang masih kami lansir dari rri.co.id. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat mendengarkan dimanapun Anda berada, ya, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini juga di hari Kamis 8 Oktober 2026. Semoga hari ini aktivitasnya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, begitu ya. Apapun hari ini rencananya, berjalan sesuai yang Anda inginkan. Oke, cuaca di luar sana terlihat mendung ya pendengar hari ini. Semoga saja tidak menghambat segala aktivitas Anda. Oke, baiklah, menemani aktivitas aktivitas Anda pagi hari ini atau yang baru saja mulai akan berpergian juga, tetap hati-hati di jalan ya. Oke, menemani Anda semuanya apapun aktivitasnya, yang sedang beraktivitas, yang sedang santai di rumah, yang baru saja pulang dari ngantar anak sekolah, begitu ya. Informasi kali ini akan Eni hadirkan untuk Anda. Baik, kita coba. Iya, kali ini kita ke informasi yang pertama, pendengar. Oke, mana informasinya? Ya, ini masih siapkan dulu. Ya, dari Kabupaten Malinau dulu deh ya. Dari Kabupaten Malinau, informasi yang hari ini akan kami sampaikan untuk Anda yaitu terkait DPRD Malinau soroti kebijakan pajak di tengah penurunan fiskal, pendengar. Ya, jadi Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, meminta kebijakan optimalisasi pajak daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah. Hal itu disampaikan Pingding merespon salah satu poin dalam pemandangan umum fraksi Nasdem P3, Perindo dan PKB NP3 yang mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD termasuk melalui pemetaan objek pajak dan retribusi yang belum terjangkau. Penyampaian pandangan umum fraksi dibahas dalam rapat paripurna kelima DPRD Kabupaten Malinau masa sidang 3 tahun 2026 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Raperda APBD tahun anggaran 2027. Dalam pandangan umum tersebut, Jamaluddin selaku juru bicara fraksi NP3 menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat dan antar daerah. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Malinau. Fraksi NP3 mencatat pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan porsi sekitar 93,83% dari total pendapatan. Sementara pendapatan asli daerah PAD berada di kisaran 6,06% dari total pendapatan. Jamaluddin mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perluannya pemerintah daerah menggali sumber-sumber PAD secara lebih optimal, termasuk dari sektor pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap objek pajak dan retribusi yang selama ini belum terjangkau. Fraksi NP3 juga menyoroti sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi penerimaan daerah. Selain menggali potensi pajak dan retribusi, fraksi NP3 juga mendorong peningkatan pengelolaan kekayaan daerah, baik melalui pengelolaan aset maupun penyertaan modal, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah. Jamaluddin menambahkan peningkatan-peningkatan daerah juga perlu dibarengi dengan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak retribusi. Pingding mengatakan dorongan peningkatan penerimaan pajak perlu diiringi dengan upaya pemerintah memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya jangan sampai sektor pajak terus ditekan untuk meningkatkan penerimaan ketika kemampuan ekonomi masyarakat belum mendapatkan ruang yang cukup untuk berkembang. Ia menilai pemerintah daerah perlu melihat persoalan tersebut secara lebih menyeluruh, termasuk pembangunan sistem ekonomi Malinau yang kuat dengan pemberdayaan masyarakat.
Pendampingan pemerintah menurutnya diperlukan agar sektor-sektor ekonomi yang berkembang di masyarakat mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan. Pingding menyebut sektor pertanian dan sektor ekonomi berbasis masyarakat lainnya dapat menjadi ruang yang perlu diperkuat. Kondisi fiskal yang menurun menurutnya justru perlu direspon dengan inovasi dan kerja yang lebih konkret. Demikian pendengar informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.go.id.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat.

Pendengar, jalan perbatasan jadi prioritas. Ya, memperbaiki akses jalan di perbatasan Kalimantan Utara bukan sekedar soal pembangunan infrastruktur, melainkan urusan kesejahteraan rakyat sekaligus kedaulatan negara. Demikian ditegaskan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Mendagri RI Tito Karnavian saat berkunjung ke Kabupaten Malinau pada Selasa 6 Oktober 2026. Ia menegaskan daerah perbatasan harus tumbuh maju agar menjadi benteng pertahanan yang kokoh dan berkeadilan. Kepala BNPP memandang pembangunan jalan perbatasan sebagai bagian penting dari menjaga kedaulatan. Daerah yang makmur akan menjaga negaranya dengan kuat. Kita punya konsep memperkuat daerah perbatasan terluar dengan membangun agar maju supaya nasionalisme tinggi menjadi benteng pertahanan kita, jelas Tito. Kesadaran itu, maksud kami, kesadaran ini diperkuat saat kunjungan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebelumnya. Menhan juga menghubungi Mendagri dan Menteri PU untuk mempercepat penyelesaian jalan tersebut. Disepakati pembangunan difokuskan pada jalur yang melintasi pemukiman penduduk terlebih dahulu. Kemudian diikuti peningkatan sarana pendukung seperti Bandara Binuang. Pembangunan direncanakan selesai dalam 3 tahun ke depan. Pemantauan kemajuan akan dilakukan secara berkala melibatkan pusat dan daerah. Mekanisme ini dibuat agar komitmen yang telah disepakati benar-benar dijalankan hingga tuntas. Demikian pendengar informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

0: Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 8 pagi hari ini.